Selamat pagi. Kecanduan judi online kini menjadi perhatian karena tidak hanya menguras keuangan, tetapi juga mempengaruhi kesehatan mental dan fungsi otak. Di Bali, terapi stimulasi magnetik otak atau repetitive transcranial magnetic stimulation atau RTMS mulai diperkenalkan sebagai terapi pendamping untuk membantu mengurangi dorongan bermain judi online. Dokter spesialis kesehatan jiwa Sudirman Medical Center, Dr. Igusti Rai Putra Wiguna, mengatakan terapi ini bekerja dengan memberikan stimulasi pada area otak yang berperan dalam pengendalian emosi, pengambilan keputusan, dan kontrol impuls. Menurutnya, kecanduan judi online berkaitan dengan gangguan sistem penghargaan di otak akibat lonjakan dopamin yang terjadi berulang saat seseorang berjudi. Meski demikian, terapi RTMS bukan solusi instan dan tetap harus disertai terapi psikologis, perubahan perilaku, serta dukungan keluarga dan lingkungan. Selain itu, kecanduan judi online, terapi ini juga dimanfaatkan untuk membantu penanganan depresi, gangguan kecemasan, OCD, hingga masalah kualitas tidur. Demikian Katra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Kita bernyanyi satu lagu. Kandung ke sarang.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
3: Suara Budaya Bali.

0: Ingin aja negara kerai para pendengar setiap propat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ingin kantor saran titian dari Ring FM 106,4 MHz nyarang negara kerai Ring galahi mangkin punik ingge Ring program acara duwe Rajeng Bali sani muatang inde informasi makemiwa tembang-tembang. Ingin diwo sambung margi niki siki paletan di sambung margi napi mas tane niki wenten sana yang ranjing diwo nge wenten boy KBB ring ambaro sampun nagingin sarang tante Jerman tawin ini Jerman titian saking bidang payangan sampun nyarengin ingin ala sampun sobiah titian ya beberapa jenis kenten nge sana kebawos niki termasuk jenis-jenis untuk napi mas tane ranjing ring pola hidup sana nenten sehat kenten ring era mungkin ya. Mungkin rakerais dan juga para pendengar sami sampun merasakan dampak buruknya kenten nggih wenten ketika keluhan kesehatan itu mulai muncul. Padahal ini rakerai kayun niki perubahan kecil saja yang dilakukan secara konsisten ya sebenarnya bisa membantu niki rakerai untuk mencegah berbagai masalah kesehatan dan menjalani hidup yang lebih sehat kenten nggih. Nah, untuk menyadari perubahan niki sampun napi kemantan sane ke bawah pola hidup sane nentan sehat dan apa aja contoh yang napi mencerminkan gaya hidup yang tidak sehat kentene malih lanturan titang muniki yang kadira keraisa pun napi terus sane mangkin ngeranjing ring pesawat telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp niki sampunan lali untuk menggatir sarang titiang ring 0878988822420. Ingin niki sampun mentan sane ngeranjing sanggret titiang dumun Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ini
1: segek cantik.
0: Titiang.
1: Siro tiang dayuru.
0: Ini Agus.
1: Aduh.
0: Aduh, Siro niki bidang napi demen. Daerah head lu.
1: Panten paling dayu wari daerah keramikan tiang dayu jegek.
0: Oh, Mbak Indira.
1: Nggih, Pak.
0: Norajen cuwer mangken nah.
1: Ada. Niki kari lana Nini ngelingin tiang sarengan sebagai pengurus grup Janba.
0: Pun jangkep tuh sami grup Janba sami kentene pengurusnya medal pun.
1: Pun jangkep mangkin medal.
0: Napi yang ranang.
1: Nah, nyakti-nyakti, ya, ini kekaitan, ini ke dari, ya, kita ini seharusnya kan, napi dana ketua, dumunan, lalu sekretaris, sekarang bendahara, atau dana sado,
0: oh, koordinasinya dari ketua, wawu, di, tapi tadi sekretaris bendahara, kenten, makin nih, janji kayun sidang, hehehe, hehehe, Mbak Indira, penapi gatre.
1: Jangan
0: becek, Dayu. Ah, masa? Jakti becek.
1: Betul. Lentan betul. Lentan becek sehat kan kan jidang, Pak. Ngejok, Dayu.
0: Ber, atau jok nih, tiang. Menyak aja hilang, siap kurung. Ini benar. Angga ngejok, tiang, gitu. Aduh, cuaca ini kan pun api, Mbak. Kelambit.
1: Cuaca Riki terang sekali, Gek.
0: Oh, ya? Oh, bersahabat sekali.
1: Ini bersahabat. Ini Wenton mungkin pagi niki ngejek na petang ampun Wenton bogo besiap niki dayu.
0: Masa? Nah, karyan apa nih ke?
1: Kena otonan cucu mungkin.
0: Oh, mungkin.
1: Ini ampun tuh natap lah niki mbah tonen bangun dah petang mbah bangun sampun dah petang mbah Wenton lungsuran kali kene tata bang lah.
0: Ya, nggih, margi antar nggih, rajang numu majang cucunya.
1: Nggih. Mm-hmm. Nah, kenten napi astana anu niki napi membuat tidak sehat kenten.
0: Iya, betul sekali. Napi saneng ngadean ring era makin ke bos tidak sehat niki.
1: Nah, kenten napi amen rago ten dibangi dengan olahraga, tidur nyenyak, nih ke pekerjaan jangan dipaksa mengambilin.
0: Mm-hmm. Betul. Mana yang kadi Mbak Indira? Napi astane untuk napi ya untuk merasakan badan nih ke cepat lelah nih ke karena napi biasanya. Nih kan juga termasuk gangguan kesehatan nih ke cepat lelah, kenten.
1: Dan mana percaya merasakan kelelahan, gak terus terang.
0: Masa? Oh, betul. kece dong ya.
1: Nggih, enak karena mbah demen ya olahraga, kinten. Napi wasan nika ngatur waktu nika cen benahna rago istirahat, kinten.
0: Berarti. Nggih, berarti ring lingkungan sekitar mbah, ring keluarga, pemkasnyane niki mendukung ya gaya hidup sehat nika.
1: Nah mendukung op tidaknya nika kan.
0: Keke tidak napi.
1: Nah seumpamanya kan kita harus nak diri sendiri yang ngatur niko makanan sehat gitu. Nak didukung ya niko yang tiang olahraga senam gitu, didukung lansia mungkin anak-anak tidak pernah lah dibatasi tapi dan di cemahang
0: gitu,
1: tidak pernah dilarang gitu.
0: Oh iya iya. Men kalau misalnya dari yang alit-alit mungkin kenten loh. Jadi kan ada kecenderungan main gadget kenten kan. Jadi yang memanjakan badan atau tubuh nih kebergerak biasanya mbah ngapain biasanya untuk mengingatkan mereka?
1: Untuk mengingatkan mereka kan setiap kesanin ya menmero bangun, rego ingetan, berdoa, malu, berterima kasih bahwa kita bisa tidur nyenyak tadi malam tidak ada gangguan apa-apa.
0: Jadi mbak ingetin kenten?
1: Ya kenten, menmero bangun itu.
0: Ini berarti mirip ya kadi Bu Eka Bebe mengingatkannya kadi Nike kenten.
1: Pada bulan balik mungkin tidur rago mengucapkan terima kasih bahwa kita sudah bisa mengadakan aktivitas
0: gitu. Memulai aktivitas lagi ya,
1: untuk besok bangun pagi mengucapkan juga bersyukur kita sudah tidur bisa tidur nyenyak
0: gitu. Ya betul sekali. Wah berarti sangat sangat didukung juga dan disupport seorang keluarga tangentan bangge
1: ini. Dan nyarangin malah menjebos munggah
0: kak. Colek-colek kak Angkun Titiang. Iya. Iya. Wah.
1: Benar nak jadi ini ke tidak sehat pada tubuh ini ke nak diragos ane ngaryanin tentang.
0: Ya itu dia. Geng-geng makin modalnya bisa kembang untuk menyadari hal ini ke.
1: Ini kok yang dirago memaksakan diri apa saja yang dipaksakan menimbulkan tidak baik.
0: Asik, mantap kata-kata hari ini. Inge mbak, susah banget pesannya. Eling nih kira-kira inge, apapun yang dipaksakan Nika kadi Mbak Indira sangat tidak baik.
1: Betul Nika ya.
0: Betul sekali, udang dan Nika.
1: Apa dipaksakan menimbulkan tidak bagus itu. Coba betul. Makan nih rada terlalu banyak akibatnya. Kalau minum makan cukup kangkung berseliu lamung diganggu.
0: Ya betul sekali, harus mencukupi dan seimbang. Tengen-tengen mbak inge.
1: Kalau bisa pakai takaran untuk dietnya
0: nih kan. Apa diet? Ya kalau program diet mbak, enten diet masa paksa nak diet. Dan artinya ditakari seporsinya saja, secukupnya saja, ya. Enten maksudnya. Ya, ya.
1: Kan peraturan rumah sakit kan gitu, ini orang sakit begini, ini kan kita.
0: Ya, raga nih uning, sungkane napi, ya. Makin napi je penimbang, ya. Anggo, napi tak ada solusi, enten bangge.
1: Ya. Dan di rumah masih kita sampunan ke tempat menu biarpun uling semengan tuang goreng jangan tengahin indung sampunan kenten
0: biar lebih berwarna dan bervariasi benik. paham tiang ingin mbak sukses mbak
1: tuang tengahin nyan jukut dan silo sayur pun ada
0: capcay. Kenten jadi ya dimasaknya walaupun sama bahannya jadi lain aja masak makin napi tuang goreng napi tuang cocol.
1: Nih
0: kok
1: sampun
0: kayak kayak
1: yang
0: terang gue
1: lingsir nampun kan dikurangi minyak nih ke.
0: Nah
1: nih ke
0: sampun.
1: Nih mas mencoba ampun memasak nih kige. Nak niki mah dalam keadaan sakit niki tidak ada fisik mah sakit ke?
0: Oh, masa nge?
1: Betul nge, tidak sombong.
0: Iya betul tidak apa-apa.
1: Cuma niki kelalaian.
0: Nah, ya. Jadinya apa solusinya? Jangan seperti itu lagi, ya anak-anak. Betul sekali, nggak apa-apa. Memang kadang-kala kita harus berbuat salah dulu biar tahu yang benar. Asik kata-kata hari ini lagi.
1: Yakti dari Yuki anak senado turunan kan wenten pencit tinggi gitu kan wenten dia setengkarnya kan wenten
0: dari keluarga keturunan kan wenten nggih. Setengkar aja mandal tato kena niki mbak sarang sekeluarga nggih mbak.
1: kenten ampun makanya mbah nak dari dulu demen olahraga kenten nak membuat sehat kenten lahir di lancang ubuh bangkong aduh pangkudu pangkuat panglimo cek cek cincin mangin bangkong ke olahraga masih tapi beban kenten ya
0: iya. Ya artinya ada yang dikerjakan dengan tujuan tertentu malengnge.
1: Yang ini tu nak nggak karya neng di kedas yang malah nak di daki ya, neng ini tu kayak membuat tidak sehat, membangun challenge tu kan tidak sehat. Ya, tapi lantas setelah kita habis itu bagaimana untuk membersihkan diri? Nah. Oh tidak ya.
0: Iya, ingin mana nika sampun yang ampun naga sadar, kentennya apa yang dikerjakan ketika itu memberikan dampak kentennya napi makin paternya. Betul sekali mbak, suksema banget.
1: Kenten ampun makin yang sering nih, makin ampun ngancur.
0: Tenang, ampun ngancurnya nan bolong.
1: Sekarang ini kita nih, ampun ngancur mereka tuh.
0: Ingin nyanan bah, nyanan mbah tiang maru seger bin mbah punang nak. Ingin mbah tetap enak nge.
1: Niki jeruk jan bang ya sudah yunge iki mangkin anggotan piro yo sampe pasang mangkin nyarengin dayu ah
0: mera tu kau ni anggota pasukan sami injek nggih tampi dia mangkin
1: cekua ampun ngenten niki sing ampun niki pun ape pendiang usan mengintip dayu hari di
0: nomba jajo ti ainge ma ainge
1: ngidang ngejo kan eh kemudian sarang sami majang saler layu hari pengincer sarang sami niki nge ditiang sampun make ngambil gala judet ne rajang nyang rerainan jaga suci niki malih kalih rahine sugian
0: galungan
1: ngenten kemargi antar sarang sami nge mangkin majang layu hari rajang tugas
0: dan
1: alhamdulillah nama untuk Rama Santi Om Santi Santi Santi Om
0: inge susah banget nih Kim Mbak Indira saking bidang keramitan sampunya rengin ye rajang wali nge mbak mangga sami stata mangga yang kerayan kerajangan nyangre renan jagat galengan miwa kuningan ye inge patuh pisan kadi mbak kita sami sampun nuning napi tetuaknya saking mbak Indira di Wawu memang penting sekali kentennya yang ingin raga sampun uning watasan-watasannya nih sampun nang melebihi atau mengurangi kenten nge ya secukupnya saja dan seporsinya saja raga margi yang napi jenike kenten nge rakerai dan juga jangan dipaksakan yang pun uning kenten napi pastane informasi ngedinin indi kesehatan pasti ke sampun tertujuan napi mana rakerai sami sadar yang ini sampun margi yang nike napi sani preside kepangge bejang pungku pasti kesampun kawin tenan badan yang sehat dan bugar nika sani sampun katiangnya mana preside panjang umur panjang Yusuf inggil lantaran titian niki nge untuk macian numun sani WhatsApp santung sampun calling-calling titian pun niki nantan kuacan nyanan opak nyanan inggil niki wentan aji di Wamia Bangli sampun monitor sering TikTok naler naler ring tapi wasane WhatsApp nge sudah ring dijen niki aja titian ampun ngontek radio semua aji niki nge antar titian niki wenten Mbah Mangku Prajapati pemenang langsung menyerobot ingin semua mangket banget niki Mbah Mangku Prajapati saking pemenang sampun nyarengin lanturan titian mangket niki Pak Tur Mancu sampun tadi nyolek nge semua Pak Tur lalu sentain munggah sang titian pun niki ngambul lah nge ingin niki ngelantur nyenten nyarengin dayuari Kak Naira lo tunduh ubut Rahayu Soitro Propat Sarang Saming nge Rahayu Muali Kak Naira lanturan titian niki nge male anto Mbak Indira tadi sudah naik ya Nini Jerman lan semang-semang dayuari inge dengan stiker emojinya pakai kacamata salam Rahayu keren sekali mbak susumu sampun nyaringin nge barengin mbak nge mantan niki mantan Nini Hayu nah halo Nini Rajang Semang niki nge debogi sarang sami tata kena ngemargian suadarma cuaca Riki makin cerah inge Nini Hayu nah susumu banget sampun berkabar sarang monitor nge lanturan titik yang makin niki mantan Titiang Pak Cikem, swastiastu. Inggih swastiastu Pak Cikem. Ya, yang sekali tiang menghindari pola hidup sehat, nenten sehat ya, kurangi ngajeng ajengan sane siap saji. Betul sekali nggih, sane ke bawah junk food kenten. Yang nak cepok-cepok masih ngajeng tu dayu kenten nggih, semengan cepok, tengahi cepok, sorene cepok nih. Oh ya, kentena nyenggol tante Jerman tadi. Oke, paham paham ya. Panton si kita dayu melibiu ke negari cakep. Melibas sarang nasi, tu dayu ari rajang tugas and terima kasih. Asik asik asik. Mari jebos nak ngeranjing ri pro dangdut. Engge susah banget niki Pak Jika sampun nyarangin nggih. Lanter niki benten. Ah, Pak Yan Arya selalu berkabar soal cuaca kenten nggih. Inggih gaternya ni ring Tegalalan cerah mendaging dingin tuh dayu. Oh masa. Inggih silakan hangatkan badan yang pengerasa dingin nggih panten dengan sungkan pun niki. Ah, Kakyang Dewa Karuna Wijaya, susah sama Kakyang sarangin nggih titiang Riki nggih. Lanter niki benten Pak Tut mancung we langsung. Langsung ngerespon jeke wasan ngeranjing gongge ngabul ban ngabul ngambul ban kena gongge ados gongge dayu hari niki. Dan kenapa minat mirip kenapa rasanya mesip-mesip nih kan itu kenapa nge patut kenapa yang penting terhibur niki sarang sami nge sawitranya nih ingin rakyat ngiring niki misalkan numun nge pacang katurang informasi makin mewah tembang peniki nge niki bentan tembang saking Agus Panda sane mamur de hidup susah.

Taji. Taji adalah senjata yang terbuat dari besi dan bentuknya seperti jalu ayam yang biasanya digunakan pada sebuah permainan tradisional atau tajen yang diikatkan pada kaki ayam sebagai senjata untuk ayam itu ketika diadu. Selain itu, taji juga digunakan sebagai pelengkapan dalam upacara adat taburan. Upacara tabura sendiri adalah upacara korban yang dilakukan dengan cara menaburkan darah hewan dengan menyembelihnya. Bagi penggemar ayam jago, taji tidaklah asing bagi mereka, karena taji ini selalu dipergunakan dalam aduan ayam jago.

0: Ing eh.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing ngorco, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 55 menitnya meniki dari Ring FM 106,4 MHz, Kanton Rem, Propat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ingin rekrai nge Kanton Rem perbilangan duwe ngenenin ini gaya hidup tidak sehat sane memang berlaku saat niki nge. Dan juga rekrai sampun nyobian pun api mantan yang kadi rekrai yang disebut dengan pola hidup yang tidak sehat. Nge patut nge pernikahannya diwawu rekrai sana sami sane sampun mung sana sampun monitor ring WhatsApp kenten ge menten kudang-kudang contoh gaya hidup yang tidak sehat niki kadi pola makan yang sembarangan kenten malas bergerak menten kurang tidur karena niki memaksakan biasanya kenten ge memaksakan apapun itu minat ring pekerjaan target dan segala macam bentuknya dan juga niki konsumsi alkohol dan merokok niki kan alernya ngeranjing untuk pola hidup yang tidak sehat dan juga niki pasti kesampun mengabaikan kesehatan mental kenten ge minat niki karena sering stres ya tanpa pengelolaan yang baik dan kurang waktu istirahat niki termasuk gaya hidup yang tidak sehat juga. Nang lantun niki wenten seks bebas niki nggih lantur niki ngeranjing ngantuk pola hidup yang tidak sehat karena niki meningkatkan risiko infeksi menular seksual kadi HIV AIDS kenten nggih. Dan juga lantur niki wenten penggunaan narkoba ya. Jadi niki kebiasaannya berbahaya sekali yang sudah pasti merusak organ tubuh dan mengganggu fungsi otak kenten nggih niki sane ngawinang ketergantungan. Nah niki rakrai minat nih istri-istri biasanya niki ngemargi yang program diet ekstrim ya. Niki ngeranjing gaya hidup yang tidak sehat ya karena dapat menyebabkan kekurangan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh nike. Nah di sampurnya sampun unik niki ngeninin indik napi kemanten jenis-jenisnya dan juga contoh-contohnya untuk pola hidup yang tidak sehat kentennya minap rakrai wenten sani kantun margi yang kenten nge. Oh madak-madak niki makin iling raga nge beralih ya sekarang untuk menghindari gaya hidup yang tidak sehat nike. Nah kadinapi pasti kesampun rutin berolahraga kenten nge. Aktivitas fisik niki pasti kesampun ngarianin tubuh nike bergerak kentennya minimal 30 menit per hari manten niki presiden menjaga kebugaran dan melancarkan metabolisme. Ini rakerai rutin dilakukan ya melakukan niki tubuh nike lebih kuat ya rakerai dan risiko obesitas penyakit napai pun nike nge bisa menurun niki. Lantun niki menten tidur yang cukup ya niki statetit yang wanti-wanti serara kerai jangan dipaksakan apapun itu bentuknya dalam bentuk target ya pesenan ya nih rakerai madolan minat nge kekaryan kenten nge ya berikan waktu tubuh niki istirahat tidur 7-9 per jam niki di malam hari ya presiden membantu tubuh untuk memulihkan energi jika kurang tidur rakerai akan merasakan mudah lelah sulit fokus dan daya tahan tubuh nge yang pura niki presiden menurun sehingga rakerai presiden dengan antuk sungkan. Nah niki ya dia lebih ke mental ya kelola stres dengan baiknya relaksasi atau hobi niki presido membantu menenangkan pikiran akerai napi sane senang dijalankan durus mariang ya menenangkan stres puniki ya lupakan beban sanya sesaat ya mantan walaupun sementara tapi seenggaknya bisa merelaksasi pikiran kita ya lantar niki wenten atur pola makan yang seimbang. Nah tapi malah niki kadi pak cika di wo ya yang makanannya seringan junk food atau makanan cepat saji dan juga napi wasane nike berlebihan juga rakerai mengkonsumsi apapun itu ya jangan nge kontrol lagi kenten nge ataupun kalau misalnya kekurangan juga tidak boleh nanti rakerai kekurangan gizi. Nah nike mandane rakerai presiden memulihkan energi sane lebih stabil dan resiko penyakit niki bisa berkurang. Halo niki hal yang paling sederhana ya perbanyak air minum putih ya cukup minum sekitar 6-8 gelas atau 2 liter per hari niki nggih manfaatnya sangat luar biasa nggih rakerai niki presiden ngwantu untuk menjaga fungsi organ dan mencegah dehidrasi. Dan yang paling penting silakan rakerai rutin periksa kesehatan. Sampunan di tatkala rakerai wau sungkan manten wau cek ampun angkenten nggih niki minimal 1 kali setahun medical check up niki nggih dengan berbagai contoh pemeriksaan meliputi cek tekanan darah, gula darah, kolesterol niki nalar pemeriksaan gigi dan mata niki sangat penting sekali rakerai nggih. Dan niki benjang pungkuran tenuning ya biar enggak nanti kelabakan ini sampun mendadak kenten ji ping pandai yang mangdesami sate manggihan kerahiyuan panjang umur panjang yu. Yusuf. Ingin rakerai kadia sapun ikut titi yang matur nganinin indik cara ngintan gih untuk beralih saking gaya hidup yang tidak sehat menjadi gaya hidup yang sehat. Makin mewali niki kadi peningkanan Mbah Indira ya, jadi rakerai sapun uning sadar ngintan gih napi dampaknya ngintan gih jadi rakerai margiang sana pola hidup yang sehat niki pasti kesampun dampaknya nih badan niki sehat ya. Apapun kerjaannya benjang pungkuran preside kemargiang bisa dijalani dengan aman, dengan santai, dengan napi astane dengan perasaan yang gembira karena tidak ada tekanan yang apapun untuk menjadi hambatan genten nge. Ingin rakerai susah banget sampai nyarengin makin titian cek dumun ya, siapa tahu ada yang ketinggalan niki. Sani monitor sarang titian ring WhatsApp nge. Niki wenten kan bener wenten niki sani ketinggalan wenten Kak Angga. Rajong semangat tuh manggi sate kena rahayu Kak Angga nalur nge. Manggi sate kena keluarga sarang suami nge titip salam. Mantan niki wenten Ibu Ninda kum. Halo Ibu Ninda, nyarengin dayu tiang wawu usan membantan sarang om-om dayu. Ah siap rajeng Hajang geng margian sudar medue rakerai naler sanelianan lurus margian ketan ya astung kare memargi ya margi antar tur preside harmonis. Ingin rakerai susu banget niki sampun nyaringin ring ambar kenten ge sampun monitor sanes tiang ring WhatsApp. Ah Niang Kirana tidak mau ketinggalan. Ingin Niang Kirana susu banget sampun nyaringin ge titiang durung titiang napi puput ring kalah mangkin kenten dan kenapi ge susu banget sampun nyaringin. Ingin rakerai dua nih pacang yang ring galah jam sia meja bos pacang kedagingin antu obrolan komunitas menik ge sane kedagingin oleh Kementerian Agama Provinsi Bali. Madamade presiden nyaringin kira kerai ringgalah meja bos dan makin ngirim santekan dumun ya duaning niki dayori pacang nyobia informasi makemiwah tembang-tembang.
1: Dia lihat apa sih di laptop, serius amat?
2: Eh iya nih kak, mau belanja online bingung mau milihnya, abisnya semua lucu sih bentuk penyu gitu.
1: Hah, bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih jangan beli ah, ini souvenir dari penyu sisi asli Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah, beneran kak? Ya ampun.
1: Ya benar lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Kecil setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
2: Itu sudah dekat.
1: Mana sih, Bu? Kok nggak ada tulisannya?
2: Ada. Itu tulisannya.
1: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
2: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
1: Wah, keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi. Pemerintah Kabupaten Badung kembali menggelar Badung Education Fair 2026 pada 9 hingga 11 Juni di Puspem Badung. Kegiatan ini menjadi ajang promosi pendidikan sekaligus menampilkan prestasi siswa. Kepala Disdikpora Badung, I Gusti Made Dwi Payana, mengatakan BEF menjadi wadah bagi siswa untuk menampilkan kreativitas dan prestasi. Berbagai pertunjukan seni, lomba, dan pameran pendidikan akan digelar selama 3 hari. BEF 2026 juga menjadi sarana sosialisasi program biaya siswa pendidikan pemerintah Kabupaten Badung. Informasi mengenai syarat dan mekanisme biaya siswa akan disampaikan kepada masyarakat. Selain itu, sekitar 20 perguruan tinggi turut membuka stand informasi pendidikan. Kehadiran kampus-kampus tersebut diharapkan membantu siswa menentukan pilihan studi lanjut. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Badung berharap akses informasi pendidikan semakin luas, sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang unggul dan berdaya saing. Demikian Keterbali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara.

0: Om Swastiastu. Inggirak rayi para pendengar setia propat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggir aja numun iki, kantun nyarengin sarang titiang dayu ari ring FM 106,4 MHz. Mangkin kantun ring program acara duwe, kantun nge ring program acara Rajang Bali. Sane mangkin pacang kedagingin anto obrolan komunitas. Sane kedagingin nanti mangkin, rahin ane mangkin paring anggara tanggal si Juni, kali tali 6 likur mangkin, ike saking Kementerian Agama Provinsi Bali. Sane ngangani niki saking Kementerian Agama Badung kenten nggih. Niki wonten Ibu Putu Sukma mae jebas pacang dagingin. Ingin rakerai pada kesempatan kali ini kengi rakerai yang rahinan mungkin ada kesana sami pacang mau sang ini sebuah perasaan niki sana nampak dengan kehidupan sehari-hari namun sering sekali tidak disadari dampaknya kata gini niki sana kebawa rasa iri. Ingin rakerai yang era media sosial kadi mungkin kentangnya kita begitu mudah untuk melihat pencapaian orang kebahagiaan orang juga bahkan kemewahan orang-orang lain kentangnya dan tidak sedikit pun yang kemudian membandingkan dirinya merasa kurang hingga muncul rasa iri. Jadi pertanyaannya, apakah iri niki memang tanda ketidakmampuan seseorang ataukah ada makna yang lebih penting di dalam dibalik perasaan penikang ya? Ini sedurung nonton niki pacang mosang dan menggali secara dalam ya. Nabi sani kebosan titiang wau, titiang sapu sangre dumun niki mau putu sukma saking Kementerian Agama Kabupaten Badung. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Astu, dayu ge,
0: Mbak Putu, penapi gatre,
1: bece,
0: astungkara. Nyantos iki ada hambatan kah di jalan? Apa lancar-lancar saja?
1: Astungkara lancar-lancar saja.
0: Asik, gitu ya. Asik. Nah, dan juga niki mbaknya sangat tepat waktu. Sudah rasanya tidak apa sih namanya sangat semangat sekali, antusias sekali nih untuk nagingin ring program acara niki. Nah, lah kira-kira kerai titang kelain sarang kerai nge meja bos kepacang kawentenan anto interaktif. Sane presiden nyarangin durus meja bos ngeranjing ring 0361223361 utawi ring WhatsApp yening malu-malu bertanya sarang mbok putunya. Dan kenapi ngemeja bos ngeranjing ring WhatsApp kemanten nakenin gitu atau ada yang disampaikan lurus meja bos ring 0878988222420. Nah lalu niki rakerai anto live napi kesana siaran peniki presiden rakerai akses kenteng gere Facebook propat RRI dan pasar utawi ring streaming RRI digital gae. Inge mantan enten niki titiang ngambil galah anto mau putu punapi sampun saya gak nagingin.
1: Inge saya ge.
0: Ya, patut nggih mau sang ngeninin ini rasa iri ki nikenge apakah tanda tak mampu dengan tanda tanya. Ngariani ki rakerainya bingung. Nah, dan juga sebenarnya Tiang mau tanya dulu ya sebelum Tiang berlanjut menggali secara dalam apa yang melatar belakangi mau putu niki ngambil topik kadi niki durus mau putu.
1: Inge sedurungnya nih Om Swastiastu taler majang reng rakerai pendengar setia RRI Denpasar. Niki sebenarnya yang mendorong semangat yang untuk on time adalah ketidaksabaran untuk curhat sebenarnya.
0: Iya, asal mau putus curhat sekarang
1: ya. Iya, betul, curhat dan sharing.
0: Nah, gitu. Niki sampun.
1: Karena Niki dari pengamatan tiang di media sosial, baik Niki dari sosialisasi dengan keluarga maupun dengan teman-teman sejawat, Niki sepertinya kita bisa apa namanya menilai munculnya rasa-rasa iri itu mungkin juga dari nada bicara seseorang kepada kita. Oh, dari, gitu. Sana, dari sana sih, dari sana ada juga. Jadi kalau semisalnya nih kita tuh punya barang baru gitu misalnya, jadi secara insting itu mungkin ada perasaan-perasaan ingin pamer sedikit,
0: Iya flexing,
1: iya flexing ya.
0: Ke bawah semakin
1: bahasanya,
0: flexing.
1: Iya, bahasa gaulnya, iya flexing. Betul, jadi betul. Mungkin ada beberapa orang yang memang memperhatikan itu dan langsung deh, ih kok kamu pakai yang ini sih gitu, barang baru nih gitu. Oke, dari situ loh kok nada bicaranya berbeda ya gitu.
0: Oke, berarti dari pengalamannya Mbak Putu Niki mendefinisikan bentuk iri Niki seperti itu. Ada lagi Mbak Putu, apa yang bisa didefinisikan dengan rasa iri di kehidupan sehari-hari?
1: Jadi rasa iri Niki kalau secara pribadi itu tanpa kita sadari itu muncul sebetulnya. Cara muncul dari diri kita, nah tapi kita tidak sadar itu.
0: Tidak sadar.
1: Iya, tidak sadar. Jadi waktu, Jadi lama-kelamaan kita akan memiliki perasaan yang tidak tenang, tidak nyaman. Jadi kalau melihat orang lain yang mungkin lebih saja daripada kita, nah baik itu lebih sukses dalam pekerjaan, mungkin lebih laris jualannya,
0: Okay,
1: mungkin brand yang dia bangun mungkin kok lebih booming daripada punya saya.
0: Oh iya, pada sama-sama ya, ngangkat brand yang sama.
1: Atau bisa juga, loh kok dia bisa ya beli emas, padahal emas lagi mahal nih, kok dia bisa punya perhiasan yang kekinian, kok saya kok padahal gaji saya tetap kok saya nggak bisa beli.
0: Nah
1: gitu.
0: Itu dah maksudnya, artinya gini loh Putu, apa sih namanya perasaan iri niki hampir pernah dialami semua orang ya.
1: Betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Dia tuh tanpa memandang status ataupun usia, apa kenapa itu bisa terjadi, perasaan iri itu bisa timbul Mbak Putu?
1: Jadi kalau dari artikel-artikel nih, dari artikel dan jurnal, bahwa perasaan iri itu muncul dikarenakan adanya kaitan antara dua faktor nih tuh.
0: Oke, dua faktor apa
1: jadi
0: aja?
1: Jadi ada faktor internal dan faktor eksternal nih kita sebutnya.
0: Oh, internal dan eksternal.
1: Bahwa tanpa kita sadari bahwa pemicu rasa iri itu adalah rasa traumatik yang secara mendalam dan sudah berkepanjangan seperti itu.
0: Okay.
1: Faktor eksternalnya adalah faktor lingkungan. Jadi lingkungan kita itu yang mungkin bisa dibilang berlomba-lomba.
0: Saingan ya?
1: Persaingan. Nah, persaingan lingkungan, baik itu di keluarga mungkin atau di lingkungan pekerjaan, di masyarakat kita tinggal seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah perbandingan. Jadi dibanding-bandingkan. Jadi selain adanya persaingan, itu ada dibanding-bandingkan oleh seseorang yang kita anggap penting.
0: Itu yang memicu perasaan iri itu, tapi tidak disadari.
1: Tidak disadari.
0: Gitu. Oke. Terima kasih ya untuk Mbak Putu sebagai ya pembukaannya untuk membahas lebih dalam lagi dengan menuju pembahasan utama Meja Bos Wawu Wali Lanturan Titiang. Niki nggih sebagai perkenalan, Mina Rakerai sudah mulai tertarik nih karena mungkin Rakerai juga mengalami ya Meja Bos nggih untuk menggali pembahasan utama. Duani Niki Wentan Sani Jagi Ngelintang.
2: Rangde. Rangde adalah ratu dari para leak dalam mitologi Bali. Makhluk yang menakutkan ini diceritakan sering menculik dan memakan anak kecil serta memimpin pasukan nenek sihir jahat melawan barong yang merupakan simbol kekuatan baik. Menurut etimologinya, kata Rangde yang dikenal di Bali ini berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu kata Rangde yang berarti janda. Dan Rangde adalah sebutan atau julukan janda dari golongan Triwangsa, yaitu Waisya, Kesatria, dan Brahmana. Sedangkan dalam golongan Sudra disebut Balu, dan kata Balu dalam bahasa Bali alusnya adalah Rangde. Perkembangan selanjutnya, istilah Rangde untuk janda semakin jarang didengar karena dikhawatirkan menimbulkan kesan yang tidak enak mengingat wujud Rangde yang aeng atau seram dan menakutkan serta identik dengan orang yang mempunyai ilmu kiri atau pengiwa. Hal ini terutama didapatkan dalam pertunjukan-pertunjukan cerita rakyat. Dengan kata lain, ada kesan rasa takut, tersinggung dan malu bila dikatakan disandelu, ngeranjana atau melea. Sesungguhnya, pengertian di atas lebih banyak diilhami cerita-cerita rakyat yang di dalamnya terdapat unsur Rangde. Cerita yang paling besar pengaruhnya adalah calon anak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggira kerai, mulai mulai sarang titiang Niki Dayuari Ring FM 106,4 MHz Propat Suara Budaya Bali. Iya kanten Niki nge ring program acara duwe obrolan komunitas ring rahinane makin kedagen oleh mau putus kema Niki mau sang ngeninin inik iri apakah tanda tidak mampu kanten nge. Inge Niki mau putus kanten ya semangat ya.
1: Masih semangat tentunya.
0: Ya, ya, tentu.
1: Masih pagi loh ini.
0: Ya jangan sampai kendor dong. Inge, mau putu mangke kan sampai ngeranjing ring pembahasan utama tang ngenten ya mau sang ngenenit indek topik duwe ngenten kan.
1: Inge.
0: Jadi dengan topik niki napi asane iri tanda tak mampu nih kan apakah menurut mau putu penyataan punika sudah benar napi ten?
1: Kalau menurut yang ten sih.
0: Nah, tuh, kenapa? Ya. Kenapa?
1: Nah, tadi kan baru kita bahas faktor eksternal nih.
0: Mm-hmm.
1: Rasa iri itu kenapa bisa muncul.
0: Mm-hmm.
1: Nah kalau faktor internalnya itu rasa iri muncul karena adanya rasa kurang bersyukur.
0: Oh kurang bersyukur.
1: Betul, kurang bersyukur dengan kehidupan kita saat ini.
0: Berarti itu bernyangkutnya ke diri sendiri.
1: Betul.
0: Mm-hmm.
1: Adanya rasa kurang bersyukur lalu mm-hmm. ada rasanya rasa rendah diri yang muncul akibat dibandingkan, akibat lingkungan yang mungkin persaingan seperti itu.
0: Oke, merasa diri tidak berguna.
1: Betul.
0: Ah,
1: nah,
0: okay.
1: Jadi
0: gitu.
1: Kalau menurut yang iri itu bukan tanda kita tak mampu, tapi iri adalah tanda kita kurang mensyukuri saja apa yang kita miliki.
0: Oh.
1: Seperti itu.
0: Hmm, gitu ya.
1: Ya.
0: Apa yang mendasari Mbak Putu bilang seperti itu?
1: Ya, oke. Okay. Contoh ya, contoh. Mm-hmm. Oke.
0: Okay. Mm-hmm.
1: Jadi tadi ada pernyataan, kok bisa sih? Nah yeah. misal nih, kok bisa sih dia bisa beli emas nih, padahal emasnya lagi mahal.
0: Mm-hmm.
1: Sedangkan saya yang memiliki gaji tetap kok gak bisa.
0: Oke.
1: Okay. Okay.
0: Iya, pasti ya, secara dong. Logika harusnya bisa ya.
1: Harusnya bisa. Terus,
0: okay.
1: terus coba deh kita bercermin lagi ke diri kita.
0: Mm.
1: Kita tuh harus mengingat, oh iya, tanggungan saya banyak. Walaupun saya punya gaji tetap, tanggungan saya banyak.
0: Hmm.
1: Jadi di rumah tangga saya bertanggung jawab untuk membayar sekolah anak. Saya bertanggung jawab untuk membiayai orang tua yang sedang sakit. Jadi kita alihkan ke sana.
0: Hmm,
1: ya, jangan
0: keperluannya apa
1: betul,
0: aja.
1: Betul, iya. Jadi kita tuh harus berbangga karena apa? Wow, ternyata kita itu berguna untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi oke, okay, fix. Dia menyenangkan dirinya dengan membeli emas. Tapi kita bisa menganggap kesenangan itu adalah dengan berguna bagi orang lain. Seperti itu. Itu kalau menurut yang
0: oke, okay, berarti jangan dijadikan beban dong harusnya.
1: Betul.
0: Oh.
1: Karena kalau kita diberikan apa namanya tanggung jawab dan okay. tugas atau misalnya kita menganggap kok gini banget ya saya ya. Kok dia bisa gitu, saya kok enggak bisa ya. Kok malahan saya yang mengurus ini, saya yang mengurus itu. Itu artinya yeah. kita mampu untuk mengurus itu gitu.
0: Gitu.
1: Benar sekali.
0: Paham. Jadi dia itu lebih ke apa sih namanya ya? Sudut dia memandang
1: betul,
0: dirinya dia seperti yeah. apa? Ke sana jadinya.
1: Iya, yeah, digeser sudut pandangnya. Jangan jangan dilihat ketika oh bawa kalung Joda nih, asik. Kira-kira berapa gram okay. sih kalungnya?
0: Iya.
1: Kan
0: yeah,
1: gitu
0: yeah,
1: kan betul. Sekarang yang lagi ngetren kan.
0: Yeah.
1: Itu kayaknya gelangnya gelang apa sih namanya gitu gelang jawan pasir gitu misalnya oh saya hafal ya brand-brandnya ya. Mungkin karena saya juga berangan-angan ingin punya gak
0: nah, ya
1: iya pasti
0: ya,
1: kita
0: contoh
1: ingin
0: di sana,
1: ya. Nah kalau misalnya kita kaku berpikiran kalau harusnya begini karena dia begini harusnya saya bisa begitu juga kalau kita memiliki pola pikir yang seperti itu maka kita menyakiti diri kita sendiri dong. Muncullah stres nanti karena perasaan iri itu.
0: Ah, itulah disebut iri dengan negatif.
1: Iya,
0: gitu.
1: Dengan negatif.
0: Oh, ya. Nah, lanjut lagi pertanyaannya nyambung yang tadi mau
1: iya.
0: Mbak Putu ya. Jadi kan ada perbedaan nih.
1: Iya.
0: Ya, tadi kita menyebutkan rasa iri negatif kan seperti itu ya.
1: Mm-hmm.
0: Ada lagi enggak kira-kira perbedaan rasa iri yang negatif dengan rasa kagum ya
1: iya.
0: yang justru memotivasi seseorang untuk maju.
1: Okay.
0: Kan timpang tindih itu kita
1: iya.
0: kan bilang topi itu kan iri tanda tak mampu antara jawabannya ya atau benar.
1: Benar.
0: Atau tengah-tengah.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Ya, oke. Okay, jadi kaitannya tadi kan karena membandingkan harusnya dia bisa kok saya nggak bisa. Nah, itu kan negatif ya. Nah, kalau dibawa ke positif lagi, nah bawa ke positif. Oh, bisa nih dia beli emas. Ah, kayaknya saya perlu nabung ekstra deh gitu.
0: Oh.
1: Atau kayaknya saya perlu cari tambahan yang lain deh.
0: Motivasi.
1: Iya. Gitu. Nanti sewaktu-waktu saya bikin tabungan emas mungkin saya mau invest di sini mungkin atau saya mau ikutan invest dengan bermodalkan sedikit demi sedikit seperti itu. Jadi di sana kan mungkin apa namanya, perjalanannya itu sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, tapi setidaknya kita bergerak dari posisi yang diam. Jadi kita tidak tinggal di posisi yang diam,
0: memandangi
1: lalu membandingkan, kok dia bisa, saya enggak. Harusnya kalau dia nggak bisa, saya kalau saya nggak bisa, dia harusnya juga nggak bisa.
0: Nah, itu
1: lagi negatif banget muncul. Nah, gimana caranya supaya kita bisa
0: membedakan
1: mulainya mulai muncul pikiran-pikiran yang negatif itu adalah, kalau sudah mulai muncul rasa iri, langsung gali tuh penyebabnya apa. Ya, rasa iri
0: gimana,
1: misalnya.
0: Gimana?
1: Menggalinya adalah kita kenali diri sendiri.
0: Oh, itu dia.
1: Ya, itu PR banget itu.
0: Kayaknya susah sendiri. Sekali orang-orang bisa menerapkan itu ya.
1: Benar.
0: Karena dia berkacanya tuh hanya dari orang lain aja, ya nggak
1: sih?
0: Gitu.
1: Benar.
0: Terus,
1: sekali.
0: Lanjut, aku tuh menarik sekali ini.
1: Ini kita mengenali diri sendiri dulu ya. Okay. Mm-hmm. Mungkin rakerai pendengar, mungkin hampir semua orang itu memiliki rasa trauma. Karena mungkin lingkungan keluarga, kerabat, atau sahabat dekat, ataupun lingkungan kerja itu kita kan tidak pernah tahu. Nah, jadi ada baiknya rakera itu tidak hanya mencari pembanding di lingkungan yang itu-itu saja. Jadi keluarlah
0: dari zona nyaman.
1: Iya, keluarlah dari zona itu. Karena kalau tidak mencoba keluar dari zona itu, kan kita tidak pernah tahu apa yang ada di luar zona itu. Nah, jadi misalnya nih, seperti sharing di radio misalnya, nah kan banyak nih hal-hal positif yang bisa kita temukan gitu loh sharingnya. Misalnya curhat ke Dayuga nih, Dayuga saya gini, oh gitu ya, pasti tanggapannya adalah gimana caranya biar teman curhat kita nyaman, lalu kita memberikan solusi, kan seperti itu. Sama halnya seperti perasaan iri yang tiba-tiba muncul, dan itu dipengaruhi oleh rasa trauma sebenarnya. Jadi kita semua itu ditakdirkan untuk sukses sih, kalau menurut Tiang.
0: Oh gitu.
1: Menurut Tiang pribadi
0: Kenapa?
1: Juga.
0: Kenapa?
1: Karena ini kan salah satu penyemangat untuk diri sendiri ya. Kita yang menyemangati diri sendiri ya. Jadi kita semua ditakdirkan untuk sukses. Hanya saja perjalanan kita aja yang berbeda. Perjalanan dan waktu ya yang berbeda.
0: Ya, tergantung karena karma dan pala.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Betul.
0: Oh, iya, iya.
1: Jadi kalau misalnya saya melihat seseorang yang berjualan di pinggir jalan, lalu saya melihat seorang pegawai pemerintahan yang memakai baju rapi, necis, lalu menggunakan riasan.
0: Iya,
1: benar. Jadi sukses, sudut pandang sukses itu bukan ditentukan dari orang lain, tapi kita sendiri yang menjalani.
0: Bentuk sukses seperti apa?
1: Ya, bentuk sukses yang
0: seperti apa?
1: Seperti apa, betul. Jadi jangan mentargetkan bahwa oh, saya harus punya uang 2 miliar baru bisa dikatakan sukses.
0: Oke.
1: Iya, jadi jadi hari ini saya sudah bisa makan kenyang, tidak memikirkan untuk makan besok. Anak, iya benar. Anak bisa sekolah di tempat yang bagus, atau anak bisa tumbuh dengan dan berkembang di usianya, seperti itu. Itu juga wah, keren loh saya. Okay, loh gitu.
0: Artinya tidak ada hambatannya selama proses apa aspek-aspek
1: betul,
0: itu
1: betul.
0: Ya. Oh, itu yang disebut sukses bagi Mbak Putu.
1: Bagi Tiang. Jadi bagi Tiang sukses itu adalah bisa melewati kalaupun ada hambatan, kita bisa melewatinya, kita menerjang hambatan itu.
0: Okay, ya, jangan takut.
1: Tanpa
0: ya.
1: Ragu. Lalu setelah kita melewati hambatan itu, kita akan melihat apa namanya, kenyamanan dan ketenangan. Nah, itulah
0: yang disebut sukses ya sebenarnya. Nyaman,
1: menurut ya,
0: tenang,
1: ya.
0: harmonis.
1: Nah,
0: oke, paham sekali.
1: Bukan ini, bukan punya emas 2 kilo lah.
0: Bukan semerta tentang harta ya.
1: Harta benda, betul.
0: Uang sekian,
1: ya.
0: Tanah sekian.
1: Iya.
0: Ya, tapi bagaimana hari-hari kemarin telah terlewati.
1: Betul.
0: Ya. Tapi karena Budi nggak mau ngelewatin hari yang sekarang, orang hari itu terus jalan.
1: Iya, benar.
0: Jam terus jalan.
1: Benar.
0: Oh, gitu.
1: Jadi mau tidak mau ya.
0: Kena banget lagi.
1: Jadi mau nggak mau, sepertinya kita yang harus memaksa diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya besok ada rapat lagi. Rapatnya bahas hal-hal yang, aduh kenapa sih, misalnya bahas tentang anggaran apa-apa-apa itu kan ruwet ya, pusing ya. Tapi kan itu akan terjadi gitu loh.
0: Pasti.
1: Akan terjadi. Karena, jadi apapun nanti respon pimpinan, bagaimana teman yang diajak kerja, itu akan kita hadapi. Nah, sekarang gimana cara kita menyiapkan diri untuk itu?
0: Nah, kesiapannya gimana?
1: Nah, itu kan yang bisa di-planning ya, Tuga ya.
0: Iya, betul.
1: Yang nggak bisa di-planning adalah hal-hal mendadak seperti anak sakit. Jadi kita bekerja, anak sakit. Nah, sedangkan di kantor ada kerjaan yang urgent. Nah, itu gimana nih caranya? Nah, terus dari sana udah dah. Kadang-kadang ada teman yang bengong. Aduh, iya nak, elah hidupnya karena punya mertua, sedangkan saya nggak ngajak mertua. Mulai deh.
0: Iri lagi.
1: Ya, mulai deh itu perbandingan. Yang,
0: Perbandingan itu.
1: Iya. Simple kan betul, di situ dah juga. Okay. Jadi mulai adanya perbandingan dulu, habis tuh kalau teman si A yang punya mertua nih curhat, udah dah dia jawabnya tuh, kamu kan enak punya mertua, aku kan nggak ngajak mertua.
0: Nah, kompornya di
1: sana. Nah, di situ.
0: Iya, adu nasib ya.
1: Iya, adu nasib. Iya, tapi kan kamu kan ini gini. Iya, tapi kan kamu gini. Nah, gitu, itu. Saling begitu.
0: Iya.
1: Nah, itu sih yang tiang amati sebenarnya. Kenapa sih topik sepertinya iri itu bukan karena tidak mampu, tapi karena pertama kurang bersyukur, lalu kurang dikomunikasikan juga kalau misalnya sama rekan-rekan kerja.
0: Iya.
1: Lalu juga kita juga harusnya kita menggeser sudut pandang kita.
0: Iya.
1: Jadi kayaknya pasti semua hal yang kita lalui itu, kendala itu pasti ada jalan
0: ada
1: keluarnya.
0: Jalannya, gitu ya. Oke, Pak. Terima kasih Niki Mokutu ya. Dan pertanyaan berikutnya Niki ya, atas penjelasan yang tadi masih menyangkut tentang karena kita keagamaan gitu ya. Dalam pandangan spiritual dan keagamaan juga Niki ya. Jadi bagaimana sebenarnya sikap yang dianjurkan ya ketika melihat keberhasilan orang lain Niki agar tidak memicu dari sifat iri tersebut.
1: Oke. Jadi dalam agama Hindu itu kita tuh ada yang namanya sadripu.
0: Oke, sadripu.
1: Sadripu. Mm-hmm. Jadi sadripu tuh bagiannya adalah ada moha, ada mada, lalu ada matsarya.
0: Matsarya
1: ini dah iri hati.
0: Matsarya.
1: Ada kama,
0: ada
1: lalu
0: luba.
1: Ada kroda mada.
0: Kroda mada ya.
1: Udah ya? Mm-hmm. Udah itu saya semua sebutkan ya. Mungkin rekerai kalau misalnya ada yang kurang atau bolong
0: kama,
1: mungkin
0: moha, mada, matsarya, kroda.
1: Kroda sama
0: mada.
1: Mada, ya.
0: Oh, 7 dong.
1: 6
0: okay. Dong, iya. Tadi kayak ada kelebihan satu.
1: Kelebihan ya, oke. Okay. Iya,
0: berarti contohnya iri hati yang tersebutkan sadripu itu di
1: Matsarya. Jadi kan kalau dalam agama Hindu itu ada 6 musuh dalam diri manusia, itu disebut sadripu. Nah, jadi kalau dalam sudut pandang agama Hindu, itu kita sudah semestinya mengendalikan ke-6 musuh itu. Kita yang mengendalikan, bukan orang lain, karena kan masing-masing ya.
0: Ya betul sekali.
1: Ya, jadi masing-masing orang itu memiliki kadarnya di dalam diri mereka masing-masing. Jadi kadar krodonya dia berapa, lalu kadar kamonya dia berapa. Jadi mungkin tiang spill ya satu-satu. Kamo itu hawa nafsu. Jadi lobe itu rakus.
0: Rakusan, ya.
1: Lalu krode kemarah-marah.
0: Iya.
1: Ibu-ibu biasanya begitu ya.
0: Ayo lo.
1: Biasanya
0: mak-makku di sini.
1: Kalau ibu saya curhat, aduh. Okay. Pidan ibu bajang enggak marah-marah, kalem, anggunli. Oke. Setelah ini, setelah brojol beranak. Nah, langsung deh mulai
0: karena
1: dah.
0: Karena banyak pressure ya, tekanan.
1: Oke,
0: lanjut.
1: Habis itu ada moha nih.
0: Moha.
1: Karena keseringan marah-marah bingung lah jadinya.
0: Ada marah.
1: Oke, tapi ini sebelum jadi ibu-ibu juga banyak yang hilang arah ya?
0: Iya, karena nggak tahu tujuan kemana.
1: Iya, betul.
0: Nggak ada yang tidak ditargetkan lagi.
1: Oke.
0: Okay. Lanjut.
1: Oke, okay. Kok jadi curhat deh?
0: Makin ngerasain.
1: Habis itu ada, habis moha ada made. Made itu bisa dibilang mabuk, bisa dibilang bingung juga. Gitu.
0: Bingung juga.
1: Bingung juga. Habis itu ada matsarya.
0: Iri hati.
1: Iya, iri hati. Nah, habis itu udah pengertiannya segitu. Jadi masing-masing orang itu memiliki kadarnya tersendiri. Dan mungkin kadar daripada sadripu itu ditentukan oleh bagaimana lingkungannya, bagaimana dia dibesarkan. Nah, seperti itu. Jadi faktor-faktor internal dan eksternal itu, nah itu juga disebabkan oleh adanya memang ada musuh itu dalam diri kita.
0: Iya, nggak bisa memang dimusnahkan tapi dikontrol.
1: Iya, bisanya dikontrol. Nah, kalau misalnya kalau di kita kan percaya dengan metatah nih, metatah mesangih. Nah, itu kan itu artinya kita cara untuk menekan, menekan sadripu itu.
0: Ya,
1: nah, mungkin sebelum keluarganya metatah, mungkin penglingsirnya bisalah nggih dikasih wejangan-wejangan untuk anak-anaknya nanti. Kalau semisalnya kalian sudah seumur ini nanti akan mungkin sifat ini yang dominan keluar. Nah, seperti itu.
0: Gitu. Oke, berarti tadi berdasarkan satribu itu memang ada sifatnya. Betul. Dari sifat negatifnya yaitu iri hati tadi ya. Betul. Tapi kalau misalnya balik lagi ke pertanyaan dari tadi, kalau sikap yang dianjurkan ya menurut pandangan agama kita gitu.
1: Okay,
0: ketika sikap untuk melihat keberhasilan orang lain itu seperti apa? Apakah kita harus memang iri aja memang atau emang ada yang dianjurkan dari sastra gitu.
1: Oke. Okay. Kalau untuk menanggulangi kan gitu ya, ada kayaknya. Ini kan kayaknya anak-anak dari TK sudah diajarkan tatuam asi, trikaya pari sudah. Iya, tatuam asi itu anak-anak jangan mukul temen ya, kan gitu ya. Kalau di TK tuh taman kanak-kanak tidak boleh nendang-nendang temen ya, nanti temennya sakit gitu. Kamu kalau ditendang seneng nggak gitu? Jadi di situ, si anak tuh kan, nggak boleh mukul karena kalau dipukul sakit. Kalau nggak mau dipukul jangan mukul gitu kan. Nah, itu sama aja sederhananya, jangan kamu iri sama temen yang negatif gitu. Karena kalau misalnya kamu iri sama orang terus sampai kamu mencelakai orang, itu kan tidak baik gitu.
0: Bagaimana
1: misalnya
0: nanti dibalikan ke dirimu ya.
1: Ya betul, timbal balik ya hukumnya. Karma betul. Pala ya, seperti itu
0: lagi.
1: Ya
0: betul.
1: Terus kalau misalnya trikaya parisuda, berpikir yang baik, berbicara yang baik, berperilaku yang baik, seperti Nikah sih Dayuge. Jadi penanggulangannya itu sebetulnya sudah diajarkan sedari dini itu.
0: Iya.
1: Sebetulnya dari taman kanak-kanak.
0: Sederhana ya, masih betul. Kita ingat sampai sekarang dan kapanpun itu ya.
1: Iya, benar. Benar sekali.
0: Oke, terima kasih. Nah, mungkin ada tambahan lagi dikit atau mau putu?
1: Oke, kalau menurut Tiang adalah di sini sebenarnya adalah peran dari orang tua sangatlah penting. Jadi kita adalah generasi yang mungkin dulunya itu dibesarkan di lingkungan yang balapan atau lingkungan yang bersaing. Ya, jadi mungkin teman-teman yang mungkin umur 25 ke atas ya. Oke, 25 ke atas mungkin masih mengingat ya bagaimana dulu. Oh, temanmu ikut les, kamu juga harus ikut les dong. Supaya kamu gak ketinggalan di kelas. Itu zaman-zaman saya dulu. Lalu, ya, temanmu bisa nari loh, kamu kok gak bisa nari, belajarlah nari gitu.
0: Paham.
1: Iya, jadi kayak nilai rapot masih dicek satu-satu. Ini matematika dapat berapa, IPA dapat berapa, seperti itu.
0: Iya.
1: Ya, lalu dibandingkan, kok kamu turun nilaimu gini.
0: Nah, dihargai ya.
1: Ya, betul. Terus, kalau rapotan yang ditanya, gimana? Naik kelas nggak? Bukan itu yang tanya. Dapat juara nggak gitu?
0: Iya, dapat
1: juara. Dapat juara nggak?
0: Artinya bisa ngalahin tuh ya, saingannya lagi, kompetitifnya lagi yang main ya. Oke, terima kasih. Artinya di sini mau putu itu mengingatkan ya
1: untuk orang tua.
0: Ya, orang dewasa gitu ya. Jadi hal apa yang kira-kira dulu pernah kita lakukan gitu.
1: Betul.
0: Ya. Dan sekarang cara menanggulanginya sudah
1: Betul.
0: Disampaikan gitu. Oke, mau putu mungkin Dayu ada yang banyak sekali sih pertanyaannya. Cuma habis ini ya, karena habis ini kita akan mendengar suatu informasi yang menarik.
2: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
3: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
2: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
2: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
3: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
2: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
3: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
2: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
4: Bisa dong, Kak.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Gerak Rai, para pendengar setia Propat, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Ingin kantong seorang titik ini kita yuari ring FM 106,4 MHz. Nyarang Gerak Rai, ring pembelibagan duing ya, obrolan komunitas, mau sang ngeninin indik, iri, tanda tak mampu, tanda tanya. Ingin kantong gak sama mau putus Sukma di kiring studio, ya masih semangat kita berdua nih, bahkan masih. Di belakang tadi juga menyampaikan beberapa hal. Ya masih membicarakan soal iri nih. Nah, mungkin kita juga langsung membuka nih kiring ruang interaktif. Niki, Rakerai, Sandi Presiden nyaringin durus majebos ngeranjing ring soal telepon 0361-223361 ampun nungkat titiang nge utawi ring WhatsApp niki nge ring 0878-9882-2420. Ya niki mentas Sandi sampun ngeranjing niki ngiring sanggra dumun Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Dayu Ari cantik.
0: Halo, Om Swastiastu nih yang yoga.
1: Ingin patut.
0: Nah. Ingin ya, pun api nih kadas maglebok. Alon-alon nak, muntuh cerah gumi makin. Ingin malah jepas wawani malah ingin yang yoga. Batar kenapi. Rengungkur nih yang yoga minat. Nikinnya rakerai, sandi presiden nyarangi.

0: Iya, kantun seneng, kantun.
1: Iki yang ngikuti dari tadi nih ke ini. Tapi rasanya iri karena tidak mampu nih ke. Niket sudah tentu dan tiang setuju sekali dengan apa yang disampaikan tadi nih ke pengalaman pribadi. Memang nih ke rasa syukur yang kurang sehingga menimbulkan rasa cemburu. Kenten. Dan menurut pengalaman pribadi tiang juga seperti itu. Dengan lingkungan. Nah, dengan tiang sendiri mungkin tiang karena pengalaman pribadi dari kecil nih ke merasa bahagia. Karena napi nih pengalaman dari kecil, saya umur 4-5 tahun sudah pernah ikut ke Bali Beach, Menelip, sudah dan segala macam sudah tahu.
0: Sudah mendahului ya,
1: di lingkungan tiang lo niki. Sehingga tiang ampure sangat merasa bahagia. Sehingga kalau melihat belakangan niki di lingkungan sebenarnya tiang menyimpulkan, oh mungkin dia dari kecil tidak pernah bahagia atau memang tidak punya rasa syukur kenten sih menurut yang butuh. Dan Nike pun yang juga sering mengikuti yang punyanya Gede Parame, yang di Pak Dedi yang di Hotel Niki, sehingga semua Nike bertolak ukur dengan rasa syukur jati. Dan setuju 100% Nike karena rasa syukur. Nah, kalau indek iri, Nike salah satu memang dari bawaan manusia.
0: Nah,
1: itu memang jangan dihilangkan. Seperti saran tadi dari obrolan tadi yang hanya berusaha mengurangi dan menghindari dengan cara melihat sisi ini seperti ini, sisi dan positif negatif semua akan selalu ada. Dan si menurut Nike mantan yang bisa tiang kentenan dan tiang sendiri sangat merasa bersyukur ampurnya mungkin punya rasa cemburu iri mungkin persentasenya kayak di jari mungkin hanya sekelingking bagian dari sekian Nike yang dia punya rasa cemburu tapi tiang cepat alihkan sehingga terkesan menjadi orang PDOD. PDOD ni ke uningin percaya diri overdosis.
0: Kakeng
1: PD bahwa oh saya ini toh saya dari kecil sudah bahagia. Menurut ukuran tiang lo pribadi.
0: Ingatan kenapa?
1: Nih mungkin bahagia tiang punya uang 1000 saya sudah bahagia banget. Mungkin yang merasa punya rasa cemburu mungkin dia pingin punya lebih dari,
0: lebih dari itu.
1: Seperti apa yang disampaikan tadi.
0: Betul sekali.
1: Kemantan nge
0: semua
1: niki ampurut yang banyak mengganggu niki.
0: Dan kenapa ibu susu ulang sampai
1: nyaring semua pada sehat
0: nge.
1: Dan tiang sini bantu Rama Santi, Om Santi, Santi
0: nge semua banget niki. Ibu Putri mangi sampai nyaringin. Mugi kena nge ibu. Iya Nika mau putu ya, jadi betul sekali keberadaan baik buruk Nika selalu ada yang disebut dengan Ruwo Binede.
2: Patel.
0: Iya, jadi sudah dirasakan porsinya. Tapi rasanya, tapi tiang tangkap lagi apa yang dikatakan sama Ibu Putri tadi, dia mengubah sudut pandang ternyata.
2: Betul.
0: Iya kan, mengubah sudut pandang, mengubah POV-nya. Jangan karena memang sih karena sudah mengalami apa itu masa kebahagiaan, masa senang ya.
2: Iya, pengalaman beliau luar biasa.
0: Luar biasa gitu. Ya.
2: Dan yang diingat itu usia 5 tahun sampai itu berarti usia 5 tahun adalah kenangan yang paling apa namanya
0: tertanam.
2: Iya. Dan syukurnya itu adalah bahagia yang tertanam.
0: Iya, tapi betul sekali ya karena background keluarga, lingkungan gitu. Nah, kalau dari Mbak Putu tadi apa yang bisa dipetik dari apa yang disampaikan sama Bu Putri?
2: Yang tadi membekas adalah night lift itu.
0: Oke, ya, sederhana
2: betul. Iya, sederhana. Jadi bayangkan anak kecil. Jadi kalau diajak main ke Ramayana misalnya, pasti anak kecil yang tumben diajak ke sana tuh pasti kepo dia. Naik turun, kok tangganya naik, kok tangganya turun. Lalu diajak sama orang tuanya dengan sabar, awalnya nangis lah apalah, tapi dia ingin. Nah,
0: naik eskalator.
2: Naik eskalator itu. Naik diajak, lagi turun minta turun, turun lagi diajak. Jadi itu tuh mengisi mengisi kebahagiaan si anak itu tanpa orang tua sadari mungkin. Itu hal sederhana tapi bidan loh, saya tuh disayang sama orang tua saya gitu. Saya diajak naik lift, saya diajak ke hotel ini, saya diajak ke hotel ini. Itu membekas dan itu dijadikan semacam pengalaman berharga dan itu

0: jadi acuan dalam kehidupannya sampai dengan beliau tuh sudah lanjut usia juga Tiang Kira.
1: Ah, gitu.
0: Ya, betul, jadi kalau dia masuk dalam lingkungan mungkin ada ipar, ada di Banjar atau bagaimana, kalau ada yang ngomongin ini, ngomongin itu, kayaknya beliau ini tidak terlalu ini peduli deh. Karena
1: tidak,
0: iya, tidak sudah
1: mikirkan.
0: Penuh tangkinya, iya. Tangki cinta lah istilahnya, ya. Iya, sudah itu. Terisi, jadi diisi dengan pengalaman, diisi dengan kasih sayang orang tua, lalu diisi dengan hal-hal yang menurut beliau tuh menyenangkan.
1: Nah, kalau misalnya bagi rakyat yang tidak pernah mungkin sebelumnya mengalami hal yang sama seperti Bu Putri Niki, apa yang bisa disampaikan dari Bu Putu?
0: Rakyat kalau menurut yang tidak perlu merasa rendah diri ya.
1: Ah, itu dia.
0: Ya, jangan sesekali rakerai ini merasa rendah diri. Karena apa? Karena terlahir sebagai manusia itu adalah yang utama. Nah, ini ada di sloka Bhagavad Gita nih. Jadi saya enggak hafal slokanya. Tapi ini yang benar-benar melekat di dalam hati saya adalah terlahir sebagai manusia. Jadi entah semiskin apapun, dibilang, mohon maaf, dibilang miskin mungkin, dibilang bodoh, tapi kita terlahir sebagai manusia.
1: Nah.
0: Jadi kelahiran sebagai manusia itulah adalah hal utama, karena kita dapat memperbaiki karma kita selama hidup.
1: Bisa memperbaiki karma?
0: Iya, bisa memperbaiki karma. Kalau karmanya sudah baik, hasilnya pasti baik.
1: Palanya pasti baik.
0: Betul, buah hasilnya pasti betul. Baik. Kita sebagai orang tua, nah terlahir misalnya, mohon maaf, miskin, dibilang miskin, dibilang bodoh, tapi kita berusaha. Nah, kita punya kaki, punya tangan yang sehat, lalu badan yang kuat, kita berusaha, kita bekerja dengan baik, anak keturunan kita disekolahkan di tempat yang baik, mendapat perhatian yang baik, makanan yang baik, pasti akan merubah keturunan kita. Itu kalau menurut yang jadi jangan pernah rekerai pendengar itu merasa bahwa tidak berguna, bodoh, tidak bagus dibandingkan si A, si B, si C.
1: Isi diri ya?
0: Iya, isi diri. Bahwa Anda semua adalah orang-orang yang berharga. Anda semua adalah orang-orang yang dipilih untuk terlahir ke dunia,
1: memperbaiki
0: betul
1: karma.
0: Betul.
1: Oke, terima kasih ya tanggapannya nih Kim Mbak Putu Sukmai, menanggapi yang disampaikan sama Ibu Putri. Kemudian mungkin relate ya sama rakerai pendengar yang lain yang merasakan atau tidak merasakan atau sepengalaman sama Ibu Putri kenten ya. Nah, kira-kira Niki ternyata sudah mau menjelang jam 10. Lagi 10 menit.
0: Nggak terasa ya.
1: Ya, mungkin dari Wak Putu ya punya waktu lagi 5 menitan ya. Jadi sebagai penutup ya pertemuan kita di hari ini gitu ya. Jadi apa pesan dan refleksi yang ingin Wak Putu Niki sampaikan kepada masyarakat Niki terkait rasa iri Niki dalam kehidupan sehari-hari.
0: Nggih, kalau terkait rasa iri kembali lagi ke Sadripu mungkin ya, kalau dari ajaran agama Hindu, bahwa kita semua itu sudah terlahir dengan membawa masing-masing 6 musuh itu. Jadi kita perlu menekan. Nah, jadi jangan sampai ada, anggap aja jangan sampai itu melebihi 10% menguasai diri kita dari ke-6 musuh tersebut.
1: Tekan kalo, setekan-tekannya.
0: Tekan, ya, tapi jangan sampai bikin kita tertekan banget lah.
1: Iya, itu dia.
0: Oke. Okay. Jadi ya dikontrol, kontrol dalam artian misalnya hawa nafsu, itu bagaimana caranya kita mengontrol hawa nafsu, mungkin dengan berolahraga atau lain sebagainya. Lalu mengontrol amarah, mungkin dengan menghindari minuman beralkohol. Lalu kita jadi kita masuk ke lingkungan-lingkungan yang positif, misalnya ikut organisasi seperti itu.
1: Sibukkan diri dengan hal-hal yang disukai ya.
0: Iya.
1: Okay.
0: Ya, lalu yang kita sedang bahas ini adalah rasa iri hati. Jadi kita geser lah POV-nya ya, tadi Dayu juga bilang ya.
1: Sudut pandang.
0: Sudut pandang.
1: Pola pikir masyarakat.
0: Betul,
1: pikir.
0: Digeser tuh. Jadi kita semua adalah orang yang berharga. Kita semua adalah manusia yang utama gitu loh. Manusia yang utama. Jadi dalam agama Hindu, kita memiliki karma wasananya sendiri. Memiliki dharma, memiliki tugas sendiri-sendiri. Jadi apapun pekerjaan rekerai semua, pendengar setia, apapun pekerjaannya, dimanapun bekerja, situasi apapun yang kalian hadapi, jadi kalian akan bisa melewati itu semua. Dan kita semua akan mencapai kesuksesan
1: yang sesungguhnya. Oke, terima kasih Niki Mbak Putu Sukma sampun nyarangin ya, sampun mengisi di kesempatan yang baik ini. Ya betul ya Niki, rakerai para pendengar ya, memang rasa iri ini mungkin merupakan bagian dari sifat manusia. Namun ketika kita mampu ya mengelolanya dengan bijaksana, rasa iri ini kan memang tidak lagi menjadi penghalang ya Mbak Putu ya, melainkan dapat menjadi pengingat dan juga motivasi untuk terus belajar, bertumbuh dan bersyukur Niki ya rakerai atas apa yang telah dimiliki sebelumnya. Karena memang kebahagiaan sejati ini bukanlah ketika kita memiliki lebih banyak dari orang lain.
0: Betul, betul.
1: Dan melainkan kita mampu menghargai dan mengembangkan potensi diri, yaitu mengisi diri dengan berbagai ajaran sastra, pengalaman dan pengetahuan. Ingin akhir era kerai pada pendengar setiap rompat era di Eden Pasar, kentengnya tak terasa Niki galahnya udah sampun, pacang nyangre di galah jam dasar. Perkenalan Niki Mbak Putu Sukma atas waktu dan kesempatannya juga dayu nyarengin Niki nge. Semoga obrolan Niki Presiden memberikan manfaat dan inspirasi bagi rakerai sarang sami para pendengar. Naler dayu dadas pengenter ring acara mangkin nunas gengrende pengampura peprade wenter atau titiang senenten manut ring arse Mbak Putu naler arse rakerai. Ingin Mbak Putu duaning Niki sampun galah puputang antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
3: Hanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kalimantan wentan sawidra menika sami wentan naomah jero we
4: tiang tiang
3: iki tiange
5: saking dan bersidang meklu mertimpu
3: matajung
2: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Reka dan rai penguatan dolar Amerika Serikat yang sempat mencapai Rp18.000 per dolar pada awal Juni 2026 dinilai tidak mengganggu kinerja industri perhotelan di Bali. Bahkan menjelang periode high season, sektor perhotelan mencatat peningkatan bisnis sekitar 10%. General Manager The Westin Resort and Spa Ubud, Marriott International Saraswati Subadia, mengatakan tingkat hunian hotel masih stabil dan diproyeksikan mendekati capaian tahun lalu. Menurut Saraswati, dampak penguatan dolar terhadap operasional hotel relatif kecil karena sebagian besar kebutuhan didukung pasokan lokal melalui program Bali for Bali. Ia menambahkan tantangan utama industri perhotelan saat ini lebih terkait ketersediaan energi dan pasokan listrik dibandingkan fluktuasi nilai tukar. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Reklan Rai, Sane Arse Tatas Uning Piala Dunia, Sampunang Mereka Merikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI dan Pasar. Wenton program-program Sane Metiosan, Tour Eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira Sane ngegolin kemanten. Rekelan Rai Taler Presiden Biar Sayang Cerita Unik, utawi Sane Siosan, ngeninin indik pemain bintang, Kantos Teknologi Sane Kewigunayang Ring Lapangan. Rekelan Rai Naler Dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring Piar Sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia kali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Om Swastiastu. Raja Ratu Widadani Rakelandrai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rasagar kita manatit yang Agung Krisna Sidomoli nyarangin ide dane nemeni rahina de mangken anggara sio junior sekali tali namlikur. Sare mangken kita nyarangin ide dane ring acara dagang gantal. Ge kantas bobot ni jam raras yang meliju bos. Dumugi sareng sami panggih inti tiang kena rajeng laksanaing sugine sukarya sawang-sawang ge lan sakadi biasa majaring pesawitran dagang gantal sejebak betan sinar bagi rasa den loma plecing sani arsa nyarengin durusang siagi yang mencakap pandru ini mali jebas nyarengin ringgala on air 0363223361 ring studio talar sampun sege blinyoman yu kangkang om swastiastu rajeng bliman.
1: Om Swastiastu, Rajeng,
0: yeah. Nggih, pastikah kena niki bliman nggih.
1: Astung karo pengabdi nika.
0: Nggih. Nah niki sedurung nyanggra pesawitran niki ringgala on air niki. Nah, Pak Man niki wonten gagapan seni mau buat pisan niki Pak Man. Napi nika coba buka demen
1: niki. Napi nika nang iya kang wau nika.
0: Indek napi mertiu nika Pak Man.
1: Den. Ngeyan kadiatur semato ampuro itu dana sarang sami sepadon titiang batan tinar bagi rasa dan loba plecing ring tije jembalingi nah semato wenten bawa tawi topik tema bawa sekidik punya ke mertiu punya kebawasan galah utawi sang waktu waktu yang berbicara adalah ketentuan iragone tuh hidup kalau wanang mati puniki ngayan intinya puniko merti puniko adalah waktu dari sejarah bawos kapan saat iragalah dan keniban saat kapan agak sakit singtawang ya. Kapannya kita mati sugero mungkin jalan pak landang tuh dan kenian tuh anika harus seimbang ya. Nah, bahwa seimbang adalah sujud bakti, rasio pengeras titi. Nah, dan ini semata mertiu adalah sebuah kalimat yang bahwa adalah waktu jangka hidup yang raket dan genian tuh. Ini yang ringgalah kini makin dering angare semetahun titi angkat ring. Nah, Badung niki nggih tiang sareng pianak tiang medikatenan titih pun nyareng sagama Agung Krisna niki kenyam-kenyam nyep suang kenyam demo nyek ngengai nggih jangan re ni made nyek tengil lah
2: Om Swastiastu yen sing kaja-kaja carang sari petang meneng kalo
1: Om Swastiastu
2: bedawak lebok ni
1: bedawak raden galo loderet tenang kaki ya.
3: Om Swastiastu.
1: Nggih, Om Swastiastu sampun.
2: Mengui.
3: Mengui
2: dia. Lode Tanjung Sari.
3: Nggih. Sarang tiga ning studio nggih.
1: Nggih.
3: Man Pakde Agung, Bu Agung Krisna ngeten nggih.
1: Gong Krisna Mahadewi Lingga Yoni Elena nika nyak meklepet nggih.
3: Parap
1: kan
3: ampun cantik
1: niki. Aduh, bisa ngomong kenyam nika kapek dek ngono tau ah.
3: Pak Man.
1: Murah puting nggih.
3: Yang melajah antuk pupuh durma niki melajah.
1: Nggih, durma daging-dagingnya.
3: Oh mawi kena mastu.

Sejeroning weda dagengane om ke samo suamem elingan pisan penyamo beraya ne sampunan nyakitin kadiasa punika.

Ngagem sandi kebawas jiwa utawi tri permana rawas munyi ini mang deserta tenyunyur manis jujur pasti kesampun mapi kulih labani kebawas

0: Dewa Ratu Lagotan ngontalayah kepedidi musuang raos munyine. Mang desa tato nyunyur manis. Angawe leganing wana sinar rong sami.
1: Matur sesemer Pak De. Rengarto sarang Pak Man.
0: Ledangin.
1: Ingin iki kaku pina. Malah jepas rebutan ngeranjeng kaku. Kena rajeng. Inge, Badung makin gue galah, kenangan galah lagi, titiang megakles, sejebak petas sinar bagi rasa, dan lo ma pusing, mogi-mogi kena rajang sarang samin yang rerainan jagat, inge, rajang tugas sarang tiga, titiang mepamit, om santai, santai, santai om.
2: Inge, bolo deh, dan yang sari-sari,
0: kita maku batur, inge.
2: Inge, gong, terus nanti anak sibuk, inge, om, terus siastu. Inge, sarang cira ring dijeng.
1: Ah,
2: ning
0: dunia
2: ning genjang masih melebuk ya.
1: Kak
2: Mana. Inggih Raja Raden Galuh.
0: Are Pak Manya tuang bungan pacah.
2: Harus tuh ini bungan pacah sing ngepur jegek Raden Galuh ne deh.
0: Yang kan meramahan dengan pertemuan talk show tuh.
2: Be.
0: Mimpas, apaan mimpas?
2: Nah, warna. Mimpas kan kena nak si cari sajan deh.
0: Kasutnya luung sajan.
2: Iki Gong Krisna salam khusus karena pulau derel kayak Niki kan ragane lewat ke Sibang lagi ngarsang apa ya, mau baca gak galau inget yang entah di mana ya dan
1: ragane aja mana
2: iya pun api nyakitnya lancar bukan pacah mentik nih
1: asin karen gak Pak Man
2: iya raja
1: aja

0: Iyah, saget lewat peningan detingin berasa melawat ke uli kaca ketik batis ni dinak ni majalan.
1: Ni galuh, Pak Man.
0: Ingat.

0: Bih, payah. Saya minta deh, nak benar macam
1: mana deh. Benar, nak bajang gitu benar. Kuning ya warna.
0: Ya, ya, tuan jep masa ruang dong kuning deh, ngengeng, ngengeng, bertakon.

dewa waratu madaging sekar mewarni selam nilam kewentanan ide sangnya Wisnu ngaksi rumah saat

0: Oh, perluasan tu. Meciri putri Bali suahnya ni, rambutnya ni ngelepet ketundur
1: kadis apa ni ke? Tadi, busungunya ada deh.

0: Adok lanyar bangkiang rengkiang adok lanyar dewa ratu langsing
1: yang orang gitar. Langsing lanyar ya. Jok pengadok bo
0: gitar Spanyol
1: ah yang adok menudah gitar asing.
2: No.

0: Arak norojan ni anak jegek kuning mulus sekadi nyuh gading ni kemar
1: tak
2: man aduh je luar biasa sinom kelangwan tiangnya
1: nge paman
0: nge
1: ngera paman sarang paman adik
0: nge halus halus malah kedek rerah nge ke banyak nge nge
1: girang langsung nge paman adik
0: ngiring ngiring sarang melajah nge.
1: Nge, mangkin, kalau badung mangkin munga sarang sami. Yang megatro kita, Pak Man, sarang Pak Madi. Sing dagang ganta, sejebak batang sinar bagi rasa, dan loma plecing. Kita tansia sarang sami, kemantan masih witro, Pak Man, sarang Pak Madi. Mangkin unta tansia ngantuk pramo tansi. Om santi santi santi om rahayu Pak Man sarang Pak Madi.
2: Om swastiastu.
3: Swastiastu Pak Man.
0: Nggih.
3: Yang gumbiang Sri kekeran.
0: Nggih, gumbiang Sri kekeran mengui.
3: Kunapi gatro sarang Pak.
0: Aduh, siang gumbiang Sri.
3: Yang ngareng ginado apal-apal ini Pak Mane.
0: Eh, menguitani iratu.
3: Om swastiastu.

0: Apa dia?
1: Sang yang geni nyaksi.
0: Sang yang geni itu jagi nyaksi yang utawi mewas-was.

dan dia utamane pun tujuan pun wanta ngelebur sedaging sehanan male cuntake sadawenten aring jagat.

0: Taler, jangkep, sarwa prani, punika dewe nantios.
1: Asap menyan.
0: Asap menyan, burak wangi, leng wangi, sarwa mik-mikat.

0: Dan wonten tiyot penyujuri jagat ngungsi suniyoloke.
1: Eh,
0: sesuatu
1: Pak Man.
0: Sarang.
1: Sarang Pak Man, tiang karim lagi ya Pak Man.
0: Ingat.
1: Tiang magatrek, ide sejebak batan sinar bagi rasa dan lumak lecing salam semeton manten. Pak Man, sarang Pak Made.
0: Ingat.
1: Salam waliang Pak Made. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Ingat. Menawi sudah yang lantau niki wendam sana lihat niki. Gengkri sempun kenyam terus.
2: Gerejak atau gebotan. Gerejak atau gebotan merupakan alat pertanian yang dipakai pada saat panen padi. Alat ini digunakan untuk merontokkan padi dari tangkainya. Gerejak terbuat dari bambu dan kayu yang disusun membentuk segitiga. Cara menggunakannya, padi yang telah dipanen diayunkan ke alat tersebut beberapa kali sehingga bulir padi bisa lepas dari tangkainya. Alat ini sangat sederhana dan sepenuhnya menggunakan tenaga manusia. Penggunaannya semakin ditinggalkan petani karena kurang efektif dan kemudian mereka beralih ke mesin perontok padi yang dinilai lebih menguntungkan.
3: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Ratu Idadani sarang sami, ngiring, sarang melajah metemang, ring acara dagang gantal.

0: Ini lantur malah, ampun munggah tangan itu. Om sosial tu nge. Om sosial tu.
1: Ada harta menawi ne.
0: Berodra malah, malah bos nge.
2: Paman, jarang Pak Dek.
1: Ye, yeah, dah weni SD Negeri 1 si Buang.
0: Murid Buang ne, nak
2: bo. SD 1 Pak Dek.
1: Nge.
2: Pak Dek sarang Pak Man kena nge.
1: Nah, tak dos.
2: Ingin nyarang makan bulat drama sana bulat drama. Om swastiastu.

0: Dewa Ratu yang ring busana sekading busana Wilis Dewa Ratu alus ngeranya.
1: Salam pada kapan deh?
2: Melat beli menyaputa.
0: Nah apa gunanya beli demen kini dewa ada busana? Apa yang boleh nyebelingannya nyaputan angan di dewa ni ketonyen.

0: Ron uyang belasa ngeramang sawo beli teken di dewadi.
1: Yang sama Pak De, Pak De Pati salam Pak Mange.
0: Nih dah weni.
1: Sami bang enak bang entar Pak De.
0: Jati salam Sami nggih.
1: Nggih niki Beka, lu juga sebut Beka, salam Santa jero cita nggih. Nggih sejebak batang sinar bagi rasa dan lomba plecing. Atur kalah Pak De.
2: Tunas.
1: Oh, santi. Oh.
0: Pak Man, boleh salam sering ke Artan, King,
2: Ke Artan.
0: Dadong badung uban malih Pak Man.
2: Nge, jadi cita, boy KBB. Om, swastiastu. Nge, om, swastiastu.
3: Nge, tiang yang bagus ke Sami.
0: Nge, yang bagus, Bu Putu Rais, Weni.
3: Nge. Yang belajar sinam Pak Man, Pak Mandai.
0: Nggih.
3: Om swastiastu.

Gumanti pengresek bawos nak lingsir dumono yakti kadi mangkin. Pake wajang rode yang setatu iragum ngulurang ngalanang keindrian jadi paling malu pasti nekang sekayo boyo tan boyo.

ni bodi satu aja kita yang ragu nikah ngawak ngawak ngutang indra tanpa guna sakit iri hati pesu mekerja tak kaya nyak panjang usah hidup elong nah tapi dah mau wena sapu nikah

Nyayang gelis satu enggal yang hidang lantas agak ngeret mitetin kolobuan iri nemuang tas lantang yuse nemuang lantas budini minap ya rahayu kepanggil yang ngidang iraga mitetin nah yang kita bawa se

0: Ya tubuh aluh dasar bon dia dakin perlu ale akar balau tu.
1: Kita lakukan yang
0: ni dah dia senang batu tak kau.

0: nyenceneng kemanipuan kita kata dewa mitatian ngerat keindriannya
1: nih cuk semua untuk galas sarang atas Pak Man niki cik yang mengatau kede sarang sami niki apa swita ring dijom magenah melingge mangno rahayu nyangro raren jagat pacang regi rauh niki sang selamat sarang sami Titiang Megato sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pecing sarang menyemodogen Om Santi Santi Santi
0: Suksama. Om. Gimana sih kini mon? Terus?
2: Boleh salam gung biang sri agung kali Pak Man.
0: Oh, gireng. Om Dosyastu.
3: Om Sosiasu Pak Man.
2: Eh yeah. Kakak adik 11-12 nih. Yeah.
3: Om Sosiasu Pak Made.
2: Eh yeah. Tu ni yang seri ku sambil taler.
3: Ini.

Masak angel ipun nyantosan rabin di dering puri kalaning mau buat irike ring gunung tampur yang nangun tapo semadi

0: Waduh, panjak sami mangdeng aturang di tiang tangkil. Menawi kang dasawerte wenten api pebidap-dap. Lu gede yang bawa samang desa kuning di tiang.
1: Yeh. Enggak sok sama Pak Man, sarang Pak Mate. Rahajang, rahajang, semeton sarang sami niki mandat tenak rayu yang roren jaga. Sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing. Salam masuk intro. Ini datar kalah pade.
0: Semua dongata.
1: Nanti.
0: Ini sedereng landur. Galah niki yang suras masa nak. Niki wendan sematra. Masalam sarang gongge Krisna Mahayani Lengoyoni Saraswati tepat ejang teplon. Mengkata paman di tiang semeton dahuma ring bitre pemekas keluarga besar di tiang jeromangku samuan tiga tiang kak ne kak anom dodong anom suksema satu membudayakan acara Bali suksema paman ini ratu dedane sarang sami makin giring jelanturan acara bonus bos bos giring bendera sandi lintang.

Rakyat dan Rai, sepanjang minggu kelima Mei 2026, Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 84 kejadian gempa bumi di Bali dan wilayah sekitarnya dengan magnitudo berkisar antara 0,8 hingga 4,1. Gempa didominasi gempa dangkal berkedalaman kurang dari 60 km, sebanyak 76 kejadian atau sekitar 90% dari total gempa, sementara 8 kejadian merupakan gempa berkedalaman menengah. Menurut PMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar, Muhammad Azhar Zani Haritz, sebagian besar gempa juga bermagnitudo kecil dengan 78 kejadian atau 92% bermagnitudo di bawah 3. Muhammad Azhani Haritz menjelaskan 23 kejadian gempa berasosiasi dengan aktivitas subduksi Indo-Australia Eurasia, sedangkan 61 kejadian lainnya terkait sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Meski pulaan gempa terjadi selama periode tersebut, tidak ada gempa yang dirasakan masyarakat di Bali dan sekitarnya. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: ini keren, ini lagi bagus banget, fashionable, jackpot ah.
1: Ayu, tolong beliin beras ke warung dong. Beras kita habis yuk.
0: Hah? Kok saldonya gak cukup sih? Ibu, tolongin Ayu dong. Saldo uang Ayu gak cukup, Bu.
1: Astaga, Ayu. Gak tahu semua belanjaan harganya pada naik sekarang. Belum lagi semua kebutuhan dapur pada habis. Kamu malah shopping online, yuk.
0: Ya, habis gimana, Bu? Ini Ayu suka, edisi terbatas.
1: Itu kan keinginan, yuk. Bukan kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan, yuk. Mana lebih penting, shopping baju online atau beli beras? Hmm? Mau gak kamu kehabisan uang hanya demi beli baju baru tapi gak bisa beli beras? Enggak kan? Dengan tahu cara menggunakan uang dengan baik dan benar, maka kebutuhan akan selalu ada di atas keinginan. Yuk, belanja sesuai kebutuhan.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ratu Ida Danis sarang sami, ngiring, sarang melajah bertembang, ring acara dagang gantal.

0: Om Swastiastu mawale niki titiang sarang gonggek Krisna Mayuni talar panak tiang duta anang sebenar ring samping kenyam kenyam lo de setia hormat sarang bok lodro de lah jode
1: Om Swastiastu galah rebutan.
2: Om Swastiastu Pak Made sarang Pak Nyoman.
1: Nih tambanan.
2: Inge titiang mahindira.
0: Mas.
2: Ya tak pun api gatre.
1: Lados mah. Kena sarang sami.
2: Riki reng tabanan jenten. Cuaca rem-rem iki Pak Made, Pak Man.
1: Nanti kita terang Pak Mangi. Terang
0: dengan hujan
1: dan pasar.
2: Ya, tidak nyarengin iki gina si nom nge. Kenten anunya Ratu Mas gede mecaling iki nge. Terengin di tiang. Kawitin di tiang Pak Man, Pak De. Om Swastiastu.

Inggih. Wentan nyane uning ayang titiang saking kekawian kekidungan nyane iri ke mengerawosan kadiasa punika.

0: Rika rares kramo reng Bali nunasi cei rika reng toh langkir jagat bangsole mang de pagah mang de warawiri kebaos perolaya.
1: Mang tawa yang toh langkir.
0: Wankah rika sinareng sami nunasi cei reng pura basake mang de jagat bangsole rahayu.

0: 예.
1: 망림봉 따훈내나다
0: Dewa tu enten sana mialangin raris kepastu iri ke kalaning nunasi ce kramone ring toh langkir pura nge.
1: Nge ampura Pak Made sarang Pak Man. Nge munika dumun di tangan megatro seki kali nge cutat sarang sami majang Pak De rajang tuga sarang Pak Man. Mungkin yang sejebak batu megatro sering sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing salam semeton mantan rahayu rajang nyangre rainan sari suci puniki pacang rawo. Galam wali Pak De Pak Man. Om Santi Santi Om.
0: Semua Mahindira Tabanan. Bu EKBB menawi nereng panti niki udah Yuda Kak Yuda jurusan.
2: Yes, Doras.
0: Gong Ayu, ni Opang.
3: Om Swastiastu.
0: Swastiastu Muwali.
3: Meman.
2: Ya meman, nyana ngodel sayur sih.
3: Menyarang Pak Man.
2: Nah, Pak Man.
3: Nanti Pak Man.
2: Iya.
3: Om Swastiastu.

Na mi man, kuna ngati muka ande jajwa sa jan bibeja api na. Na bo. Na makir hati unu ditiang. Di kalan pemage, puniku makalan-kalan di kanan manusia yatnya memargi.

0: Nu tiang, mersihkan sekancan sana wenten, riangan sang laran sana kewastanin pawiwahan punika.
1: Insya.

0: aja kalau nih ke sana buah nanti tiang mandong lantur ke bekas.
1: Duk semua Pak Man,
0: gak kasih. Oh,
1: iya, Pak Man. Kan Pak Man?
0: Yang?
1: BK.
0: Mendingan, minyak menek toh.
1: BK, menek BK. Dalam cerita serang sami Pak Man. Mana becek-becek yang rau galungan dan kuningan. Salam nyamo doge.
0: Nah, ngono piung hai na.
1: Oke. Om Santi,
0: Santi. Santi, om malah ya.
2: Bu Man Utama kerasa, Pak Mandala kerasa.
0: Om Swastiastu.
2: Gumi yang seragung kaleng eh.
1: Om Swastiastu Pak Mandala.
2: Nyak, ni kan ini pagi. Belong. Nge,
1: siang Pak Dewi Panti.
2: Nge.
1: Pak Man.
0: Ya.
1: Siang jadi ngambil.
0: Dudus, dudus.
1: Nge, minum. Masih rumput hijau kadang lebih tangkap ya.

0: ring genah sane romo sejeroning pertiwi wantahipun irike setadang lilit
1: jangan ido dane amati
0: dewa ratu prade wenten anak liwat alo dangan mipun antuk metik ikembang bintang

Kuantan kawan masih kawintan ni kemang bintang hari sampun ni kepetik gelis ipun layu ni.

0: Pomuk putnya ni ikembang bintang layu kekutang. Ten wenten kawi gunanipun.
1: Aduh, semua sampun ngerah ni layu-layu, Pak Mang, Pak De.
0: Angin kembang-kembang.
1: Ini suk semua, Pak Mang.
0: Suk semua ni belum.
1: Ini dia aji tu di tiangnya sibuk-sibuk ni.
0: Oh, ini
1: sila pada Prama Santi.
0: Nampak-nampak sarang gitu si cinta.
1: Santi.
2: Ini sanetiosan. Om Swastiastu.
3: Swastiastu.
2: Nah, ada nomor ya, ada selak besi saja, Bu.
3: Dengan yang celak aduh tuh dan bongo yang Om Swastiastu. Rajang Pak Man sarang ada panti.
0: Nggih, Bu Eka.
3: Upo sinom deh, Pak Man.
2: Nah.
3: Om, kita Mas tuh.

0: Kan panyumadian jatmu manu manusune dari kiring merce pada
1: Pak Man.
0: Ya.
1: Pesan dia pada keser manusune kone teko dah kalen no.
0: Nah, pang yau tidian mulih.
1: Asa.

Cajeronin, yan punika ketah dan memargi. Punika panumadian iragot dan manggung sani kewastanan becek.

0: mawinan, sangkanan, dewo ampa, jampa teken sastra, ampa teken anak, pasing kekita dadi ini.
1: Apa go ajang ning sing itu?
0: Ya.
1: Pak Man, dong man bo menek maraya.
0: Oh, bo ibu o
1: dak dong. Man bo, dak dong mola, dak dong mola. Bangku sedani nyarangin dak jero chandra Pak Man. Sup semo galah katur tiang pamit. Om santi santi santi om.
0: Inggi, senetiosan lantur.
2: Panucing menawi Pak Yanlas.
3: Om Swastiastu.
0: Nggih, pun, pun. Om Swastiastu.
3: Lajeng siang Pak De, Pak Man.
0: Iya, iya, ada cenik suarane.
3: Nah, ape yo niku. Siang Bu Aja. Makin dumun dereng siap.
0: Iya dulu, patut lah kalah ya.
3: Nggih, nggih. Nyampe ampun nggih.
0: Nggih, dadah.

Duaning setato bingung tu mahawenan sampai keblinger tong nawang nata sing tayan pesu.

0: Tua neng belok nampi munyi. Tuh mahawinan pari sesering kamari setate sedih. Ngetelang toyan panon.
1: Warang kareng.
0: Sangkan pemetun ni ura garing engka-engka mapan semayu ni tandipun bisa nampi kadiasa pun ike.

Dek waratu sahanya aja ngelut suku kewentananipun sampai nuturang pada wakilipun reraman ipun animwani.

0: Asapun iki bapa kisah titiane dumun kalane masamaya teken. Tetagon titiang ni ingtai nyonya ane subuh sebuah liwat.
1: Pak De.
0: Titiang.
1: Ini untuk ngiling dia.
0: Basa liu nge sira nge.
1: Yang pen dia. Seni kuning berdua.
0: Yang pen iki nge. Dua usra yang nge.
1: Begitu pencet tersiap malam.
0: Nge, makin wawu nge. Suara nge.
1: Nge, mengatur juta kan bersarang sami dua nge. Sami celaka nge, Pak De.
0: Nge, dayuni namami salam. Mending berdugul ke mamerta.
1: Bu kadek talem.
0: Nge, bu kadek nge.
1: Munga-munga sami kira maka sami kalah. Kalah bebas makin nge.
0: Nge, kalah rebutan yang pi.
1: Nge, suk semua untuk kalah. Tiang semua pamit untapin terama Santi, Om. Santi, Santi, Santi, Om.
0: Nge, suk semua yang pin berdugul. Bu kadek talem nge. Nge, maling-maling ranjing. Pak Yan Las menawi nge.
2: Om Swastiastu.
0: Bu Dahari menawi jam bolu simpan iki nge.
2: Swastiastu.
0: Swastiastu nge nak lanang.
2: Yang saking tajen.
0: Ye, bagus bawoy dewa.
3: Men mungaji.
0: Penapi atu kena atu.
2: Yang mungah ni kesuka.
0: Oh kentan nge.
2: Nyarai pade, paman.
3: Lurus. Gaji, lurus.
2: Atuk di nato nyampe dalam sih.
0: Nih.
2: Beli akijah tumben ngapa?
0: Petakon ingtai nyonya beli sampai mekruyuk godel beri rau mendije suwetan kepanggil.

0: Di sampunan mepadu Arab beli sarang titiang mangdolas beli mopi tutur.
1: Iya sampik bengong deng keju.
0: Rumah sat kading ayam samoh hininying kileng-kileng tengkejut kewentenan sampai kalaning ing tai nyonyah metakon.

0: Ken-ken ni dia mau balik kuri di Subang ni menjanji beli rau. Ngenah pe lagi dia mau ngeraos.
1: Mana wi lali reng apa dua bayu ne asubong
0: mirip idewo lali ring janyi rawa semayu ane subo-subo telup itu papat nenem dua kutus tu nyenadi
1: nyuk imo pade
2: ini nak meluk itu tak beluk sampai padahal bedak diban-diban aja sama sekolah bareng pang telu nak ngentanin
0: pat nenem masih rasa
1: nge rajang Ganteng Pak De.
0: Nge rayu tu tugas.
1: Oh niki jero Chandra nyarangi Pak De.
0: Nge jero Chandra nge. Nanging jero.
1: Nge cuk cuma di bedak asan jinat iki magi rasa mana yang dikena sayang.
0: Nge jakti jakti.
1: Nge jinap jang untuk Prama Santi Pak De.
0: Nge.
1: Om Santi.
2: Nah wintan sini lintang tu pun mahar ni. Nge dudus. Janda sebuah wintan sana lintang.
3: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui lentelpon maupun media sosial.
4: Cara dua ini kita ulangin kesarengin gue hari talen.
5: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
3: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mari lestarikan budaya.

0: Yeah, molek sangat Om Swastiastu dia sangat
1: ni. Yeah, semua ni bela Pak Dekatas buat putus Sukaryani Pak Manyalam Pak Manyalam.
0: Yeah, rayu rayu.
1: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Yeah, Swastiastu mewali Dewa.
2: Dewa titiang gung aji suro ring belang
1: kita. Itu orang tuh. P.
2: Umen, umen. Yang boleh masuk ring duang tiban.
1: Ini makin sampun boleh.
2: Makin sampun boleh. Beli pada panti.
1: Titiang tuh, tiang punya minyak jeruk puspo condong eh, gitu. Jangan taman penasar.
2: Ini ngawet lima deh.

0: Dominik membuat pisan poswecan Irak tu wantah lintang mahutamu.
1: Ina ka sok saman hati
0: membuat

0: Ada dos majatra yang semeton-semeton di tiang lima deh.
1: Nih Pak Man.
2: Ye, ayan ke menyang malenge.
0: Oke, entar.
2: Ini pangpulih sendiri.
1: Entar koleng
0: jarang suatu.
2: Debatan sih.
1: Ye, jog semua sana tiwas om swastiastu. Jadi. Ini om swastiastu.
3: Om swastiastu.
2: Nih, wawu bersida yang balibit.
3: Bali panti sarang Pak Ma.
2: Balibit, balibit. Kebiang seragung kali.
3: Suami kena. Gue ngaji, kan yang siki-siki atuh.
2: Nge, jakti-jakti sama daging.
3: Antuk pupu ginanti nge.
2: Nge.
3: Om swastiastu.

0: man tekenin man yang ide tertimbang kan ngajak nyamuk je sing ada utama ngarte tutur madan kuarah ken pianak deken cucu
1: apang tusik ngalak ati
0: bang sing kerawas ngeragu belum malas melajah kene malas mejalan melaksana mapina

sing saja dadi tuleman ring sejuron mato rago mato anggo dewek ceningi demet-met melajah apapun manian ada nak syarat mapitutur dari maunya nih.

0: ke bawasana kelingsir Dewa Ratu setate sedih sejeroning pikayun
1: mangenda
0: terus langsung nari ngadu.

0: Oh, si De Sang Prabu duaning jaga tidene uruhare ketiban yang kali sengare.
1: Antuk wentan sekata.
0: Kadi baos. Ide sang Udayana Warma Dewa duaning kata kawintan sektor nering Bali.

0: kawentanan sektor sanesio punika dengan yang titiang sektor berawa, sektor gana kadiasa punika.
1: Uwe.

0: si Dante kadiasa punika.
1: Pasu pada miwa bondo.
0: Sekte pasu pada taler wenten sekte bodo kadiasa punika.
1: Inggih Pak De, suksema Pak De sampun nuntunin Pak De, suksema untuk kalah sarang kali. Jero Chandra nyarengin Pak De, sarang kumbiang yoga. Suksema untuk kalah, Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Nih, suksema Bu Putu Sukaryani nih, ampun rauh dan toksun nih.
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Pak Desa.
0: Eh, Bu Urah Pangkung Karung ya Dewo Tabana.
3: Eh, wow, bersidang ranjing Pak De.
0: Kena kena Bu Urah.
3: Asung kare dados. Pak De sampun api gatre.
0: Dados yang Bu Urah.
3: Eh, demogi kena rahayu sareng Pak Man yang rerai
0: dan yang sami.
3: Jadi yang nyarengi niki. Tapi wastana nyambung wang sampi kengi kian sen makde buku.
0: Ingi dorus.
3: Ya, jauh.

0: Ampurong ye, nak lantang niki galah tiang pun telas, pun bibedik kan kangkat ya, ni ledam bu, bu ban badung ye.
1: Dan poni sinam.
0: Bu murah, tan, tapi tak boleh kawan yeah. Buat. Ya kakak dibawa pedalam dia galah yeah. Niki, nginjung gede.
1: Ini ada niki, jaga ngeh.
0: Ya.

0: Bora. Ampura ugi gatrane katuarin udara.
1: Ah, sampun galah Pak Man, iki Pak Man. Semua.
0: Pak De. Rahayang ye.
1: Ampun patut pada lingsong.
0: Inge kangiang iki wau marianing tembang. Jadi yang mau pamit tuan tak kalah jelas
2: pak. Inge susemun.
0: Om Santi Om.
2: Iya Rayu. Ini di dadane sebetulnya sami pamiarse, ledangan gak lagi rasa berdelas di kini. Ngiring ya, kakak ada kodik hidupun, benyang di tiang jaga pacang. Wali, nyangre, sebetulnya ringan cerga gantal, lunak banget. Kirang langkung di tiang nasa tumpang ampure, di tiang nanang oman.
1: Mati panti.
2: Lungsur mau pamit, cina pantung ada orang puja, prama Santi.
1: Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

teu-kitu pratiaksa ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
1: Pernahkah kamu memperhatikan benang putih yang melingkar di tangan seseorang setelah melaksanakan upacara otonan? Ternyata benang tersebut bukan sekedar hiasan, tapi mengandung makna yang mendalam. Dalam bahasa Bali, benang dikonotasikan dengan beneng yang berarti lurus atau jujur. Jadi, saat benang ini diikatkan, terselip doa dan harapan agar orang tersebut selalu berjalan di jalan yang lurus, punya hati yang jujur, dan tidak mudah goyah oleh godaan hidup. Benang putih ini juga merupakan simbol kesucian dan perlindungan, supaya mental dan fisik kita tetap kuat, seperti berotot kawat, bertulang besi. Jadi, benang otonan adalah pengingat bagi kita untuk selalu berbuat baik, menjaga ucapan dan tetap terhubung dengan Sang Pencipta di setiap langkah kita. Benang otonan tersebut seperti ikatan janji dengan diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Ingirati dan Nere Kelandrai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Bali kesarang titiang Agung Krisna Rekelandrai sering bangkit titiang nyaringin ide dani ring sesi acara teras UMKM Kenten ya kantas puput nih jam seki siang Malaysia bos titiang ngibur Rekelandrai untuk teman-teman pop Bali lan pasti kawentan informasi-informasi menarik ngenini nindik UMKM pemakasan ring Bali Kenten ya. Selamat siang Rekelandrai rajang mesandakan majaran ide dani sarang sami niki sampun galane mesandakan durusang mesandakan dumun daging dumun waduk drene ngajeng dumun kenten ge duaning makan siang pun iki penting pisan ge untuk mengembalikan energi utawi glukosa yang terkuras dari aktivitas pagi mangdene tubuh tetap bugar kantos puput mekari kantos malam hari kenten ge. Dosaan punika Rekelandrai pasti kepenting nagingin waduk druine untuk ngajeng siang puniki mangdene sida meningkatkan fokus lan produktivitas, mengaktifkan kinerja otak, mendukung daya ingat, talur meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, ritat kalau mekarya kenten ge. Nah niki ening sampun sedok waduk nah pasti ke tidak bisa fokus, suasana hati juga tidak baik, pengennya marah-marah kenten ge. Nah dosen niki mangdene suasana hati lebih positif kenten ge durusa ngajeng dumun ge. Sampunang ditunda-tunda niki ngajeng drene napi je wenten menawi to makto bekal kegenapa karean durusang dibuka dumun bekal drene yeningten durusang niki menawi to wenten kantin ring genapa karean utawi niki napi wasane ring jero puri gre pukuman suang-suang sane sedek mesanekan ring siang nipu niki durusang ngajeng dumun. Nah penting sida tetap sehat angga sarira drene sampunang sampai melewatkan makan siang ya sare makin muali dumun kehibaran tu teman-teman pop Bali.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik angon simbol kebahagiaan Raga Wijo. Ngalih legan awak kondi sing ada dagang obat segar cuma dini kena Raga ngalih obat segar satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga nak rawasana
0: membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rekalan Rai kain endek nggih pinake kain khas Bali puniki pungkuran pasti terus berkembang larapan antuk mengkudang-kudang inovasi kerajinan kreatif nggih sinali tunggil sane pungkuran puniki sayan kesenengin oleh masyarakat inggih punika kipas berbahan kain endek. Kisahnya pastika memadukan fungsi lan nilai seni dalam satu produk. Nenten wantah ka anggen pina ke alat penyejuk kerakelan rai kipas endek puniki taler ka anggen pina ke aksesoris saniside memperkuat tampilan pemekasnya niki istri-istri manini side lebih elegan lan tradisionalnya motif khas endek melarapan untuk perpaduan warna sani beragam ge ngawinang setiap produk kipas berbahan kain endek khas Bali puniki pastika sida menampilkan keunikan tersendiri. Nah, kipas kain endek pungkuran puniki akeh kaanggen ring mekudang-kudang kegiatan. Ngawit saking pelengkap busana adat, properti pertunjukan seni, kantor souvenir khas Bali. Bentuknya nih niki rekelan rai praktis nggih sane sida ngawinang kerajinan puniki dangen utawi gampang digunakan sepisanan taler sida menarik perhatian wisatawan tidak hanya wisatawan lokal kewantan telur wisatawan mancanegara. Tiasan punika rekalan rai melarapan berkembangnya kerajinan kipas endek puniki pastika sida membuka telur peluang ekonomi majareng para pengrajin lokal lan pelaku UMKM ring Bali. Nah, kreativitas seritat kalau mengolah kain tradisional niki dados produk modern niki membuktikan nggih nyenayang yening budaya Bali puniki pastika terus hidup mengikuti perkembangan zaman. Nggih melarapan untuk inovasi sederhana sekali kipas endek puniki kain tradisional mangkin puniki ring zaman makin puniki pastikan enten wanta sinte sida tetap lestari sake wantan taler semakin dikenal oleh generasi muda lan masyarakat luas. Nah niki taler pina kesimbul yani warisan budaya sida terus berkembang tanpa kehilangan identitas aslinya. Informasi puniki ditangkutip saking laman berita rri.co.id.

0: jajan Pak, minum Bu, minum.
1: Hei, Pak, tuli kamu ya. Berkali-kali sudah saya peringatkan, sudah saya tegur, jangan sekali-kali berjualan di trotoar. Bapak nggak merasa ya bahwa bapak sangat mengganggu pejalan kaki. Di samping itu lingkungannya kotor dan mengganggu lalu lintas. Tahu? Mulai besok saya tekankan sekarang, tolong bapak jangan berjualan di trotoar. Ini tempat pejalan kaki loh.
0: Iya. Maaf Pak Petugas.

trotoar bukanlah untuk pedagang, bukan untuk parkir, tetapi untuk pejalan kaki. Demi kenyamanan dan keselamatan kita bersama, marilah kita taat

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rakyat Rai pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali Agung Krisna kantunya regen ide dane ring sesi teras UMKM kantos puputnya jam segi siang Bali jebas gi regi seputaran kota dan pasar pembekasannya yang muruk siangnya makin Rakyat Rai menyala panas pastikan ikingge na biasane rita kale cuaca panas menyengat puniki pastika ingin yang segar-segar nggih wonten sane seneng sarang timun. Nah, rekalan Rai, timun puniki bisa menjadi salah satu pilihan minuman segar tatkala cuaca siang hari panas. Mentimun puniki kaya dengan kandungan air, kenten ge. Nah, niki rasanya ada rasa manis di lidah, kenten ritatkala dimakan tapi malah mentimun muda, ge. Nah, ternyata rekalan Rai selain enak untuk dijadikan sayuran, timun puniki taler segar sekali dijadikan jus kenten ge. Timun dikupas kulitnya, dicampurkan dengan air secukupnya kenten ge, dan gula sedikit kenten ge, taler sedikit es. Nah, jus timun puniki selain sehat taler menyegarkan, bila perlu jangan ditambahkan gula ge atau bisa ditambahkan dengan madu kenten ge. Jus timun puniki mengandung vitamin K, dadosnya memberikan serat makanan lan nutrisi yang baik bagi tubuh. Bisa ditambahkan air perasan lemon ke dalam jus timun, amang dene sida lebih lengkap kenten rasanya lebih beragam. Rasa segar, manis, asem, kenten ge. Tiasan bisa dibuat jus, mentimun taler bisa dibuat es timun ge. Timunnya bisa diparut, kenten ge. Nah, tekstur parutan mentimun panjang-panjang tipis puniki pastikan menyegarkan sekali ge. Napi male dijadikan es timun. Silakan dipilih rakyat Rai, kenten ge, untuk minuman yang segar-segar. Yang penting jangan ditambahkan pemanis utawi pemanis yang terlalu banyak kenten ge, bila perlu yang alami kemanten. Mangdane sida tetap sehat untuk kesehatan niki jangka panjang kenten ge. Nah, rekalan Rai, majare ide dane sane siangne puniki nggih, kantun galane mesandekan risampeni wesan ngejeng. Luangkan waktu untuk bisa beristirahat sejenak nggih, bisa istirahat coba sering meja kerja kemanten termenapi, ne penting bisa meluangkan waktu 10 sampai 15 menit untuk anyeriat aja bos kemanten nggih. Mang dane male jebos sida lebih bersemangat, bertenaga kenten nggih mewutang pekarian kantos puput male jebos pulang pekarian, pulang kantor kenten nggih. Mualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Pak Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Reka dan Rai budaya tetap menjadi fondasi utama pariwisata Bali yang harus dijaga dan dilestarikan. Namun Bupati Badung Iwayana Adi Arnawa menegaskan bahwa keberlanjutan pariwisata juga membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai agar mampu memberikan kenyamanan bagi wisatawan dan menjaga daya saing daerah. Hal tersebut disampaikan dalam momentum Pesta Kesenian Bali tingkat Kabupaten Badung tahun 2026. Menurut Adi Arnawa, pemerintah Kabupaten Badung saat ini memprioritaskan pembangunan infrastruktur, mulai dari pembangunan jalan, penanganan sampah, hingga penyediaan air bersih. Ia menilai pelestarian budaya dan pembangunan infrastruktur harus berjalan beriringan untuk mendukung pariwisata berkelanjutan, meningkatkan investasi, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Badung. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Inggera Tida dan Era Kelandrai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Yang muali kesarai titia Agung Krisna Era Kelandrai. Sada makin titia nyarangin ide dan ring sesi acara ngelila olangun pasti ke antuk hiburan lagu-lagu Bali. Kantos puputnya jam kali siang Bali jebas. Ya sekali biasa majarai ide dan sani arse nyarangin. Durusang dado seringgala on air 0361223361. Utawi talar dados melarapan WhatsApp Pro 4 RRI dan Pasar ring nomor 0878-988-22420 nge 0878-988-22420. Sore makin sambil muka titian gala on air ring lantelpon 0361-223361 nge pendelpon ka pertama sanggre titian niki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rahajang
0: Siang. Inge, selamat siang Kak Daniar Ring Sanur. Gatre becek ke manten. Sampun ngajeng siang niki.
1: Sampun puput sami.
0: Oh, sampun puput sami, inge.
1: Makin tembang nun tiki.
0: Inge, tembang napin ini. Ini je niki bubuk niki,
1: nini eh. Ini bubuk makin yang wau bangun.
0: Inge.
1: Tembang ni saking Dewa Tunik
0: ya. Dewa Tunik, sana napin niki.
1: Sana hobi mancing.
0: Hobi mancing, coba titencing gak niki dumu niki nge, dumogi jewenten. Hobi mancing onge.
1: Sampun wenten.
0: Sampun saya ke niki.
1: Menika mancan dumu nge.
0: Suk sama Kak Dania. Nak
1: matumbah kan pas. Bukut on air wenten, nak matumbah kan nika
0: agung kare.
1: Nge. Cuma untuk galak onge. Ngiring. Yang mau pamit om, santi.
0: Nge, matur suk sama Kak Dania. Ring sanur, sani sampun nyarengin ini Dania. Talarika nge, kena arah ajeng. Ya, sudah makin muali. Ring lain telepon 0361-223361 nge. Sanggre titia Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Gong.
0: Nge, selamat siang. Niki, niangke sawang, nge.
2: Nge, patut tuh.
0: Punapi gatra, niang.
2: Becek-becek. Saralang mengenter.
0: Cuaca menyala, talerika, nge. Sampun boleh nang es dawet napi ya niki.
2: Mantan nian ya air hangat mantan ya utan boleh tesu nian tu go.
0: Oke, entah ninggi. Ini penting sampun boleh wedang niki nge pun wedang.
2: Ampun.
0: Nge.
2: Nge nian nunas mam tu
0: nge. Nge, temang napi niki.
2: Temang ni Nika yang muslim ni
0: Belian mus sana napi
2: Semprong mau pradel
0: Semprong mau pradel ni jantas temen ni
2: Nge Ni yang megatra sarang sami mantan tu
0: Nge
2: Mana tenak sarang sami semeton ni Nge majang ringgung rajang tugas
0: Seksemen ngiring
2: Om santi om.
0: Inge, suksemen yang ke sawar yang tegalalang sade sampunya ringin. Inge beli ketet Sumarje ring Banjar Mengkal dan Pasar kesarengin Agung Ayu Chandra. Suksemen iki sampunya ringin. Kena Rahayu niki sarang sami. Inge, wenten pan kakak talering sanggulan tabana. Suksemen sampunya ringin ring WhatsApp 4. Sade mungkin rakelan rai temang dumun. Giring biar sarang.

Pro Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Bali kesarai Titi Agung Krista Rekalan Rai Ring Sesi Acara Ngelila Ulangun Kantas Puputnya Jam Kali Siang Mali Jebos Dio Samet Kepiar Sang Sarang-Sarang Tembang Saking Belian Mus Kentengi Semprong Meprade Sore Makin Katur Gala On Air Mali Ring Lan Telepon 0361-223361 G Om Swastiastu. Angge, rajeng sarang sirai ring titiang niki.
1: Yang Pak Made, sekitaran yang batu.
0: Oh, Pak Made, ring yang batu. Gih, pedapi gatre Pak Made.
1: Aduh, melempem, melempem.
0: Aduh, jek nyerecek peluhe kenten nih.
1: Iya.
0: Ten wentang dagang es daluman lewat rike.
1: Kenten. Pasar, kenten.
0: Oh, kenten, iya. Sampun wedang niki.
1: Oh sampun.
0: Waduh. Titiang.
1: Titiang nggak tembang.
0: Inggi tembang napi.
1: Bungan sandat.
0: Bungan sandat. Inggi jantas nge.
1: Iya. Manggitan agen rasa nggak lah. Ini bisa yang putra mengganti.
0: Ngiri. Om. Inggi mater suksemen nge wenten Pak Made. Niki saking yang batu niki sampun kepiar sang sarang-sarang. Niki nyarengin ring on air di wawu niki nge. Sore makin wali buka titiang ring lan telepon 0361-223361 G Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Agung Gek Krisna.
0: Inggi selamat siang Nini cantik.
2: Jeng ciri saja anunya suara yang ngalat-ngalat nih.
0: Oh kenten sampun tuh.
2: Biar tidak paling penyiarnya siapa ini.
0: Padut penapi asane sampun jangkep ajengan sampun wedang sampun bubuk sampun asane niki.
2: Niki aku baru bangun nih baru siang ya.
0: Nih ratu sasadin malu teteh mau jeng mesugi kendumun niki.
2: Enak kan sih. Enggak, oh, anu pun sungguh nampeng lap, bubuk masalah aku dan mendapatkan anu kecil bubuk.
0: Iratung, eh.
2: Ada. Kenapa gatre, gak?
0: Gatre becik manten lambang, eh.
2: Nih, dumugi kena sarang sami ngelantur, nih. Hmm. Cuaca riki terang, panas.
0: Iya, pokoknya menyala di jadinya menyalawi gitu.
2: Nggih, menyalawi tapi sami minap nggih.
0: Nggih.
2: Nanging mbah sampun wau ngerujak niki kal ngerujak bangkuang nggih.
0: Oh, to sing subuh yang ngloden niki main diran niki to.
2: Nggih, niki wenten lungsuran oton ini ya mangkin.
0: Oh,
2: nggih, ampun ngelungsur di lanu peteng ampun tata bang. Hmm. Mangkin wenten masih sotong iki nggih. Jamu. Bawa bumbu rujak kan setato medue.
0: Iya, nge, wenten sampun ngadol makin bumbu rujak. Jadi mau yang pedas, mau yang ekstra pedas.
2: Yang pedas, apa yang sedang-sedang aja.
0: Tinggal pilih gitu.
2: Ini Bagas niki nyarengin nge. Nge, rajang ini dumugi sehat sarang sami. Yang megatre niki gak?
0: Nge, durus nah durus.
2: Nah, emang kan sampun wenten semetan dunas di mbah oh. Direngang makin mbah megatre
0: nge.
2: Nge, majang Agung Krisna pasti kelompun kena berdua riring mbah gitu. Landur makin megatre niki mau ayan jinar ngarengin nge.
0: Eh, pun api gatre mbah jinar. Aduh, tumben niki.
2: Ragana nak saya kenten anu sarang curhat.
0: Nge. Curhat aja penglingsir kenten nge.
2: Kenten bapak-bapak meramut putih.
0: Nge.
2: Ngelantur nge. Wenten Nini Ica. Wenten Niki Niang Kirana. Sane wau sampun Niang Kiswawa. Rahajeng sana andumu Niang. Wenten Niko Bu Eka Batu Bulan. Nini Tante Jerman mungkin nak siang, supun siang ni tante mungkin tante Jerman.
0: Oh biratu.
2: Dan Mama Endang ring sempiti, dalam buat ekstasi
0: Pak Ipan. Oh siang-siang tante malah jebol serau cucu nih tante Nini, kata je payung.
2: Alibon munggah tante, nak rada nampun mijen yang peteng sama siang tante.
0: Biradung eh.
2: Ngeden ngelancur nge malik ide. Wenten iki Nini Ayuna, wenten Mbah Junini, Bu Anna, Bu Vera, ampun kejang-kejang iki. Ngeden Mbah iki. Wenten Mbah Mangku, Merajo Pati. Di kenten Mbah Dungindi dalam bu di sana udah banding orang ini juga
0: udah banding nih raja
2: udah kenten ini Santa udah Weni bu Wayan Lodrong Mbah Haiki taler gung yang seri keteran bu Mang Buduk taler nih ya Nini Dania sarang kakek Nini Rahayu Raja semeton sarang sami ge Mang Dek enak sade pun iki angre rerainan jagat sugihan malih kali raine galungan lan kuningan mangga memardianta majang gengge Krishna raja tugasnya
0: nggih
2: kaliang lasina bantu pramasanti om santi santi santi om
0: nggih matur suksema nggih Ma Indira sani sampun nyarengin nggih sane mangkin buka titiang moli reng lan telepon 0361223361 nggih Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Nggih, selamat siang sareng sire ring titiang niki.
3: Selamat siang.
0: Ados jos ajan suara niki.
3: Titiang ring sibang niki sareng.
0: Oh, sire niki udah weni.
3: Nggih,
0: punapi gatre dah.
3: Iki yang sehat, tanah baru Diki.
0: Dija mau kudus pokoknya manggin nge.
3: Dija nggak di warung Diki sambil Diki yang nyait.
0: Nge
3: Mandira, semua pengedat ada Weni, Mas Anda Emang. Medang, jadi Bang Medang. Nge, pun api gatra Niki.
0: Gatra becek ke manten ada Weni.
3: Sampun ngajian tuh.
0: Oh, sampun jangkep titiang iki.
3: Titiang sampun becak ampun ping kali.
0: Beh mantap sekali.
3: Penonton boleh istirahat, Mandira, Bu ya boleh istirahat, bau bangun.
0: Nggih.
3: Ah, udah ini nak madolan.
0: Nggih. Nah niki jagi megatra utawa ing ngarsang tembang niki.
3: Titiang megatra cedhe tugung nggih.
0: Nggih, Kang Yang ten ngarsang tembang nggih.
3: Nggih. Inggit nama kata sarang Nik Santa WKBB Tarang Mahegi Ogi Kena Opang Jerman Amun Rikit yang nak opang Sarang Opang Jerman
0: Oke, dan Beratu
3: Kak Tania Sarang ini Tania Musanakan Ogi Kena Ingin yang Kirana Selamat tugas, boleh jemput Mugi kena, rayu raja Ngerima bingi, mudah Viro nyolek Niki Ya Viro kan nyolek Niki Nge,
0: suksa sama Niki Dah
3: Atur gak lah itu dong
0: Ngering
3: Santi.
0: Ingi, matur susama dawe ini sani sampun nyarengin. Sare mangkin, rekelan rai, tumang demun, ngiring piar sarang-sarang, tumagi teribur semeton sawi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tradisi Naur Kelaci. Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Bangli masih setia melaksanakan tradisi Naur Kelaci yang dilakukan pasca perkawinan. Pelaksanaan upacara kelaci membutuhkan sejumlah biaya. Sebagai contoh, jika seorang laki-laki, baik yang berasal dari Desa Kedisan maupun dari luar Kedisan, ketika meminang gadis dari Desa Kedisan, maka ia harus memberikan 2 ekor babi dan membayar uang menggunakan uang kepeng atau lebih dikenal pis bolong berjumlah 1 sekepat atau 254 keping. Sedangkan jika pihak laki-laki yang berasal dari Kedisan meminang istri dari luar Kedisan, maka untuk masuk menjadi bagian dari Desa Kedisan wajib memberikan 1 ekor babi dan uang kepeng atau pis bolong berjumlah 1 sekepat. Lain halnya jika pihak pasangan suami istri yang keduanya berasal dari Desa Kedisan, maka akan diwajibkan membayar 1 ekor babi berikut dengan membayar uang 1 sekepat. Selain itu, mereka juga dikenakan uang sesari untuk upasaksi upacara sebesar Rp254.000. Tetapi seiring perkembangan zaman, sekitar awal tahun 2000-an, untuk pemberian babi ini diganti dengan membayar dengan uang sejumlah Rp500.000. Tradisi Naur Kelaci merupakan tradisi yang harus dilalui setelah melakukan sebuah rangkaian upacara perkawinan. Upacara ini memiliki makna untuk membayar tebusan apabila masyarakat meminang anak gadis dari Desa Kedisan ataupun gadis dari luar Desa Kedisan.
2: Suara Budaya Bali.

Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nah di wawah sama kepiar sarang-sarang laka rantai siki tembang saking mo Eka Putri untuk tembang ini sani menjudul Pesta Kesenian Bali. Nah, rekelan Rai Pesta Kesenian Bali PKB Warsa Kali Talina Melikur puniki memasuki perayaan ke-48 tahun. Kegiatan puniki pacang kelaksanaya ngawit tanggal 13 Juni sampai dengan 11 Juli 2026. Nah, festival budaya terbesar yang Pulau Dewata puniki berlangsung ring Taman Werdi Budaya Art Center Denpasar. Warsani mangkin PKB mengusung tema Atmakerti Jiwa Sida Parisuda. Tema bermakna sebagai upaya penyucian dan pemuliaan jiwa menuju kesempurnaan yang paripurna. Festival puniki menampilkan beragam materi pokok kebudayaan, skadi ped ayo utawi pawai, parade megah pembukaan yang menampilkan busana adat lan pertunjukan khas setiap daerah ring Bali. Lantur wenten tala rekasa dana utawi pagelaran rekelan rai nge pementasan kesenian klasik utawi garapan baru ring panggung seni. Wenten tala wimbekara utawi lomba pinake kompetisi seni untuk mengasah bakat para seniman muda. Wenten tala utsawa utawi parade nge pinake pagelaran kesenian masal sekadi parade gong kebiar yang sangat populer pasti kering ajang pesta kesenian Bali. Nah, rekelan Rai pastikah duta saking Kabupaten Jembrana niki siap menampilkan pertunjukan seni musik bambu besar dengan konsep klasik bertajuk Jegog Tempo Dulu. Lantur Kabupaten Gianyar mengirimkan duta seni paling banyak warsane mangkin dengan mengikuti total 38 materi lomba. Nah, berbagai panggung taler pacang diramaikan oleh pertunjukan drama gong tradisional lan perlombaan olahraga tradisional jantra tradisi Bali. Informasi puniki ditangkutip saking laman berita rri.co.id. Rekelan Rai ten kerasa gala sampai nampakin jam kali siang. Selamat siang Niki Dumun, juragan serombotan ring sesetan Pak Nyoman Sukedana. Suksuma niki sampai nyarangi Pak Nyoman kena rayu sarang samiri kelaris manis pokoknya serombotannya niki nge. Malu sekar ring payangan suksuma talo sampai nyarangin ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Rekelan Rai Rari Kidumun titik nyarangin ide dani ring acara ngelila ulangun malu jebos ring jam kali siang Pro 4 RRI Denpasar. Pacang meskian sarang Pro 4 RRI Jakarta ngemeletin siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Ini menawi tawin tani watu titik rikalangin terang acara-acara Pro 4 Rai nani mangkin tan lali titik nunas karena pengampura. Sada bagi langsung kemantan sakit widan margi Hai muruk nomor pitung desa dan pasar Bali Titia Agung Krisna Nglungsur mapamit puputang titiang untuk para mesanti Om Santi Santi Santi Om.

Bangpa Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengatakan kegiatan Jakarta Future Festival 2026 di Taman Ismail Marzuki yang berlangsung pada tanggal 5 hingga 7 Juni kemarin menarik minat lebih dari 80.000 pengunjung. Kegiatan bertema menavigasi resiliensi tersebut adalah ruang kolaborasi lintas sektor untuk merancang masa depan Jakarta sebagai kota global. Menurut Wakil Gubernur Rano, tema menavigasi resiliensi dipilih karena mencerminkan daya lenting warga Jakarta dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari persoalan geografis, perubahan iklim, banjir, kemacetan, hingga tekanan ekonomi perkotaan. Beralih ke informasi yang lain, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang mendatangi pemugaran Candi Losari di Dusun Losari, Desa Salam, Kecamatan Salam. Petugas memastikan kepingan logam kekuningan yang ditemukan di candi tersebut adalah kepingan emas. Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Magelang, Didik Muhammad Akbar, mengatakan selama mendatangi Candi Losari, pihaknya memastikan kebenaran terkait penemuan emas dan dua arca Dewa Surya. Saat ini kepingan emas beserta dua arca tersebut telah berada di kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Tengah di Bugisan Prambanan, Klaten. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14.

Aku Jiget Bulan mau ngajakin teman-teman semua untuk terus support musisi-musisi Indonesia berkarya. Dengerin terus di Pro 4 RRI Suara Budaya Nusantara.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perompat FM, suara budaya Nusantara.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar Perompat di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Epo Mariana Suendi dari RRI Jakarta. Tentunya siang hari ini Ayah ditemenin sama rekan Ayah yang nanti bentar lagi bakal hadir di obrolan siang hari ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perompat Gorontalo. Tapi sebelum itu Ayah mau kasih tahu dulu nih buat Anda pendengar Perompat di seluruh Nusantara, Abang Po yang mau gabung untuk line interaktif Jakarta di 0213504510 untuk line telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124928. Kali ini di RRI Perompat Gorontalo kita akan membahas mengenai tema yaitu Huolongango ya, tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Nah, kira-kira penyebutannya tadi udah benar belum tuh? Takutnya ya salah nih ya, biar lebih jelas langsung aja kita ke RRI Perompat Gorontalo. Di sana ada Kakak Tatu Indah. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kakak.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Mpo, suara saya jelas ke sana?
1: Jelas Kak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, baik. Oh iya. Tapi ini suaranya jelas. Cuma dia ada feedback sedikit nih Kak.
2: Oh gitu.
1: Feedback ya. Audio. Jadi suara saya double.
2: Suara dari Jakarta double. Oke, okay, enggak apa-apa. Iya. Di sini juga saya ditemani dari tim KMB yang sementara mengutak-atik segala sesuatu yang berkaitan dengan siaran kita di siang ini sore. Sore kalau di Gorontalo udah sore.
1: Sudah sore di sana ya. Iya, baik. Kata siang hari kita bakal membahas tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Nah, ini tadi ada sebutannya Huolongango. Betul enggak tuh?
2: Iya, betul sekali. Huolongango. Ini sebuah tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan.
1: Baik. Seperti apa kira-kira tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan yang akan kita bahas di kesempatan kali ini? Tentunya di sana juga sudah dihadirkan narasumber ya, Kak?
2: Iya, ada.
1: Baik. Untuk line interaktif dari Perompat Gorontalo, silakan bisa bergabung ke nomor berapa, Kak?
2: Kalau di Gorontalo nomornya ada 2, 0822-5996-8266 sama 0811-430-4040.
1: Silakan. Baik. Nah, ini juga kita kasih kesempatan di sesi pertama untuk narasumber memaparkan dulu tema di kesempatan kali ini, tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Silakan Kak Tatu dan juga narasumber di sana.
2: Iya, baik. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, seluruh yang mendengarkan kami di Santero Nusantara di RRI Digit

0: menyapa terlebih dahulu Pak Ali Mobilius. Selamat sore, assalamualaikum Pak Ali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, suaranya ada, bisa dicek dulu. Sehat Pak Ali?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Cukup panas sore ini Pak Ali ya. Iya, memang Gorontalo lagi memang lagi panas-panasnya. Oke, di topik kali ini Pak Ali kita akan berbicara tentang tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, karena kita tahu juga masyarakat Gorontalo itu dalam hajatan ada falsafah juga, adat bersendikan, syarak-syarak bersendikan kitabullah. Jadi nilai-nilai moral ini yang tercermin dalam berbagai prosesi sakral ya, salah satunya adalah penyambutan tamu atau lain-lainnya, termasuk di salah satu hajatan itu. Namun bisa disampaikan terlebih dahulu Pak Ali, hu'olongango ini apa artinya?
1: Ya, terima kasih untuk RRI 4 RRI ya, para pendengar Radio Republik Indonesia di Gorontalo dan di Nusantara. Jadi tradisi hu'olongango ini memang merupakan warisan budaya leluhur Gorontalo yang sudah berabad-abad sebenarnya dilaksanakan di Gorontalo. Nah, hu'olongango itu secara terminologi, secara bahasa mengandung arti pembuka mulut, artinya itu. Nah, pembuka mulut ini adalah penyambutan tamu dalam sebuah hajatan. Dia sebelum begitu disambut, setelah dia duduk langsung disuguhkan. Ya, hu'olongango itu terdiri dari ornamennya itu seperti gula pasir, kemudian cingkeh atau bahasa Gorontalo hungolaa, dan ketiga adalah kayu manis, ayumolingo dalam bahasa Gorontalo. Nah, ketiga bahan ini dicampur kemudian disuguhkan kepada tamu yang baru duduk itu. Nah, itu artinya menandakan bahwa tamu tersebut sudah diterima dengan baik oleh tuan rumah dan dipersilakan untuk melakukan obrolan-obrolan. Sebelum dikasih itu jangan dulu ngobrol. Itu etikanya seperti itu.
0: Jadi itu ya. Dan gula cingkeh dan, atau kayu manis dalam pandangan budaya itu kalau dalam pandangan adat itu seperti tadi, jangan dulu bersuara ketika
1: belum disuguhkan.
0: Belum disuguhkan.
1: Ya.
0: Oke.
1: Itu kesepanannya.
0: Jadi ketika kalau sudah disuguhkan, kita sudah ngunyah-ngunyah itu sudah bisa ngobrol.
1: Sudah bisa ngobrol dengan orang di samping atau orang di mana itu kesepanan. Jadi ada dua pengertiannya, yaitu pertama dia sudah diterima oleh tuan rumah dengan baik. Yang kedua dia sudah bisa berbicara dengan orang di sampingnya.
0: Mungkin ngobrol. Apa makna utama kesopanan yang harus dijaga saat hajatan berlangsung itu Pak Ali, kalau di Gorontalo yang diterapkan selama ini?
1: Ya, jadi hu'olongango itu kan sebenarnya mengandung makna bahwa pengajaran, karena kayu manis itu kan gula itu manis. Bahwa kita memang diajarkan untuk selalu menjaga mulut. Itu pertama.
0: Lisan kita.
1: Dijaga, jadi berbicara yang baik-baik di dalam ruangan itu, tidak boleh berbicara yang tidak ada manfaatnya gitu sepertinya.
0: Terus kalau cingkehnya kan tadi ada cingkeh elemennya.
1: Ya. Jadi cingkeh itu mengandung makna kesejahteraan sebenarnya. Dia ada mengandung nilai-nilai filosofisnya bahwa Gorontalo harus, memang dulu di Gorontalo itu setiap rumah, kalau dulu ya, itu selalu ada tanaman cingkeh. Bahkan cingkeh itu menjadi lambang kesejahteraan. Yang terkadang di dalam rumah orang Gorontalo itu, bunga cingkeh itu selalu dijadikan jadi ornamen, misalnya dalam arsitektur kita, misalnya dalam di setiap pintu rumah. Itu. Nah, ini yang sekarang sudah mulai hilang sebenarnya. Maknaan bahwa kita orang Gorontalo itu harus harmoni dengan alam, menanam. Sampai itu di dalam bahasa Gorontalo kita ada istilah mupemulo. Jadi itu mupemulo itu mendahulukan, ya, mendahulukan untuk menanam. Ini filosofi-filosofi yang sebenarnya sudah mulai kurang dimaknai lagi untuk zaman sekarang.
0: Iya. Kalau yang diwariskan oleh leluhur terkait etika kita bertamu dalam acara hajatan, apa saja itu Pak Ali?
1: Ya, maksudnya bagaimana?
0: Ada tetua-tetua kita ya, leluhur kita yang mewariskan apa namanya nilai-nilai ya dalam bertamu atau dalam acara hajat.

0: menjadi sebuah warisan yang sebenarnya mengandung nilai-nilai pengajaran tadi ya saya bilang, terkait dengan harmoni alam, yang kedua terkait dengan kesopanan, dan yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga warisan leluhur ini agar tetap lestari, terutama untuk generasi muda.
1: Iya, kalau bicara soal generasi muda itu menarik ya Pak Ali ya. Bagaimana tradisi lisan atau petuah orang tua dulu yang mengajarkan sopan santun saat menghadiri acara itu, apakah masih didapatkan pada generasi muda sekarang ini nilai-nilainya Pak Ali?
0: Ya, memang karena perkembangan zaman hari ini dengan teknologi yang berkembang, memang ada nilai-nilai kita, nilai leluhur kita mulai terjadi degradasi, dekonstruksi. Ya, sebenarnya ini padahal di dalam keluarga Gorontalo itu memang selalu diajarkan sebelum ada pendidikan formal itu. Itu memang ada tiga pembelajaran, konsep pembelajaran di dalam rumah orang Gorontalo, yaitu disebut dengan Wuudu, Tumbulao, dan Tinepo.
1: Iya, Wuudu,
0: Wuudu, Tinepo, Tumbulao. Nah, Piili, Kauli, Kalibi. Ini yang diajarkan oleh orang Gorontalo. Nah, Huolongango ini salah satunya itu. Salah satunya adalah menjaga kesopanan tadi. Nah, Wuudu itu kan tentang kesopanan. Yang kedua Tinepo. Tinepo itu menghargai orang. Yang ketiga adalah Tumbulao, yaitu punya nilai-nilai kemanusiaan lah, punya rasa empati dengan orang lain. Nah, tiga aspek ini merupakan Huolongango ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran tadi, pendidikan karakter tadi di dalam yang diajarkan di dalam rumah orang Gorontalo zaman dulu.
1: Gitu. Oke. Berarti penting sekali bertutur, berlisan dengan sikap tubuh kita yang menunjukkan kesopanan saat hajatan, Pak Ali ya. Kalau untuk cara efektif melestarikan nilai kesopanan ini biar tetap hidup di tengah masyarakat modern seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ali, sangat berpengaruh modernisasi ini ya ke etika kesopanan zaman sekarang, Pak Ali ya. Kalau dulu kan pengajaran-pengajaran orang tua hanya berdehem saja begitu orang tua, anak sudah takut Ali. Tapi sekarang kayaknya memang tidak mempan lagi begitu. Nah, bagaimana cara melestarikan menjaga nilai-nilai kesopanan ini?
0: Ya, saya melihatnya bahwa sekarang keluarga Gorontalo khususnya sudah harus mulai paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu, karena dalam yang paling penting itu kan dalam keluarga.
1: Karena lingkungan terkecil
0: Lingkungan terkecil. Kemudian mungkin sekarang masuk ke dalam lembaga pendidikan formal. Paling tidak diajarkan tentang mungkin mulok itu mungkin dapat ditekankan muatan pelajaran, muatan-muatan lokal. Itu mulai diperkenalkan kepada masyarakat bahwa kita orang Gorontalo memiliki begitu beragam tradisi budaya yang mengandung nilai-nilai pengajaran yang patut dihayati dan dilestarikan oleh orang-orang Gorontalo itu, karena ini merupakan bagian dari bagaimana mempertahankan jati diri orang Gorontalo yang dikenal sebagai daerah adat, sebagai daerah yang berbudaya. Nah, itu menurut saya peran orang tua sangat penting. Tidak hanya mengandalkan paling tidak mengajarkan tentang, karena di dalam keluarga Gorontalo sebelum ada pendidikan formal itu kan ada tiga konsep pembelajaran yang diajarkan oleh orang tua di Gorontalo. Yang disebut dengan pendidikan karakter. Kemudian pendidikan keterampilan, kompetensi yang disebut dengan istilah Motolopani, Ulintapo, Vanita. Nah, ini yang kemudian diajarkan di keluar. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan kebangsaan. Kita istilah Payulimo Totalu itu, Totalu Lipu Peihulalu itu adalah bagian dari pendidikan kebangsaan kita. Bangsa talalo, bangsa harus dijaga. Nyawa pedungalo, nyawa harus dipertaruhkan untuk kepentingan negeri. Kemudian Batanga Pemaya, diri ini harus diabdikan untuk kepentingan negeri. Upang Potombulu, yakni harta harus diwakafkan untuk kemanusiaan. Betapa luhurnya nilai-nilai ini yang sebenarnya kalau diajarkan akan memberikan dampak positif bagi perkembangan,
1: perkembangan
0: zaman. Ya.
1: Iya, jadi memang tugas dan fungsi kita sebagai budayawan atau juga tokoh-tokoh adat ya Pak Ali, bisa menjaga atau melestarikan etika ini. Maksudnya begini Pak Ali, apa peran dari tokoh adat, budayawan memberikan kayak apa itu ya, sosialisasi begitu ke anak-anak muda sekarang ini? Apa yang sudah dilakukan Pak Ali?
0: Ya, menurut saya kan di desa itu kan ada kolom, misalnya di desa atau di kelurahan-kelurahan di Gorontalo itu kan ada yang disebut utelia. Utelia itu adalah para pemangku adat, para pemuka masyarakat. Kemudian yang kedua, pemerintah desa. Biasanya kan kalau setiap acara di desa itu, ketika kepala desa belum ada, itu belum bisa dimulai
1: acaranya.
0: Paling tidak ada pendekatan pemerintah desa misalnya untuk memperingatkan harus ada ini, harus ada itu, misalnya Huolongango itu uti pepualia mai. Paling tidak itu pendekatan seperti itu supaya dapat kepala desa semangat, kemudian itu memulihkan itu. Karena Huolongango sekarang itu saya hanya melihatnya di tahun 80-an.
1: Sekarang
0: mulai tahun 2000-an ini sudah tidak ada sama sekali. Padahal di situ memang kelihatan sangat sederhana, tapi dia memperlihatkan keunikan. Oh, ini caranya orang Gorontalo dalam menerima tamu atau mau bertamu itu. Betapa luhurnya ini.
1: Sudah tidak terlihat lagi menurut Pak Ali, itu pengaruhnya apa, sebabnya apa Pak Ali?
0: Ya, pertama masyarakat istilahnya saja sudah mungkin sudah jarang didengar, apalagi dipraktekkan. Karena itu tradisi Huolongango itu mungkin saya melihatnya itu sudah sejak abad 17 itu sudah dipraktekkan oleh orang Gorontalo.
1: Iya. Jadi memang ini pekerjaan rumah yang paling berat ya, untuk tetap melestarikan atau mengadakan lagi atau menghadirkan lagi tradisi seperti ini Pak Ali, yang menurut Pak Ali sudah
0: dan itu
1: tidak
0: kan
1: ada lagi.
0: Murah meriah sebenarnya, tidak membutuhkan biaya yang besar karena hanya cingkeh
1: kayu manis,
0: gula dan tamu itu kan hanya mengambil seujung saja campuran itu, diambil kemudian dicicipi kan. Dan itu secara medis juga bermanfaat untuk kesehatan kan. Kalau cingkeh itu kan dalam perspektif medis itu kan antibakteri, antiinflamasi gitu kan, antioksidan itu.
1: Pak Ali, tapi sekarang udah diganti Pak. Ada, tapi diganti dengan permen.
0: Ya itu dia kan masalahnya, lebih baik itu permen kan sudah mengandung gula, sudah mengandung zat kimia. Kalau ini kan mengandung
1: alami,
0: mengandung apalagi kayu manis itu kan bisa mengendalikan ini. Kalau dalam perspektif kedokteran medis itu kan untuk mengendalikan insulin gitu ya. Ya, ada penyakit diabetes hari ini gitu. Jadi sebenarnya saya kagum ya dengan tradisi leluhur Gorontalo yang diwariskan ini begitu, tidak hanya mengajarkan tentang pendekatan medis, kemudian harmoni dengan alam, tapi juga dengan ada pendekatan aspek kesehatannya gitu. Ini yang perlu, jadi masih relevan sebenarnya untuk dihayati dan dikembalikan, untuk dimaknai dan dikembalikan ke dalam tataran kehidupan masyarakat Gorontalo.
2: Baik. Kak Tatu, kita undang juga pendengar yang bergabung ya. Di kesempatan kali ini, silakan untuk line interaktif Jakarta maupun Gorontalo kita sudah buka. Untuk Jakarta di 0213504510 untuk line telepon. Ya, mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124928. Nah, untuk di Gorontalo sendiri, nomor interaktifnya bisa disebutkan kembali, Kak.
1: Di 0822-5996-8266 dan 0811-430-4040.
2: Kita masih membahas mengenai tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan ya. Di sana juga masih hadir narasumber Bapak Ali Mobiliu ya Kak ya. Bapak Ali Mobiliu, budayawan dari Gorontalo. Jadi silakan Anda bisa bergabung pendengar Propat di Surusantara.
1: Ya, di Gorontalo sudah berdering teleponnya.
2: Silakan.
1: Jadi saya izin angkat teleponnya. Oke, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, dari siapa, di mana?
3: Kecil banget nih.
1: Ya, halo. Dari siapa, di mana?
3: Halo, halo juga. Dengan Mbak siapa yang tugas di Gorontalo?
1: Saya Tatu Indah. Bapak namanya siapa?
3: Mbak Tatu Indah.
1: Iya, iya.
3: Iya, saya Leman di Lampung, Mbak Tatu Indah.
1: Oke, Pak Leman silakan.
2: Iya, Pak Leman silakan.
3: Siapa Bapak yang Bapak Nasemnya, Mbak Tatu Indah?
1: Pak Ali, Pak Ali.
3: Iya, selamat siang. Assalamualaikum, Pak Ali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Apa nih temanya Mbak Indah?
1: Gimana gimana Pak?
3: Apa temanya siang ini?
1: Oh temanya, oke, temanya memupuk kesopanan dalam beretika.
3: Dalam beretika dalam
1: hajatan, dalam hajatan maksudnya.
3: Oh
1: dalam
3: hajatan ya, hajatan pesta ya.
1: Benar.
3: Ya, baiklah, makasih Mbak Indah. Ini Pak Ali, saya tanyakan, apakah kalau di sana itu di Gorontalo itu yang namanya hajatan itu apa itu apa namanya itu ada budaya-budaya tertentu Bali yang khusus yang ada di Gorontalo gitu dan tidak bisa dihilangkan budaya zaman dulu gitu Tatu Indah. Oke gitu saja, makasih Ponana. Selamat siang, wassalamualaikum. Teman di Lampung.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya silakan ya, Kak Tatu dan juga Pak Ali di sana.
1: Iya. Dijawab ya Pak Ali, silakan Pak Ali.
0: Ya, terima kasih yang dari Lampung ya.
1: Benar.
0: Ya, memang di Gorontalo itu kita Gorontalo itu kan sebagai daerah adat yang ke-9 di Indonesia di Nusantara ini, sehingga Gorontalo memiliki ragam tradisi budaya, adat istiadat yang begitu banyak. Setiap kegiatan-kegiatan di masyarakat itu ada

0: menikahkan,
1: menikahkan itu. Kemudian memeati itu adalah beat ya, pada saat perempuan akil balik itu ada prosesi adat. Kemudian ketika dia ini ada hamil 7 bulan itu namanya melondalo.
0: Iya, 7 bulanan ya.
1: Jadi ada sekitar 156 ragam tradisi adat budaya Gorontalo.
0: Banyak.
1: Yang sebenarnya mampu memberikan nilai, secercah nilai bagi masyarakat Gorontalo. Nah, ini yang harus dijaga sebenarnya oleh masyarakat Gorontalo sendiri, bahwa tidak hanya menghadirkan keunikan-keunikan tapi juga mampu memberikan secercah nilai bagi masyarakat Gorontalo agar tetap hidup harmoni dengan manusia, harmoni dengan alam, dan harmoni dengan Sang Maha Pencipta itu.
0: Iya, iya. Baik, sudah terjawab, Po. Mungkin
2: Iya, baik. Dari Jakarta juga sudah ada yang WhatsApp nih, Kak.
0: Oke, silakan dibaca aja, Po.
2: Assalamualaikum, Po Nana, Kak Indah, dan juga Pak Ali. Apakah Huolongango ini kuat niatnya untuk kembali diajarkan ke sekolah-sekolah di sana? Kemudian apakah Huolongango ini juga merujuk kepada pergerakan benda-benda langit di dalam mengajarkan hal-hal positif kepada masyarakat Gorontalo? Nah, seperti itu pertanyaannya. Silakan Pak Ali.
0: Iya. Silakan Pak Ali.
1: Iya, terima kasih yang dari Jakarta ya.
0: Iya.
1: Jadi memang para pemangku adat budaya sebenarnya prihatin dengan ketika tradisi Huolongango ini tidak lagi dipraktekkan, tapi paling tidak pemerintah, terutama pemerintah di desa-desa dan di kota, di kelurahan sudah bisa mengambil peran mengembalikan ini, karena ini tidak membutuhkan kerja keras, tidak membutuhkan biaya yang besar, apalagi Huolongango ini, tapi sangat murah meriah dan bisa dilaksanakan. Hanya menyediakan misalnya satu wadah yang dihiasi dengan ornamen misalnya kemudian ditaruh di bubuk itu yang gula pasir, cengkeh dan kayu manis itu dicampur menjadi satu, dan kemudian dihidangkan dengan begitu, disuguhkan dengan begitu ramah kepada tamu yang datang dan setelah duduk. Jadi sangat mudah sekali, tapi memang ini mungkin di era sekarang karena dia mungkin sudah dilupakan mungkin 10 tahun, maka ini kita perkenalkan kembali dulu. Paling tidak itu perkenalkan Huolongango, karena memang Huolongango ini ada dua macam sebenarnya. Jadi pertama Huolongango yang di hajatan dan Huolongango yang ada di setiap adat, misalnya di sebagai Tonggulo Tolobalango dan Tonggulo Dutu.
0: Beda itu apa ya?
1: Ya beda, tapi kalau Huolongango di Tonggulo Tolobalango atau peminangan dalam tradisi pernikahan kita itu terdiri dari sirih dan
0: pinang.
1: Gitu. Tapi kalau ini hanya tiga ini. Kan itu di Cicipi.
2: Iya, iya. Baik, Kak Indah di sini juga ada penelpon yang sudah masuk.
0: Boleh, silakan. Iya,
2: halo. Ya, terputus ya.
0: Terputus ya.
2: Baik, dicoba lagi. Bisa dicoba lagi ya untuk layanan tertuju Jakarta maupun Gorontalo. Jadi silakan. Anda bisa bergabung langsung ke Gorontalo bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali. Untuk Jakarta juga kita masih buka untuk 0213504510. Dan tadi WhatsApp-nya itu dari Mas Orik di Jember, Kak Indah.
0: Oh, Jember. Tapi tadi itu Po ada menyinggung soal benda-benda langit.
2: Iya.
0: Sudah dijawab belum ya, Pak ya?
1: Ya, memang benda-benda langit mungkin dimaksud benda langit karena memang di Gorontalo itu biasanya benda-benda langit ya. Kalau bicara benda langit secara ini ya, secara fisik berarti memang di Gorontalo juga ada dalam tradisi pertanian kita misalnya. Memang memperhatikan bintang ya, di Gorontalo. Yang itu. Ada yang disebut dengan tradisi mupu ahuta, memberi maka untuk ini agar hasil pertanian melimpah. Nah, itu mungkin nanti dibahas di
0: nanti berikutnya.
1: Tapi memang di Gorontalo kalau bicara tentang langit dalam arti spiritual, ya Huolongango juga mengandung sebenarnya mengandung nilai-nilai spiritual, tetapi dalam perspektif dimanifestasikan melalui sikap dan perilaku. Ya, itu menjaga lisan, ya, itu pertama menjaga sikap. Itu yang mungkin
0: dimaksudkan
1: dalam
2: Terima kasih. Baik, ini penelpon sudah ada yang bergabung. Iya, iya. Halo.
3: Halo.
2: Halo.
3: Halo.
2: Halo.
3: Halo.
0: Gak ada suaranya.
2: Iya,
3: iya.
2: Terputus ya.
3: Terputus ya.
2: Iya, iya. Baik. Nah, sambil menunggu yang ingin bergabung juga nih Kak Indah dan juga Pak Ali di Gorontalo. Saya mau jeda sebentar ya. Ya. Kita putarkan satu lagu. Setelah okay, itu kita tetap mengundang kembali yang ingin bergabung. Masih dengan tema di Suara Buda Nusantara di sekali ini yaitu tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Tetap di sana ya Kak Indah dan Pak Ali ya. Kita akan kembali setelah yang berikut ini tetap di Suara Budaya Nusantara.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2024.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Gorontalo dan juga Jakarta. Dan tentunya masih bersama Kak Tatu Indah. Dan juga narasumber di sana ada Pak Ali Mobiliu ya, selaku budayawan Gorontalo. Masih membahas tema tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, yaitu Hu'olongango. Untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, silakan untuk line interaktif masih kita buka untuk Jakarta 0213504510. Untuk line telepon, WhatsApp di 0812-1124928. Atau mau langsung bergabung bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali di Gorontalo, silakan ya. Halo Kak Indah.
2: Ya, halo Mpok.
1: Ya, silakan dilanjut Kak Indah.
2: Oke, jadi kita masih memberi kesempatan juga untuk sahabat budaya semuanya yang ingin bergabung di layanan telepon. Sudah disebutkan layanan teleponnya 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040. Nah, Pak Ali, kalau dulu dan sekarang perbedaan etika menghadiri hajatan itu seperti apa sih, Pak?
3: Sudah agak terjadi perbedaan ya. Nah, pertama di Gorontalo ini kan terjadi perubahan. Nah, misalnya sekarang pernikahan banyak diadakan di gedung, terutama resepsi, ya kan. Tapi di dalam prosesi mau pernikah atau pernikahan misalnya, itu tetap prosesi adat itu banyak dilaksanakan di rumah. Nah, kalau dulu kan semuanya di rumah. Nah, di situ saya melihat bahwa pada zaman dulu seluruh rangkaian tradisi kemudian kesopan santunan itu sangat terlihat jelas gitu. Sangat terlihat jelas ada kelompok-kelompok, misalnya di dalam ini tuh kelompok ibu, kemudian bapak-bapak, kemudian anak-anak, itu memang diatur sedemikian rupa agar terjadi harmoni dalam acara itu berlangsung lancar gitu. Nah, kalau sekarang mungkin agak memang sudah terjadi perubahan ya, gedung terutama ya, mungkin itu juga berpengaruh terhadap tradisi yang ada di Gorontalo.
2: Apa tadi berpengaruh gedungnya?
3: Ya, maksudnya kalau sekarang kan, kalau di ini ya, di zaman sekarang kan sudah ada proses dan itu juga mempengaruhi Hu'olongango, itu tidak bisa lagi dilaksanakan di situ kan.
2: Iya, kalau misalnya ada pesta ataupun hajatan yang diselenggarakan di situ, seperti apa pemasangan Hu'olongango ini, pemasangan maksudnya tradisinya ini?
3: Ya bisa saja ya? Kan? Bisa, karena kan itu kan sangat sederhana, jadi orang disambut, kemudian dipersilakan dulu, dan kemudian disuguh itu dengan senyum. Nah, kemudian dia bisa melakukan obrolan dengan para
2: sesama tamu.
3: Iya.
2: Tapi dulu itu Pak Ali pernah saya temukan ada apa namanya, di alas dengan leto.
3: Ya.
2: Alas silo leto begitu.
3: Iya. Ya, betul.
2: apa makna dari ini, Pak Ali?
3: Ya, itu menunjukkan bahwa tamu itu sudah penghormatan terhadap tamu, itu merupakan penghormatan tamu. Tidak boleh lau-lau kan,
2: harus nggak boleh telanjang begitu harus ada case-nya atau casing-nya atau pengalasnya,
3: dan penyuguhnya, petugasnya juga memang sudah ditekankan harus senyum dan ramah.
2: Ini melambangkan ya, sangat bertolak belakang kalau misalnya kita melakukan tradisi seperti itu tapi bumunyu-munyu olah kuliyo.
3: Harus itu.
2: Iya, jadi semua tamu ini yang disuguhkan Pak Ali ya, tidak terkecuali.
3: Iya, kecuali anak-anak itu.
2: Oh, anak-anak enggak ya?
3: Iya, itu biasanya disuguhkan pada orang yang remaja dan dewasa yang sudah.
2: Oke.
3: Diambil sedikit saja kan, 3 campuran itu kemudian dikunyah.

0: menghadirkan nilai-nilai simbolik gitu ya di dalam setiap hajatan kita.
1: Baik, Kak Indah, Indah di Jakarta sudah ada yang bergabung.
2: Boleh, silakan.
1: Halo.
3: Halo.
4: Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat, ya, selamat siang Teh Dinda di Bogor.
4: Iya, yang budaya suara perempat nih, lain teleponnya agak trouble nih, Nana.
1: Iya, Teh.
4: Iya, suara suara lain telepon perempat ini trouble, Jakarta trouble.
1: Iya, Teh. Baik. Silakan Teh. Silakan.
4: Iya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kakakku dan Bapak Ali.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Walau habari.
2: Alhamdulillah Tio.
4: Salam dari Teteh Dinda di Kota Hujan Bogor, Kak Tatu dan Bapak Ali.
2: Oke, salam Bali Teteh.
4: Tadi sudah menyimak dari awal paparan dari narasumber. Memupuk beretika ya begitu ya, Kak Tatu dan Pak Ali ya. Nah untuk yang ini jadi kalau belum disediakan minuman cengkeh itu belum bisa
2: ngobrol
4: gitu ya. Nah untuk saling sapanya ini apakah juga berlaku untuk misalnya kalau kita datang ke pernikahan itu kan pasti di sebelah kanan sebelah kiri kita sudah banyak yang pepatah tamu-tamu yang lain begitu ya, itu apakah juga berlaku seperti itu atau hanya menyapa setelah disediakan tapi baru boleh menyapa mempelai atau kedua orang tua begitu dari sebelah kanan. Apakah seperti itu? Paling tanggapannya itu dan nana dilanjut. Terima kasih banyak. Salam budaya.
1: Iya, terima kasih Teh Dinda di Bogor. Silakan Kak Indah dan juga Pak Ali.
2: Iya, jadi seperti apa itu jawabannya Pak Ali?
0: Iya, terima kasih ya. Ternyata orang Gorontalo yang di Bogor ya.
2: Iya. Merantau di sana mungkin ya.
0: Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang tradisi Olongango itu begitu dia disambut di pintu di tamu, kemudian dipersilahkan duduk. Begitu duduk langsung ada petugas yang datang langsung menyuguhkan itu. Jadi pada saat itu dia langsung bisa ngobrol. Namanya Hu Olongang itu kan pembuka mulut. Dan sebelum dia kan biasanya ketika sebelum duduk senyum dulu ke sampingnya ya. Nanti setelah duduk baru dikasih itu disuguhkan, kemudian dia kunyah sedikit itu.
1: Iya.
0: Barulah dia kemudian memulai obrolan itu. Dan itu pada saat pertama pembuka gitu.
2: Iya. Jadi nggak boleh nyapa dulu nih?
0: Ya hanya senyum dulu. Kan begitu duduk dia langsung disuguhi.
2: Iya disuguhi.
0: Iya.
1: Baik. Kak ini di WhatsApp juga ada yang bergabung dari Jakarta. Yaitu Ibu Linda Idris di Ternate. Mau tanya etika kesopanan apa saja yang diajarkan dalam tradisi hajatan Gorontalo? Untuk generasi sekarang masih berpegang teguh pada petua-petua yang diajarkan atau makin mundur nih? Bagaimana cara mempertahankan tradisi tersebut? Nah, silakan Pak Ali.
0: Ya, terima kasih yang dari Ternate ya, Bu ya. Jadi memang di Gorontalo ini kesopanan itu udut tinepo tombolau itu memang sangat ditekankan. Tapi alhamdulillah sekarang ini secara umum tradisi ini masih ada dijumpai di setiap ruang kehidupan masyarakat Gorontalo. Hanya saja memang ada sedikit biasanya yang negatif itu yang selalu muncul ke permukaan. Sementara kalau dia baik dalam satu yang normal itu tidak menonjol, tidak ditonjolkan. Nah, saya melihat tradisi Olongango salah satunya merupakan wahana untuk kembali menghayati nilai-nilai dan tradisi yang ada di Gorontalo. Karena di Gorontalo itu sumber pengajarannya itu berupa simbolik

0: belik dalam benda-benda adat di Gorontalo yang kesemuanya bersumber dari alam. Itu.
1: Oke, Mbak.
2: Iya, Indah. Iya, di Jakarta juga ada yang bergabung nih. Ini juga sambil kita cek untuk audio di sini ya. Sampai saat ini masih double suaranya nih. Mohon maaf ya untuk pendengar Properti Nusantara ya, kalau misalnya agak sedikit kurang maksimal. Tapi ini ada penonton lagi nih yang bergabung. Ayo, silakan. Halo. Halo,
3: selamat.
2: Iya, Ayu. Ayu di Maluku.
3: Ya, Kabupaten RI Gorontalo. Salam budaya Olo.
1: Salam budaya Olo. Alhamdulillah, Tio. Ya,
3: indah.
1: Ya.
3: Ya, saya mau tanya aja, tadi sudah disampaikan sama narasumber, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi.
0: Ya, Waalaikumsalam.
3: Taman dan etika dan budaya Bromo ini gitu ya. Apakah itu tadi datang tamu yang masuk di tamu dan diberikan senyuman dan juga mungkin kayak semacam sedikit ya. Tentang ada Bromo seperti itu juga, tapi lebih ke tradisinya gitu. Biasanya kalau di hajatan kan pada saat orang-orang akan gitu ya, plus malam gitu biasanya kan. Tamu-tamu khusus dulu yang diperuntukkan gitu ya, ada yang mengarahkan juga ya. Apakah memang ada tingkat-tingkatnya gitu ya, pada saat tamu tersebut dihajatan untuk mengerti pas malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo.
1: Udah selesai, Mpok.
2: Iya, silakan untuk jawaban pertanyaan tadi, Pali.
0: Ya, jadi terima kasih. Jadi sebenarnya tradisi Olongangu itu juga salah satunya mengajarkan bahwa setiap undangan harus datang tepat waktu.
1: Oh, ya, harus jadi, on time-nya.
0: Jadi jangan nanti sudah makan baru datang, itu tidak akan mungkin. Dan, jadi Olongangu itu juga mengajarkan
4: posisinya gitu kan, kalau tolong.
1: Iya, audionya dari sana masuk ke sini loh, Mpok Nana. Ini audionya saling timpa begitu, Mpok.
2: Iya.
1: Oke, bisa lanjut lagi.
0: Iya, jadi Olongangu salah satunya itu mengajarkan itu juga bahwa setiap kalau ada undangan datang lebih awal, ya sehingga pelayanannya juga maksimal, begitu. Jadi tradisi Olongangu itu adalah pada saat dia datang, ketika duduk. Nah nanti kalau dia datang nanti pada saat mau makan atau apa ya itu kan.
1: Jadi sopan Olo seperti itu.
0: Jadi itu tradisi Olongangu itu yang menjadikan suatu acara itu berlangsung tertib dan tidak hanya ini karena setiap dia mengunyah itu apa makna dari kayu manis ini bagi kita, apa makna humula atau cingkeh ini bagi kita itu, humula campuran itu apa maknanya, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah orang tua ketika ada yang bertanya seperti itu maka orang tua lah yang akan menjawab bahwa ini uti hunalio, ini ya manfaatnya kita orang diajarkan paling tidak adalah menjaga lidah. Itu menjaga mulut.
1: Iya, meskipun udah geram-geramnya ya.
0: Iya.
1: Meskipun udah marah-marahnya begitu ya.
0: Iya, gitu. Harus mengendalikan emosi.
1: Mengendalikan gitu. Emosi.
0: Iya.
1: Jadi kalau misalnya lagi ngunyah cingkeh, gula atau juga kayu manis kan bisa tertahan emosinya ya.
0: Iya.
1: Ponana.
2: Iya, di sini tadi lagi berkoordinasi untuk audio nih, Kak.
1: Iya.
2: Jadi apa namanya? Audionya double nih karena di sana juga mengeluarkan audio juga gitu. Jadi kita bertabrakan lah di udara ya. Tapi enggak apa-apa. Mudah-mudahan yang tadi sudah disampaikan juga bisa didengar walaupun ada sedikit kendala ya, Kak ya di siang hari ini. Dan ini juga sudah masuk di penghujung karena sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin closing statement kesimpulan yang dibahas pada kesempatan kali ini silakan Pak Ali.
0: Ya, jadi sebagai kesimpulannya ya bahwa tradisi Olongangu ini merupakan salah satu manifestasi dari ajaran leluhur Gorontalo tentang kesopanan yang terkandung dalam yang diajarkan terkandung di dalam Wuudu Tinepo Tombola tadi itu. Nah, yang diajarkan di setiap rumah orang Gorontalo zaman dulu. Nah, dan ini menurut saya tradisi Hu'ulangango ini masih relevan untuk dilaksanakan karena tidak akan mengganggu atau menyita waktu ataupun menyita biaya, membutuhkan biaya yang besar. Nah, keunikan bukan hanya keunikan tradisi Hu'ulangango ini bukan hanya menghadirkan keunikan tapi juga mengingatkan kembali para tamu paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu tadi, nilai-nilai yang dihadirkan secara simbolik dalam gula dan cingkeh, dan karena yang pahit itu cingkeh yang agak pat, tapi kemudian dihadirkan oleh dua macam yang manis.
1: Iya, kayu manis gitu, dan
0: ya,
1: gula.
0: Iya, ya, gitu kira-kira.
2: Ya, baik. Terima kasih, Pak Ali, untuk pemaparannya di kesempatan kali ini membahas mengenai tradisi mumpung etika kesopanan dalam hajatan. Kak Indah juga terima kasih ya Kak ya, sudah menemani di episode kali ini bersama RR Propat Gorontalo. Salam sehat dan salam untuk teman-teman di sana ya, Kak Indah ya. Terima kasih lagi Pak Ali.
0: Terima kasih Bu.
2: Ya, baik itu dia Mompo Pendengar Propat di Nusantara, suara budaya Nusantara bersama RR Propat Gorontalo membahas mengenai Hu'ulangango, tradisi mumpuk etika kesopanan dalam hajatan.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Rakyat dan Rai Dirjen Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP Kartika Listriana pada sharing session pengembangan carbon capture storage atau CCS sektor minyak dan gas bumi di Kuta kemarin mengatakan penangkapan dan penyimpanan karbon CCS tersebut merupakan teknologi strategis untuk mendukung target penurunan emisi nasional. Dijelaskan meskipun Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan CCS, namun implementasinya harus tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dan penataan ruang laut yang berkelanjutan. Menurut Kartika Listriana, bagi pelaku industri migas, teknologi CCS mungkin sudah tidak asing. Tetapi bagi masyarakat luas, khususnya terkait penerapannya di wilayah laut, teknologi ini masih perlu dipahami lebih jauh dengan berbagai kajian dan diskusi bersama para ahli. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Raka dan Rai, selamat sore. Ada Putri yang kembali menemani ruang dengan Raka dan Rai ya. Pastinya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita jam 3 sampai jam 5 sore ini ya. Raka dan Rai yang sudah tidak sabar untuk request lagu dangdut favoritnya ataupun berkirim salam untuk orang-orang tersayang. Nah, nanti silakan bergabung sama Putri di line telepon 0361223361. Dan pastinya Putri akan tunggu kebersamaannya ya. Nanti kira-kira siapa yang akan dapat karcis nomor 1? Nah, nanti rebutan ya Raka dan Rai. Sebelum kita mulai ya, Putri akan dendangkan satu lagu dari 3 Mawar Merah, ada Bungkus Saja.

0: Prudengdut-dengdut adalah kita, Raka dan Rai. Sekarang waktunya ya, setelah tadi dibuka dengan satu lagu dari Tiga Mawar Merah ya, bungkus saja. Sekarang siapa yang mau salam-salamnya Putri Bungkus ya? Silakan langsung hubungi di line telepon 0361223361 ya. Oke, sudah ada telepon masuk tapi tidak terlihat ini. Coba diulang sekali lagi. Oke. Halo Prudengdut.
1: Halo, Prudengdut.
0: Dangdut adalah kita. Halo. Waduh, sayang sekali ini. Sepertinya masalah sinyal ya. Coba diulang sekali lagi. Kayaknya tadi Pak Yan ya? Pak Yan Narba ya itu ya? Atau yang lain mungkin? Silahkan. Halo, Prudengdut.
1: Halo Prudengdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang menjelang sore, Dayuari ya.
0: Oh bukan, ini Gek Putri, oh, Kak Dania. Iya memang kita berdua selalu tertukar. Banyak yang bilang suaranya agak mirip.
1: Iya, ini telinga apa budak ini?
0: Enggak, biasa. Ini karena di udara kan disaring-saring sedikit ya, jadi suaranya mirip.
1: Iya sedikit gitu.
0: Ingge, Kak Dania, gimana kabarnya?
1: Iya, udah pasti mencuer di udara, sudah pasti baik.
0: Astung Karen, niniknya mana ini?
1: Ada, di duduk di samping ya Putri.
0: Gitu, setia mendampingi ya.
2: Ya, kabarnya baik-baik juga. Astung Putri gimana Karen nih?
0: Kabar baik luar biasa.
1: Dari kecil sudah mulai nakal, membandel.
0: Iya, sama. Sudah tidak bisa dikasih tahu ya, kalau iya, umur-umur segitu ya.
1: Iya. Ya, semoga sehat selalu.
0: Astung Kare, Kak sekeluarga juga ya.
1: Selamat menjelang hari ini ya, Hari Raya Suci Agama Hindu.
0: Iya.
1: Ada pengerebon, Jawa, Bali, ada penampakan galungan, galungan dan kuningan gitu ya Putri ya.
0: Betul, iya sudah dekat sekali ini Kak ya, sebentar lagi kita rayakan.
1: Istilah Balinya metaki-taki gitu, persiapan gitu.
0: Betul, astagfirullah lancar semua.
1: Iya, biar tambah semangat lagu satu ya Putri.
0: Boleh, mau lagu apa hari ini Kak?
1: Lagunya apa ya? Kalau cincin putih dari Caca Handika ada ya?
0: Cincin putih, oh ada Kak.
1: Ada.
0: Caca Handika ya, nanti kita putarkan.
1: Iya, salam tengol dulu.
0: Boleh, silahkan.
1: Ada yang tadi menggelebuk kayaknya Jero Mangku Sidani ya?
0: Oh iya, antara itu kalau nggak Pak Yan, Kak Mangku gitu biasanya kalau suaranya
1: yang,
0: seperti
1: yang
0: itu.
1: Yang jelas kedengaran Kak Belog ini.
0: Oh Mangku gitu. Sidani,
1: ya. Ya sebentar diulang lagi ya.
0: Iya, Stengkara bisa naik lagi ya, Kak Mangku ya.
1: Ada Mbak Indira, Mbak Anik Kapal, Pandepi, Gek Mas Payangan, ada Nini Ita, Nini Mika, ada Bu Eka Batu Bulan, siapa lagi? Ada Agungiang Yoga ya, ada Odah Kadek, Odah Wini, Odah Desya, Pak Yanarbo, Kak Cetop, ada Pak Depolos Jaya, Pak Tut Murdaya, ada Mbah Tunindi, ada siapa lagi, Bu Putu Sri Antosari, Malu Sekar, ada Malu Dekardiasi, ada siapa ini, Bu Jero Cenago, Pak Nade Landa ya, Bu Lodro, ayo semangat-semangat Bu Lodro. Ya, ada Mok Melin, ada Pak Man Pandu, Bu Sinda, Kak Pedas, ada Bu Putu Keboiwo. Ya buat semua aja dulu Kak Putri ya.
0: Inggi, dibungkus ya Kak ya.
1: Ya, dijadikan satu dulu salamnya buat Kak Putri, selamat bertugas. Yuk pamit, dadah bye-bye.
0: Oke, dadah bye-bye Kak Dania dan juga Nini ya, yang selalu setia nih dua sejoli monitor ya. Lagunya Cincin Putih dari Caca Handika nanti akan kita dendangkan. Sebelum itu, Putri buka satu kali lagi kesempatan, silahkan untuk Raka dan Rai yang mau bergabung 0361223361. Halo Prudengdut.
3: Halo Prudengdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore Kapal.
3: Selamat sore. Tadi menggelebuk ya.
0: Oh benar, benar nggak Pak Yan itu yang tadi menggelebuk?
3: Ya.
0: Oh iya, biasanya itu suaranya agak mirip antara Pak Yan Narba atau Kak Mangku Sudani.
3: Ya, supaya ada menggelebuk lah.
0: Iya.
3: Ya, Kak Putri.
0: Oke siap Pak Yan. Mau salam-salam dulu.
3: Ya, kapal cuacanya cerah ini ya.
0: Mas Tungkare.
3: Ya, salam-salam dari Pekak Jane sama Oda ya.
0: Yeah.
3: Ada juga nih Bu Mar, Pak Mar Nyita, Kak Ciatopnya, Kak Pedas. Ada Gurun Pedi, Jelomangku Sudani, Nini Ita, ada Bu Ekangka, Nini Ayuna, ada Bu Vera Merdeka, Bu Vera.
0: Merdeka naik, selalu.
3: Ya, Mbah Indira juga, ada Mbak Tuindi, Mbah Hegi, Kak Dao, Kekeran, sama Gombiang Seri, Kak Stasi, Kak Kede-Kede ya.
0: Okay.
3: Patut Mancung, kapal nih, Manik Kapal berendangnya. Ada Bu Ayu Tuban, Bu Maharani, ada Nini Agus, Nik Bagas, Bu Nonik, Bu Eka Sempidi, Bu Ayu Tuban, Bu Surya, Bu Putu Kebohiwo, ada Bu Juru Kede Sinar Suci, Pak Eka Plaga, Eka Mamal, Gek Mas, Bu Swastini juga, Bu Cinta. Ada Bu Biang Kirana, Bu Lodro, naik Bu Lodro, masih metik bunga apa nih ya?
0: Iya, ayo-ayo diramaikan.
3: Ini galuhnya naik-naik. Ada juga ini Kak Angga, Blimang Pandu, Bu Eka Bebe, Bu Terman, ada Pak De Gunawan, Pak De Karjo, Pak De Polos Jaya, Pak Tut Murdaya, Pak Tut Wirke, juga Mangku Nyomanase juga ya.
0: Yeah.
3: Ini Pak Lesekar Sateng sama Bu Mang Bodoknya, buat Nina Kuwum, buat Jero Gres Londeng. Ya semuanya, Kak Putri.
0: Oke, Pak Yan.
3: Ya, Kak Putri selamat bertugas. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih. Ternyata beneran Pak Yan Narbo ya, yang tadi meglebug ya. Baru Halo Pro Dangdut aja udah langsung hilang. Tapi masih rezeki, masih jodoh berarti ya sama Kak Putri nih, karena bisa bergabung kembali. Dua penelpon ya, tadi ada Kak Dania di seputaran Sanur dan juga Pak Yan Narbo di seputaran Kapal. Ada dua lagu juga nih yang sudah ready ya, sudah siap untuk berdendang dan bergoyang. Ada Cincin Putih dari Cecahan Dikaya dan juga Getuk.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, PRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
3: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga wido. Ngalih lega lawak koni sing ada dagang obat segar cuma dini kena raga ngalih obat segar satu selesai.
4: Nak dini seboi raga nak rawasan.
2: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
3: Ini kalah bebekal si Aji Tiang ni.
2: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Raka dan Rai, Putri kembali hadir ya setelah tadi mendendangkan dua lagu ya. Requestan dari Kak Dania tadi ada Cincin Putih dan juga requestan dari Pak Yanar Begetuk ya. Sudah didendangkan, sudah lunas ya hutangnya Putri sama Kak Dania dan juga Pak Yanar Be. Yang lain masih pengen diputarkan lagu apa? Silahkan langsung bergabung di 0361 223361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Ih, tumben dapat ngobrol sama Nini lagi. Kemana ma, aja Nini?
1: Mesarin tanah.
0: Apa mesarin tanah?
1: Sirbu.
0: Oh ya ampun, gaya sekali ya Nini tiang ini. Banyak kegiatan ya.
1: Ini saya nyangro
0: urenan jasa. Oh iya, jadi nggak sempat ini ya, nggak sempat nelpon ya.
1: Jadi bersih-bersih, ngusut.
0: Sudah mulai ini ya, keluar semua perabotnya ya.
1: Mungkin Nabi
0: Wasana Sugian. Betul, sudah sebentar lagi.
1: Iya, kalau seperti dulu tuh, Banyan Sugian tuh harus semua bersih.
0: Pasti, karena untuk persembahyangan,
1: Ya. Dulu sekali itu nyusut-nyusut itu.
0: Sebenarnya lebih bagus gitu Nini, cepat kerjanya, karena kan airnya gede.
1: Iya.
0: Kalau sekarang agak susah kan, ya.
1: Jalannya susah.
0: Betul.
1: Airnya tidak seperti dulu.
0: Tidak sebersih dulu ya.
1: Iya, tidak seperti dulu nih. Ya, jijik ke tukar ke.
0: Sudah beda Nini ya, padahal kalau dulu biasa di situ ya.
1: Di rumah kan ini sumur bor. Ya, nah pokoknya air itu bebas.
0: Iya betul betul.
1: Iya baru tadi selesai.
0: Mas Tungkare sudah persiapannya beres ya, tinggal nunggu kering
1: itu,
0: nanti.
1: Kalau tikar itu kalau tidak dibalik-balik itu kan cepat lama keringnya.
0: Iya harus dijaga ya, berarti ya sambil jemur.
1: Di sana sinar lagi bawa ke sana.
0: Tapi cuacanya bagus nih ya, Astungkara ya.
1: Bagus, tapi kan matahari itu enggak nyedot di sana.
0: Iya, harus dikejar mataharinya ya. Yang penting enggak hujan aja nih, nanti saya panen ngambil tika nanti.
1: Nanti bawa-bawa ke atas aja itu kalau ada hujan.
0: Oh gitu, udah aman ya, udah ada tempat langsung ya naruhnya. Iya.
1: Ini Astungkara sudah cuci di rumah aja kan lebih aman.
0: Iya, betul.
1: Ya, kalau dulu 3 hari bisa, 1 hari apa namanya itu siko.
0: Lebih lama hari. Prosesnya ya. Inggih.
1: Iya, itu tapi monitor, tapi enggak sempat
0: Iya, enggak apa-apa yang penting monitor biar terhibur ya dengerin Pro 4 ya. Sekarang dangdutan, sekarang berarti kan habis cuci-cuci tadi. Sekarang mau dengerin lagu apa?
1: Ini baru ini dari nanti untuk apa namanya itu lagi naruh di tempatnya.
0: Tuh. Iya, nanti beres-beres lagi ya.
1: Beres-beres ya. Iya, apa lagunya nih?
0: Lagu apa hari ini sambil nemenin beres-beres?
1: Pagar makan tanaman.
0: Waduh serem sekali pagarnya galak ya makan tanaman.
1: Kering sekarang pagarnya itu udah ada daunnya.
0: Oh gitu. Aduh repot ya.
1: Makan panas itu.
0: Betul. Mau salam-salam Nini?
1: Iya Gek Putri. Sehat ya.
0: Astungkare.
1: Mailin Nini ikutan ya.
0: Oh iya.
1: Makasih Mailin.
0: Jangan lupa bergabung ya.
1: Salam-salam sedikit, Kak Putri.
0: Silakan ini.
1: Ada Kak Dania udah ya.
0: Sudah.
1: Ada Pak Leonardo, Irmangku sudah nih, nenek Irmangku. Ada Mbak Hindira, ada Bu Pera, Rapi, apa namanya sih? Bu Pera, Rapi ketawa.
0: Oh, yoga tertawa.
1: Yoga ketawa.
0: Terapi disuruh.
1: Ya, Nini Ayuna, Wiramangku Brajapati, ada lagi Mas Tumindi, Kak Kiato, Pak Pedes, Wiramangku Nyomanati. Ada Pak Depulus Jayo ya, lama ada ikutan nih.
0: Iya, jarang dapat on air.
1: Apa kabar? Sekali sehat, Pak De. ada Pak Suyasyo, ada Bung Biang Sri Keteran, baik di Bung Biang Sri, Niang Sri, apa, di mana Niang Sri itu?
0: Kekeran.
1: Nah, nah, lagi-lagi satu, Perobohan.
0: Oh.
1: Ya, okay. Udah pernah naik dua kali.
0: Mm-hmm.
1: Ya, ada Maylin, ada Ibu Eka Bebe, apa kabar? Udah tadi pagi dapat ya ya.
0: Iya, nanti semoga dapat lagi ya, biar ya, naik ya.
1: Pagi dapat, di Delang Gantal dapat. Itu saya dengar itu, tapi tidak sempat. Tidak sempat on air.
0: Enggak apa-apa, sekarang ya, dapat on air
1: ada
0: lagi.
1: Ada Pak Sutirto, Pak Sutmurdayo, Eka Plango, Eka Mama, Niang Kirana, Niang Kesawan, Niang Cantik, Ini Tuade, Selamat Sore, Jero Manurago, Man Panu, Selamat Sore. Ada Pak De Gunawan ikutan, dia putri.
0: Iya, Rahajang Pak De.
1: Ya, naik-naik Pak De Gunawan. Taruh super-supernya dulu ya.
0: Lagi ngebut nih, ngebut orderan.
1: Star 1, Gek Mas, ada Gary, ada Kak Daniel. Itu selalu, ya, baru sekarang dia menyebut Dayu Ari ya, Mbak Putri.
0: Yeah. Keliru sedikit tadi, ya, mungkin bener. Ini nggak ya, ya. Kedengeran pas lagi opening mungkin.
1: Iya, Bu Januran ikutan, Mbak Putri.
0: Oh, iya, yeah, Rahajang.
1: Ada, udah, siapa tuh, udah Bani.
0: Oke.
1: Okay. Lagi satu biasanya itu, dia lupa namanya.
0: Siapa? Udah Kadek, bukan?
1: Oh. Udah Desya.
0: Oke.
1: Okay. Udah kenal di darat, Mimi udah Desya itu, tapi lupa.
0: Di jadi udaranya yang suka tertinggal ya.
1: Iya, arang-arang ya, Nak ya.
0: Inge.
1: Ya, Bu Cinta penate, Nenek Bu Cinta, Bu Putu Kobo Iwo.
0: Oke, okay. ayo siapa lagi? Inge.
1: Ya, semua sehat. Oh, nih, kencangi nengok yuk.
0: Lagi. Iya, ayo Pak Tut gabung sekarang.
1: Naik, betul. Tahu, Pak Yanarbo udah naik ya?
0: Sudah.
1: Iya, makasih atas waktunya. Maaf yang belum disebut ya, itu aja ingat-ingatan yang ini ya.
0: Inge.
1: Iya, makasih atas waktunya, Bu Putri.
0: Sama-sama.
1: Tugas, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Ini nih Ita ya, habis berlelah-lelah nih tadi persiapan untuk Galungan, Kuningan, dan Sugian nih yang mau deket dateng ya, lagi siap-siap tetap selalu monitor Ras Tengkara ya. Nah, karena tadi Nini Ita sudah cukup lama ngobrol-ngobrolnya ya, jadi sekarang mau beralih ke WhatsApp dulu biar adil ya. Jadi biar disapa juga ini semeton yang sudah bergabung di WhatsAppnya Perempat RRI Denpasar, ada Pak Tut Sumarjo di seputaran Bengkel ikut bergabung, terima kasih. Kemudian ada Mbok Lo Sekar di seputaran Payangan juga ikut colok-colek ya. Terima kasih Mbok Lo Sekar sudah bergabung. Ada Kak Yang Dewa Karuna Wijaya ya ikut bergabung juga sore hari ini. Selamat sore Pro Dangdut Gek Putri ikutan satu, biarpun baru bisa geleng-geleng dan angguk-angguk. Waduh, itu tetap udah asik ya Kak Yang ya, geleng-geleng angguk-angguk ya. Ada Pekak Ciatop seputaran Tanah Lot hadir Gek Putri, salam buat pecinta Pro Dangdut, semoga bahagia Astungkare. Ada Gung Biang Sri Kekeran yang ikutan gabung Pro Dangdut ya, dan ikut goyang-goyang katanya sambil bukus tape. Waduh, dikirimin fotonya ini ya, ditunggu aslinya ya Gung Biang ya. Kayaknya seger nih tapenya ya, dengan warna hijau-hijau, apalagi buatan sendiri pasti lebih mantap ya. Mbah Mangku Prajupati pemenang ikutan colek-colek, terima kasih Mbah Mangku, nanti gabung via telepon juga nge. Ada Bu Ninda Kuol, monitor Pro Dangdut Gek Putri sambil nyabu, sambil anggut-anggut Gek, cuaca panas sekali. Iya ya, lagi cetar banget ya Bu Ninda ya. Terus ada Mbah Indira juga yang ikutan bergoyang. Mbah Indira goyangnya jangan kenceng-kenceng ya, kan baru sembuh ya, harus tetap jaga kondisi. Semoga sehat selalu. Oke, satu lagu requestan dari Nini Ita tadi, Pagar Makan Tanaman dari Mansyur S.

Tradisi Mesuryak. Tradisi Mesuryak merupakan warisan leluhur yang hanya bisa ditemukan di Desa Adat Bongan, Kabupaten Tabanan. Budaya dan tradisi ini digelar bertujuan untuk penghormatan terhadap para leluhur secara sukacita, bersorak beramai-ramai dengan memberikan perbekalan seperti beras dan uang. Tradisi bersorak beramai-ramai ini kemudian dibarengi dengan melempar uang ke udara dan diperbutkan oleh warga dan dinamakan tradisi Mesuryak. Tradisi ini digelar setiap 6 bulan sekali, yaitu pada hari suci kuningan. Rangkaian prosesi ini berkaitan dengan perayaan hari raya Galungan dan Kuningan setelah leluhur hadir di tengah keluarga, mulai dari hari raya Galungan, kemudian pada saat kuningan diantar kembali ke nirwana dengan berbagai sajian dan perbekalan.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Hampir menuju 4 sore ya. Ini menandakan edisi pertama atau sesi pertama gitu ya dari Pro Dangdut ini akan segera Putri akhiri gitu ya. Tapi tidak usah khawatir karena di jam 4 sampai jam 5 sore nanti kita akan bergabung kembali ke Pro Dangdut ya, pastinya dengan lagu-lagu dangdut pilihan dan juga requestan dari Rake dan Rai. Buat yang belum sempat bergabung di jam pertama ini, silahkan ya nanti bergabung di jam 4 sampai jam 5 sore. Putri tunggu di nomor yang sama, masih di 0361223361 ya. Dan Putri izin untuk rehat sejenak. Selepas ini Putri kembali menemani ruang dengar Rake dan Rai.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Raja dan Rai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Putu Sumardiana, Pemprov Bali terus mendorong penerapan ekonomi biru yang menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya laut dengan upaya konservasi. Dijelaskan selain teknologi CCS, ekosistem pesisir seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang juga memiliki peran penting dalam menyerap serta menyimpan karbon atau blue carbon. Putu Sumardiana menambahkan pendekatan ekonomi biru perlu diperkuat melalui keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi sumber daya laut, seperti penerapan teknologi CCS untuk menyimpan emisi karbon agar tidak lepas ke atmosfer. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dang

Prodangdut-dangdut adalah kita. Mari kita berdendang dan bergoyang ya di Prodangdut sesi kedua ini, Rakyat dan Rai. Jam 4 sampai jam 5 sore Putri akan menemani kembali di Prodangdut ya. Dan pastinya untuk yang tadi belum sempat bergabung di sesi pertama, langsung saja sekarang disiapkan ya. Disiapkan waktunya untuk bergabung di 0361223361. Dan pastinya juga bisa bergabung di WhatsApp ya. Seperti semuanya yang tadi sudah bergabung di WhatsApp juga, jadi bisa langsung mengirimkan pesannya di 0878-9882-240. Selepas satu lagu dari Nila Karisma ya, kita akan buka line teleponnya. Jadi siap-siap ya.

0: gerakan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring jik tiba Maide, Maide kapeng
2: bemulai acara dogang gantal weh. Mai
0: iya, sajo
2: salam menyamodogen jik tiba belinyoman yuk kangkong.

0: Rake dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rake dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rake dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rake dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rake dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi
1: satu lagu untuk semangat yang menyala. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Nila Karisma sudah membuka Pro Dangdut dengan satu lagunya ya, Karena Susayang. Nah, yang sayang-sayang sama semeton yang lain boleh langsung untuk berkirim salam juga ya. Sore hari ini Putri kembali buka untuk line teleponnya di 0361223361. Bisa request lagu dangdut favoritnya dan juga berkirim salam. Silahkan Reke dan Rai yang sudah menunggu. Oke. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, selamat sore.
1: Ya, selamat sore Mbak Putri, ini Maelin.
0: Oh, Maelin, iya pantesan tadi siapa ya, suaranya pernah dengar tapi lupa gitu. Maaf ya Maelin ya.
1: Oh, gak apa-apa, yang penting gak lupa ingatan aja.
0: Oh iya, jangan-jangan bahaya itu, nanti gak bisa siaran nanti.
1: Nah, sudah.
0: Gimana kabarnya Maelin? Nah, sama. Sama pertanyaannya. Iya, kabarnya baik luar biasa, Maelin.
1: Ya, kalau di sini kabarnya SWS.
0: Apa itu?
1: Segar waras lama.
0: Astungkara lengkap ya. SWS itu udah langsung paket lengkap ya.
1: Lengkap.
0: Astungkara.
1: Kalau gak sehat kan gak bisa nge-swear.
0: Betul, kayak kata Kak Dania tadi ya, kalau udah ya bisa gabung di udara, astungkara sehat gitu ya.
1: Ya sudah. Lagunya dari Eri Susan ya.
0: Yang mana itu?
1: Muara Kasih Bunda.
0: Wah, ini lagunya bagus sekali ini. Okay.
1: Ya, ada salam dari Mu Ani di kapal.
0: Oh iya, salam kembali
1: Mu Ani, ntar naik.
0: Astungkara bisa naik nanti ya.
1: Iya, biar gak menggelebuk.
0: Jangan gelebuk-gelebuk, ditinggalin penyiarnya gelebuk-gelebuk gini.
1: Enggak, sekarangnya sinyalnya kurang bagus.
0: Oh gitu. Iya.
1: Oke deh, lanjut ya, salam-salam.
0: Silakan.
1: Dulu ya.
0: Silakan.
1: Ada Kak Dania sama Nini, selamat sore. Terus ada Nisa, ada Penarbe, ada Kak Mangkus dan juga. Terus ada Bulu Sekar Katung. Ada siapa? Pak Eka Plage, Pak Eka Mambal, ada Kak Tiatop, ada Bu Pera, ada Bu Lodre juga, selamat sore. Terus ada Mas Unindi. Terus ada Nian Kirana. Ada Bu, siapa yang di Seputan, terus Seputan Palmon Bonjol. Gong Biang Yoga juga ya. Terus ada Pak D. Polos Jaya. Ya pokoknya buat semuanya aja deh, kompak aja. Buat Mbak Putri yang cantik, yang manis.
0: Aduh,
1: yang
0: terima kasih.
1: Selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih, yuk bye.
0: Terima kasih kembali. Dadah, bye-bye Maelin yang cantik jelita ya. Sore hari ini sudah bergabung dengan suaranya yang sangat merdu ini ya. Lagunya Muara Kasih Bunda dari Eri Susan sudah disiapkan. Tapi sebelum didendangkan, satu penelpon lagi silahkan masuk. Oke, gercep sekali ya. Sudah ada yang bergabung. Halo Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Pradana, Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat sore Bu Lodra cantik.
2: Cantik jelita.
0: Iya, lagi di mana ini Bu Lodra, masih di sawah?
2: Iya, memetik bunga warna-warni.
0: Sekarang lagi banyak permintaan ya, sudah deket rainan ya Bu Lodra ya.
2: Iya, ge.
0: Astungkara.
2: Helen cantik, sudah mengaleng ya Ibu Lodra ya.
0: Iya, langsung ditarik Bu Lodra ini, langsung bisa naik.
2: Iya, bisa naik langsung di calling sama Helen.
0: Iya, betul. Ayo request Bu Lodra, mau lagu apa hari ini?
2: Iya, lagu yang mampu aja ya Putri.
0: Oke, siap. Yuk salam-salam dulu yuk, biar dicolek-colek semeton yang lain.
2: Ya, salam-salam dulu dikit.
0: Iya, silahkan.
2: Ya, Pak Dema, Pak Dema Enraya, ya.
0: Inge.
2: Ya, Dejuta, Pak Tut, Panji Setiawan, ya semua aja penyiar ya, ya.
0: Inge, Bu Ladra.
2: Iga bagus Haji Bawon naik tuh, Pak Tut mancung naik suaranya merdu sekali. Pak Deti naik, Pak Deti. Pak Dejapo, Pak Kumang Pandu naik, Pak Kumang. Jero Mangku Sedani naik, Jero Mangku Pak Yanarbo. Mengasuh dumun di kantor Pak Yan.
0: Iya, jangan kerja terus ya.
2: Iya, jangan kerja aja. Naik dulu.
0: Inge.
2: Bu, butuh kebo iwa, naik semangat. Ibu butuh kebo iwa.
0: Inge.
2: Yoga-yoga naik aduh. Mm-hmm. Bue KBK naik semangat bue ka. Mm-hmm. Bue ka sabidi naik.
0: Siapa lagi?
2: Bue Narsisi.
0: Oke.
2: Bu Desi, Bu Vera, Nita, Mah Andira naik. Mah Sunini, Mah Ayuna, Bu D. Kardiase, Bu Swartini, Nini Agus, naik Nini Agus.
0: Iya.
2: Mah Egi naik ke Nia Santa naik le. Tini yang ke sawah naik, Tini yang Tusri naik ya. Dong yang Sanur naik ke Jero Chandra, Bu Lesekar naik ya. Nenek Dania si gedang baru ya.
0: Iya, sama Kak Dania tadi.
2: Iya. Ya begitu aja.
0: Inggih, Bu Ladra.
2: Kita dapat Pak Eka Blago.
0: Oh, inggih, inggih.
2: Sama Pak Eka Mama, naik Pak Eka. Salam kenal sama Ibu Ladra.
0: Inggih.
2: Ya, inggih, menikah aja, dek, dek.
0: Inggih, Ibu. Suksema ya, sudah bergabung.
2: Iya, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Bu Lodra, ya, yang... Berarti akhir-akhir ini pasti lagi panen banget, Bu Lodra, ya. Karena permintaan langsung meningkat nih, seiring dengan mendekatnya atau menuju Hari Raya Suci, gitu ya. Semangat, Bu Lodra, yang masih di sawah untuk memetik bunga pacah, ya. Nah, lagunya sudah ada dua, Rekedan Raya, ada Muara Kasih Bunda dari Eri Susan, dan juga Suling Bambu dari Manis Manja. Kita dendangkan.

0: korupsi membuat negara miskin, menghancurkan perekonomian, merusak sistem pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Bro, korupsi masih merajalela nih.
1: Bener bro, kita sebagai generasi muda harus punya rasa malu. Dan sudah menjadi tugas kita untuk hidup disiplin, bersih, dan menggelorakan budaya anti korupsi.
0: Tentu bro, awali dari diri kita sendiri dan keluarga. Dilanjutkan pendidikan budaya anti korupsi di sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hidup disiplin, bertanggung jawab, dan bersih dari korupsi, itu keren.
2: Ngerebek keris Kibaru Gajah. Tradisi ngerebek keris Kibaru Gajah dilaksanakan oleh Puri Kediri bersama Desa Adat Kediri, Tabanan Bali setiap 6 bulan sekali saat Hari Raya Kuningan. Keris Kibaru Gajah merupakan keris peninggalan Dangyang Dwi Cendra. Ritual ini dilakukan dengan mengarak keris dari Puri Kediri, Tabanan menuju Pura Luhur Pekendungan di Desa Adat Braban, Tabanan Bali. Tradisi ini berfungsi sebagai penolak bala. Pada bulan Januari 2020, tradisi ngerebek keris Kibaru Gajah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia. Dengan demikian, ritual ini mendapatkan pengakuan secara nasional sebagai warisan budaya dari leluhur masa lalu dan wajib diwariskan kepada generasi yang akan datang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dua lagu yang memang sangat-sangat menyentuh hati ya. Satu lagu tadi dari Eri Susan gitu ya. Itu lagu yang benar-benar sangat luar biasa karena memang ditujukan untuk seorang ibu gitu ya, Muara Kasih Bunda, yang memang tentunya isi lagunya ini semuanya tertuju pada rasa syukur dan terima kasih kepada seorang ibu gitu ya. Dimana seorang ibu ini pasti akan selalu mendoakan yang terbaik untuk anaknya dan selalu melindungi anak-anaknya ya. Buat terima kasihlah kita semua kepada sosok ibu ya yang ada dalam hidup kita, dan tentunya jangan lupa untuk memberikan yang terbaik kepada ibu dan juga ayah kita. Oke, masih banyak juga lagu-lagu bagus, lagu-lagu hits, lagu-lagu yang siap berdendang dan bergoyang sore hari ini Laker dan Rai. Jadi pastikan Laker dan Rai sudah bergabung di 0361223361 untuk request lagu dangdut favorit dan juga berkirim salam. Oke, sudah ada penelpon yang bergabung. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Siapa ya ini ya?
1: Ya, Aisyah Ikroanya.
0: Pasti Kak MKS nih. Yang jailin pakai suara cewek ya.
1: Halo.
0: Oh, harusnya tadi janjian harusnya. Sudah pernah soalnya, jadi agak waspada.
1: Bagaimana kabar?
0: Astungkara baik, luar biasa. Kak Mangku, gimana kabar?
1: BBM.
0: Apa tuh BBM?
1: Becek-becek mancang.
0: Aduh, semua punya singkatan sekarang ya. Ya, yang penting dalam keadaan baik, ya, Astungkara.
1: Sudah dari awal sampai akhir baru dapat.
0: Masih rezeki, masih rezeki.
1: Dari pagi, besok sore baru dapat.
0: Ya, paginya nggak dapat gabung tadi?
1: Nggak dapat. Ya, tadi malamnya nggak bersama Agung ke Cynthia.
0: Oh, dapat malam kemarin, ye?
1: Ya, Agung ke Cynthia.
0: Anjir, hari ini tapi, beli dede.
1: Akhirnya, apa itu, salam aja.
0: Oh, yang kelangguannya aja berarti ya, ya, yang di awal nge, bukan
1: yang lainnya sudah, apa itu disembung dapat seperti itu, yang di belakang yang, oh, dari panak ceritanya itu agak anugis.
0: Agak gimana tuh?
1: Nanti mudah-mudahan takut dipulang.
0: Jadi katanya kalau kayak Cynthia udah nostalgia pasti udah mau pesan, katanya ya nggak mau yang serem-serem ya, gitu.
1: Tapi yang naik itu juga begitu.
0: Ah, gitu, sengaja dibercandain ya. Memang
1: ya, sebelumnya ini ya, salam-salam
0: lagunya dulu. Lagu apa kak?
1: Apa itu, Mansur S.
0: Yang mana?
1: Yang mana aja semua baik di lagunya. Gak butuh yang memilih.
0: Oke, siap. Kalau Mansur S banyak lagunya, aman ya. Yeah.
1: Yang belum di calling kali dengan Mailin, apalagi Nini Ita, okay. Apalagi yang mana itu Bagian Rodro. Saya tambah lah ya sedikit. Boy Indakum, Bana Wang yang gede Haji Tata, Kadun Mancung. Apa tuh, Bung Biang Yoga, Bung Biang Sri. Pak Ipoh Jayo, yang belum pandepi, Ninita, apa itu, Mbak Anggi, Matu Nini naik, Nini Ayuna, Mangkuan Jepati. Ini ikutan, Kak Arin dan Nendra ikut.
0: Oh iya, Kak Arin dan Nendra selalu monitor. Ya,
1: sama Ibu, apa itu dari... rupa dari ada timur
0: terlalu lama menunggu. Oh, nge,
1: ibu Kompiang ya. Yang belum nanti, yang tadi sudah banyak orang anu ngoling BKBB naik kak bu.
0: Ayo
1: ya, semuanya saja itu jadi satu.
0: Baya
1: nanti dapat lagi satu naik, dapat gak ya?
0: Dapat kayaknya lagi satu
1: ya. BKBB naik, pecek-pecek, tak undur diri.
0: Oke, udah langsung mengalah.
1: Terima kasih, Putri. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Terima kasih kembali Kak Mangkusudani sudah bergabung. Benar kata Kak ya, dapat satu penelpon lagi supaya lagunya tidak terpotong nanti ya. Silahkan langsung bergabung 0361223361. Oke, halo Pro Dangdut.
2: Halo, halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore, Kak Putri.
0: Selamat sore. Siapa ya ini ya?
2: dari satu minggu tidak dapat naik Kak Eka Plago.
0: Oh iya, selamat sore Kak.
2: Iya, ini ada tetangga ini kawin.
0: Oh, jadi sibuk gaya adat ya.
2: Ya, di halaman rumah Kak ini masang tenda baru kemarin ini.
0: Oh gitu. Oh, sampai ke rumahnya Kak ininya acaranya.
2: Iya, tetangga deket ini.
0: Oh, kenten. Ya. Jadi ikut ya, ya ini ya.
2: Ya, lama rumah Kak ini agak lebar sedikit di sini.
0: Ya, begitulah kita orang Bali ya, selalu ini tradisinya ya.
2: Iya, Putri bagaimana kabarnya?
0: Astungkara baik, ya. Kak Eka juga ya, sekeluarga semoga baik selalu.
2: Iya, ya, baru dapat naik terakhir mungkin ini ya.
0: Iya, kebetulan pas banget penutup nih Kak Eka.
2: Iya, apa minta lagunya?
0: Lagu
2: apa ini?
0: Lagu dangdut.
2: Sumina pernah dengar itu, ada itu ya?
0: Sumina. Sumi.
2: Nah.
0: Oh ada. Jadi Jamal Mirdad ya.
2: Iya itu aja ya. Nah, salam ini karena Kak banyak utangnya ini.
0: Oke, okay, karena udah seminggu absen jadi hutangnya banyak. Ayo dituntaskan.
2: Iya. Tapi nanti kalau yang ada dilipatkan ini maaf juga ya. Karena
0: pasti begitu ya sarang akeh.
2: Ya dari Tabanan ini di rumah Cucu Dani. Ya, selamat sore Bu Kutu Keboiwo, selamat sore.
0: Okay.
2: Ini Agus, selamat sore. Pak Marbo, juga Pak Pak Pandu. Kak Man, Pak Syara, Pak Mancung.
0: Pak Tut Mancung,
2: Pak Tut Mancung. Ini siapa lagi? Kok gue bilang Kak ini ya?
0: Nah, karena lama nih nggak dapat bergabung.
2: Itu dah, karena lama.
0: Iya, siapa lagi? Pak
2: David sudah, Pak Depolos Jaya, Kak Jato, siapa lagi nih? Bu Eka Bede, Nenek Mika, ini ada sudah ya?
0: Sudah.
2: Bu Pandepi, Mahani, Bukti Kebojo, siapa Pak Ketut Sumarjo, Pak Ketut Irko, Pak Ketut Nurdayo, Dini Dania sama kakek, Jek Mak, Bu Cinta, Niang Kesawa, Bukti Dianurni, Dewa Biangkirana, Bu Wayan Soartini. Tolong ya Fitri siapa ini?
0: Aduh, tolong catatannya ya, dikeluarkan.
2: Ya, salam kompak aja semua. Okay. Ya, maaf yang belum di calling ini karena ada satu minggu lebih Kak dapat pernah naik ini. Lupa ini ya.
0: Semoga nanti dan selanjutnya bisa bergabung lagi. Jadi bisa disusun lagi Kak. Disusun lagi yang belum.
2: Ya, yang belum bungkus jadi satu. Tapi maaf sekali yang belum dikeling ini ya. Ya, Kak Putri, selamat tugas. Kak Eka, pamit dulu.
0: Dadah, bye-bye. Kak Eka Plaga ya, bergabung. Katanya setelah satu minggu absen ya. Ya, namanya kita orang Bali ya, pasti ya, kental dengan adat dan tradisi ya. Jadi kalau sudah ada acara adat, nah kita akan ikut di sana, di dalamnya ya. Semoga lancar acaranya ya, untuk Kak Eka di Plaga. Dan tentunya, tadi untuk teman-teman yang katanya masih belum sempat di calling karena blank, memang tadi nggak apa-apa ya. Semoga nggak ada yang marah. Dan tentunya salamnya pasti semua buat penggemar Pro Dangdut ya. Oke deh, kita dendangkan dua lagu ya. Ada Mansyur S dengan lagunya Jam 7 dan juga Suminah dari Jamal Mirdad.

0: Beli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita nggak pintar-pintar amat. Nilainya juga kecil. Nggak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh, no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
1: Yang bener nih. Nanti kadang gak lolos gimana?
0: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

objek wisata yang tersembunyi di kawasan Bali Timur adalah Bukit Cintapangi. Tempat ini dahulunya merupakan lokasi untuk memantau aktivitas Gunung Agung selama erupsi. Bukit Cinta berlokasi di lingkungan Gelumpang, Abian Dao, Pangi, Karangasem, Bali. Apabila berangkat dari pusat kota Denpasar, maka waktu yang dibutuhkan untuk tiba di Bukit Cinta adalah 1 jam 42 menit dengan jarak 64 km. Wisatawan dapat mengunjungi destinasi wisata ini setiap harinya, mulai pukul 7 hingga 18 waktu Indonesia Tengah. Namun apabila ingin mendapatkan momen terbaik, wisatawan bisa tiba pagi hari saat matahari terbit atau sore hari saat matahari terbenam. Bukit Cinta belum memiliki fasilitas yang lengkap seperti destinasi wisata lainnya. Tetapi wisatawan bisa menikmati makanan khas Bali karena di sekitar lokasi terdapat warung makan. Selain itu, wisatawan bisa menikmati indahnya matahari terbit. Dari bukit ini, Gunung Agung berada di sebelah barat sehingga matahari akan berada di belakang wisatawan. Sedangkan matahari terbenam akan terlihat di belakang Gunung Agung. Destinasi wisata ini menawarkan pemandangan Gunung Agung serta hamparan padang ilalang dengan udara di sekitarnya yang masih sangat segar dan alami. Tempat ini juga sering dijadikan sebagai tempat untuk

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Segesel Scrafur Internationale Zumba Nerbit atau GIS Indonesia and ASEAN, Hans Berns Ludwig di Nusa Dua mengatakan Bali dipastikan ikut merasakan dampak positif dari proyek konservasi laut internasional untuk menjaga kawasan laut lepas antara Indonesia dan Australia senilai 20 juta euro atau setara dengan 416 miliar rupiah. Dijelaskan Reki dan Rai, proyek Living High Seas tersebut akan membantu menjaga kesehatan ekosistem laut Indonesia, termasuk perairan Bali yang selama ini menjadi penopang utama sektor pariwisata bahari, terumbu karang, hingga perikanan masyarakat pesisir. Hans Berns Ludwig menambahkan proyek Living High Seas-nya GIS bergerak aktif dalam menjaga kelestarian hutan tropis, bakau, hingga isu krusial mengenai keanekaragaman hayati guna menyelamatkan terumbu karang. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Rahajeng Rekelan Rai, Senang Pisan Putri, Niki Kanton Susatya Nyadangin, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekelan Rai, wawu sampun duang paletan titiang nyarangin, Ring Program Pro Dangdut, Sane Mangkin, Niki Pacang Iring Titiang, Jagi nyarangin program Lingsir Sanje. Nge, Ring Sanje puniki, nge, Putri Pacang nyarangin Rekelan Rai, Niki Anto informasi ngenenin indek destinasi wisata lokal, Sane Wentan Ring Bali. Nge, Rekelan Rai, 1 jam ke depan niki nggih, ring galah jam 5 nyantos malih jebos, jam 6 sedurung puja trisandya, ngiring niki sarangin titiang nggih mau sang indik destinasi wisata Iwawu. Nah, ing sinampura nggih, titiang ingatkan niki Rekelan Rai durung kedadosen antuk megatre utawi nunas tembang ring program puniki kenten nggih. Ngiring niki mau sang indik topik kemanten nggih, nanging niki sampun kasaya gayang niki makudang-kudang tembang sane pacang nyarengin nggih. Tidak usah khawatir, tetap niki bakal dihibur kenten nggih. Sore hari duene niki antuk tembang-tembang sane becik-becik pisan kenten nggih. Mulai jebos Rekelan Rai, Putri mewali malih niki pacang mausang indik destinasi wisata Iwawu kenten nggih. Sedurung punika giring piar sayang dumun tembang sane pacang munggah.

0: belanja dong.
1: Mariki sini.
2: Melo, aku mau ini coklatnya 5 ya buat Melo ya.
1: Oh, ini ki.
0: Sama ini snack sama minuman
2: apa lagi?
0: Dingin.
2: Oh, itu pojok itu mau 5 ya.
1: Oh, itu. Niki.
2: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
1: Sama lagi.
0: Nih. Nah, udah deh. Segitu aja ya.
1: Sudah.
2: Banyak kayaknya.
0: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
2: Plastik dong.
1: Maaf, saya lagi diet.
0: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
2: Iya, plastik.
0: Kok diet sih padahal?
2: Hubungannya apa?
1: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
0: Mimi,
2: gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong lah belanja.
0: Ya deh, ya bawa kantong.
3: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RR.

makna sanganan cece. Perayaan Hari Raya Saraswati dilaksanakan setiap sani secara umanis Wuku Watu Gunung. Ada yang menarik dalam penggunaan sarana Banten Saraswati, yakni sanganan Saraswati yang berbentuk cece atau cicak. Saat perayaan Saraswati, semua pustaka keagamaan dan buku pengetahuan lainnya diupacarai dengan sarana upakara. Sekurang-kurangnya upakara Saraswati terdiri atas Banten Saraswati, sodaan putih kuning, dan canang selengkapnya. Dalam bebantenan Saraswati yang lazim dipergunakan oleh umat Hindu di Bali, terdapat sarana berupa jajanan yang dibentuk menyerupai cicak yang harus dimakan saat banyu pinaruh. Rupanya, ada mitos yang menyebutkan jika memakan sarana tersebut menjadi pintar. Secara filosofis, sesungguhnya hal ini berkaitan dengan sikap orang Bali yang meyakini tatkala orang berbicara sesuai dengan kebenaran, maka cicak akan berbunyi seolah menegaskan kebenaran tersebut. Hal ini mengandung filosofi bahwa ilmu pengetahuan dipergunakan untuk mempertegas suatu kebenaran, bukan disalahgunakan untuk ketidakbenaran. Oleh sebab itulah dalam sistem tata tulis huruf Bali, tanda titik atau penegas aksara disebut dengan cece. Dalam sarana Banten Saraswati, jajan berbentuk cicak tersebut berwarna putih dan hitam, mengandung makna bahwa ilmu pengetahuan itu netral, tergantung manusia yang menggunakannya. Oleh sebab itulah, agar ilmu pengetahuan yang diterima merupakan ilmu yang suci, maka jiwa dan raga harus disucikan terlebih dahulu sebelum menerima ilmu pengetahuan, yang salah satu caranya adalah dengan membaca buku.

Raka lan Rai ngenenin inde destinasi wisata kenten ge sane wonten ring Bali. Salah satu keunikan iki destinasi wisata ring Bali nika kawentenan wisata budaya. Pastikan ge santekan Bali puniki nika akeh pisan lan kental pisan antuk nilai-nilai budaya kenten ge. Raka lan Rai sane mangke niki titiang pacang wacen ge ngenenin informasi ngenenin inde destinasi wisata budaya sane wonten ring seputaran Batu Bulan Gianyar ge. Nampak niki sake rumah putri nge, ring Batu Bulan Gianyar. Niki kawentenan wisata budaya kenten nge, wenten pertunjukan tari balrong lan keris nge. Mena wenten talan niki rekalan rai sane sampun pernah kenten nge menyaksikan langsung utawi sampun pernah miar seyang kenten nge pertunjukan tari balrong puniki kenten wenten ring wawidangan Batu Bulan Gianyar kenten nge. Pertunjukan puniki wantaji drama tari sakral sane mengisahkan kenten nggih pertempuran atau pertarungan abadi untuk kebaikan sane dilambangkan oleh tokoh barong lan kejahatan sane dilambangkan oleh rangde kenten nggih. Dadosnya niki dharma melawan adharma kenten nggih. Untuk punika rekalan rai niki pacang kawasan titiang oleh jebos nggih ngeneni informasi duene. Minapa enter rekalan rai sane sampun pernah miar seyang nanging durung meduwe informasi nggih lan tertarik niki menyaksikan. Nah niki dados oleh jebos sarengin titiang nggih ngeneni informasinya ne. Nah, talan niki rekalan rai ring seputaran rumah putri kenten nggih anak-anak alit niki seneng pisan nonton pertunjukan barong puniki kenten nggih. Santukan punika biasanya ne ring genah menonton kenten nggih. Santukan niki sampun dibuat dalam bentuk panggung sane becik kenten nggih sampun wonten genah menonton talan niki. Biasanya ini niki tergabung kenten nggih masyarakat lokal sarang wisatawan baik niki dari lokal Indonesia maupun mancanegara kenten nggih. Dadasnya niki pertunjukan sane ditunggu pisan nggih sane becik pisan niki utamanya niki majeng ring alit-alit nggih antuk mempelajahan niki budaya duene.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

Baiklah Rai, ini Arsen iki nggih antuk menyaksikan iki pertunjukan tari bareng puniki nggih seni wonten ring wewidangan Batu Bulan Gianyar. Baiklah Rai niki dados rao ring Semeng niki nggih ring mulai galas setengah dasa Semeng kenten nggih. Nyantos puput niki ring galas setengah solas nggih santukan pertunjukan puniki. Pacang berlangsung niki selami 1 jam kenten nggih. Untuk saran niki nggih waktu terbaik nika untuk datang tapi malih yening durung meduwe tiket masuk kenten nggih. Sebaiknya niki rauh 15 utawi 30 menit sedurung waktu dimulai nggih. Dadosnya nih jam 9 kenten jam sio sampun dados niki ngerauhin genah tari barong utawi pertunjukan tari barong pun niki kenten nggih. Ngenenin inde lokasinya nih kenten nggih lokasi nya niki pastika mudah dicari nggih santukan niki megenah ring desa Batu Bulan nggih niki genah seni strategis pisan nggih wilayah Gianyar tapi masih ring nampak perbatasan Denpasar ngenten nggih. Niki jaraknya nih sekitar 30 menit ya nih Rekelan Rai Raus Saking Denpasar utawi Sanur kenten nggih. Nanging niki ya nih Rekelan Rai minap wenten taler sane menyaksikan niki sareng tamu kenten nggih turis kenten minap dijemput dumun ring wilayah Kuta kenten mungkin jaraknya nih sekitar 50 menit utawi 1 jam kenten nggih. Talar niki Rekelan Rai wenten beberapa pilihan stage nggih utawi panggung terbuka niki sane populer ring daerah Batu Bulan kenten nggih. Sekali niki wenten sane mawaste Sahadewa Barong Dance nggih niki genahnya nering jalan SMKI nomor 25 Batu Bulan kenten nggih. Talar wenten Sila Budaya Barong and Keris Dance nggih niki ring jalur utama jalan raya Batu Bulan kenten nggih. Talar niki wenten Seraya Budaya nggih niki ring kawasan seputar Seraya talar nggih memasuki wilayah Singapadu niki. Talar wenten Panti Seni Barong lan Pemaksan Barong Tegal Tamu nggih. Untuk genah pastinya nih minap durung terbayang nika dados rereh ring Google Maps nggih. Wenten Sahadewa Barong Dance wawu, kemudian wenten Sila Budaya Barong and Keris Dance, wenten Seraya Budaya lan Panti Seni Barong Pemaksan Barong Tegal Tamu nggih. Niki mah kudang-kudang genah ngeneni indik pertunjukan barong sane terkenal kenten nggih ring wilayah Batu Bulan Gianyar punika. Dados niki salah satu dikunjungi Rekelan Rai untuk cerita secara umumnya sebenarnya patah nggih. Kadi bawa sang wawu nika pasti menampilkan nggih pertunjukan sane mengisahkan pertarungan dharma melawan adharma nggih sane disimbolkan niki antuk tokoh barong lan rangde kenten nggih. Tapi pastika setiap tempat niki meduwe keunikan masing-masing nggih minap dari penarinya, taler gamelannya kenten nggih. Tapi secara alur cerita umum nika patah.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: sana. Seret budak Drupadi dan letakkan di pahaku ini.
1: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
0: Diam kau budak. Suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
2: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
3: Ayah, orang ngapain itu?
4: Itu perang ya?
5: Anak ayah, itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
4: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
5: Perang itu terjadi karena ada yang jahat dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
4: Oh, judi. Enggak baik ya, ya.
6: Kalau judi online gimana ya?
4: Kalau judi di HP itu boleh enggak?
5: Sama aja, enggak boleh itu, Nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral dan membuat kita menjadi miskin.
4: Oh. Makanya gak boleh judi ya.
5: Kok jadi ayah yang kena?
7: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Inggih rekalan rai, wau sampun iki wajen titi anggih ngenenen inde galah anggen menyaksikan pertunjukan bareng puniki. Taler makudang-kudang genah sani dadas kepilih niki inggih rekalan rai, sani arse macicingak pertunjukan bareng lan keris sani wenten ring wawidangan batu bulan gianyar puniki. Nggih. Rekalan rai yani masang inde tiket masuk kenten nggih. Niki wenten harga tiket masuk sekitar 125.000 hingga 150.000 per orang nggih. Minap niki taler wenten sedikit perbedaan yening arauh niki masyarakat lokal utawi masyarakat mancanegara utawi turis kenten nggih. Wenten penyesuaian rika lan pastike wenten tertera harga ring tiket kenten nggih. Tiket puniki rekalan rai dados numbah secara langsung utawi on the spot kenten nggih ring kawentenan loket kenten sare wenten ring panggung punika. Utawi niki taler sampun dados dipesan kenten nggih ring platform-platform online pemesanan yes, kadi Traveloka utawi Pelago. Ainge, ngiring lakaran rai niki berwisata budaya kenten nggih. Santukan niki putri sampun pernah menyaksikan langsung nggih. Lah niki tidak pernah bosan kenten. Anaknya putri niki lebih dari satu kali sudah pernah menonton nggih dan tetap masih sangat bersemangat yening sampun niki ajakin mececinga utawi balih barong kenten nggih. Pastikan niki senang pisan nggih. Niki membuktikan anak-anak kita sebenarnya suka niki nggih alit-alit niki suka menyaksikan hal-hal yang berbau budaya dan tradisi. Kenten nggih, tinggal tugas kita niki sebagai orang tua, sebagai mungkin yang lebih besar kenten nggih untuk mengarahkan. Nggih, sampun disediakan taler niki destinasi-destinasi wisata sekadi wau niki ring widangan batu bulan. Bagi-bagi niki dados pilihan taler nggih, majang ring rekalan rai. Wisata niki sane tetap berbau kebudayaan, tradisi lan edukasi pastikan nggih. Dadasnya nih dari alit niki sampun kita ajarkan para Yowana, para alit-alit niki untuk mengenal budayanya sendiri kenten nggih. Aingi rekalan rai, magi-magi niki wentan pikenanya nengeh ngenene ini informasi iwau kentan rekalan rai, boleh jebol sering galah jam 5 kaliwat 55 menit pacang iring titiang niki nyaga yang puja trisandia. Santukan sedurung puja trisandia pastika pacang kewentanan bisa malon terbatur kelawasan talar wentan renungan sedurung puja trisandia. Boleh jebol siring sarengin yeh wusan punika ring galah jam 6 kaliwat 10 menit nika pacang wentan taler azan maghrib wajang ring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Wesan punika ngelantur oleh putri nyarengin rekelan raing yeh ringgalah jam 6 yang tas puput ringgalah jam 7. Kari niki leng program lingsir sanja sake mau niki informasinya nih sedikit berbeda kenten yeh pacang mausan indek tradisi kenten yeh adat istiadat sane wenten ring Bali. Sarangin titi rekelan raing yang tas puput mulai jebos ayah-ayahan titi yang ringgalah jam 7.

kita berarti aksa ukirlah pasir. Ukir pina kewetu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening per

saudaraku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah

Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Sang sanik emas dados manusia wantah angin ngeruruh arte berane mewah kesenangan kemanten. Nenten ngemargiang darmo riko uripan. Sang kadi asapunike ke bos jatmo sane ngedoh saking margi kepatutan.

Вас, мостер, вас.

Iwawu ringgalah jam 6 sampun sinarang sami niki nguncarang puja trisan ya. Talar kelanturin niki ringgalah jam 6 kaliwat 10 menit niki sampun wentan azan maghrib untuk wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Magi-magi jagat Bali ini ngemolehan kerahayuan lan kerahajengan rekalan rai santokan iraga sarang sami sampun beriatnya niki nge. Rekalan rai ringgalah sani mangke niki kadibawa sang titiang wawu nge. Kanton niki ditanya nyarengin ring program Lingsir Sanja. Nangin niki akide magisir nge magiser niki informasinya nge ngenenin indek tradisi utawi adat istiadat sane wenten ring Bali kenten nge. Wawu sampun pupo titiang wacan nika ngenenin indek destinasi wisata. Kebetulan nika wawu sampun titiang wacan nge ngenenin indek destinasi wisata budaya nika pertunjukan barong sane wenten ring wewidangan batu bulan Gianyar. Sane mangkin rekalan rai ring gelas ribu cik puniki di tiang pacang mau sang inde tradisi-tradisi sane pacang kelaksana yang niki ngenenin inde rahine sugian ye. Sontokan niki sampun menghitung hari kayak mantan niki sampun menuju sugian Jawa lan sugian Bali ye. Sane nika kelaksana yang ring hari Kamis lan Jumat puniki kentan ye. Bagi-bagi niki sami presiden melaksanakan niki nge upacaranya ne mang delancar rahayu sarang sami ye. Menuju bos niki ngiring sarangin titiang mau sang indek tradisi-tradisi sane wenten ring rahine sugian ring Bali.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rakelan Rai, sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten. Rakelan Rai teler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rakelan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring biar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia kali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Rekalan Rai, nginenin indi rahine sugian, kentan nge, sene pacang rauh niki nge, sampun menghitung rai kemantan niki, hari kemantan niki nge. Sudah menjelang rahine sugian, punika tandanya nge, sampun taler nampak ring rahine suci galungan lan kuningan. Rekalan Rai sedang titiang mausang indi tradisi, sene kawentenan ring rahine sugihan Bali, kentan nge. Ngiring niki mausang dumun indi rahine sugian punika nge. Rahana segian peniki rekalan Rai areng Bali nika kelak sayang anto dua hari kenten nggih menton segian Jawa lan segian Bali kenten nggih sane pelaksanaannya niki berurutan kenten nggih segian Jawa nemunan wesan punika besoknya langsung segian Bali kenten nggih. Rekalan Rai niki sejatinya nggih kedua rahina suci puniki nika memiliki makna sane mendalam anto apan sucian atau pembersihan nggih niki menggen alam semesta lan pensucian diri manusia kenten nggih untuk menyambut niki pasti ke rahina suci galungan lan kuningan. Yening ring rahina sugian Jawa kenten nggih sane niki kelaksana yang utawi jatuhnya nih kenten nggih niki ring rahina Warespati kenten nggih wuku sungsang dadasnya nih sane pacang rauh niki pacar kelaksanaan ring pinanggal 11 Juni kenten nggih niki sugian Jawa memiliki makna pensucian buana agung utawi alam semesta utawi alam sekitar kita kenten nggih dari segala pengaruh negatif kenten kata Jawa niki rekalan Rai nenten je berunjo ring pulau Jawa langing niki berasal dari kata jabe sane berarti luar kenten nggih. Antukan punika umat Hindu niki melaksanakan pembersihan ring area merajan, sanggah lan lingkungan sekitar tempat tinggal niki antuk sarana upekara sekadi Banten lan wewangian kenten nggih. Nika ring rahina sugian Jawa. Yening niki menuju hari berikutnya kenten nggih ring rahina sugihan Bali sane kelaksanaan ring rahina Sukre Kliwon wuku sungsang ya niki pastika selalu bertepatan antuk kajeng klion kenten nggih niki maknanya nih pensucian buana alit utawi diri sendiri baik secara fisik maupun batin ya niki pensucian manusianya kenten nggih pelaksanaan puniki ring rahina sugian Bali kenten nggih para umat Hindu sedharma niki mensucikan diri melalui proses meraga suci utawi pembersihan diri secara lahir batin ya lahir dan rohani kenten niki sekadi pas ketika nunas tirta kenten nggih lan pengelukatan kenten taler bersembahyang iki memohon anugerah kesehatan serta pikiran sane jernih kenten nggih dadasnya nih make kali sugihan puniki kelaksanaan utawi dilaksanakan lan dirayakan kenten nggih oleh umat Hindu sedharma niki untuk mempersiapkan hari suci galungan lan kuningan nggih dadasnya nih lingkungan lan diri kita sendiri nika juga dibersihkan kenten nggih mangde siap niki menerima hal-hal baik dan hal-hal positif dari alam semesta.

0: Widya, kamu ngerasa gak ada yang ngeliatin kita?
1: Hah? Ngeliatin?
0: Shh, iya, coba deh pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
1: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
0: Gak cuman itu tahu, dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
1: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita? Sebenarnya aku ngerasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan kadang dia ada di depan rumahku loh.
0: Makanya aku bilang jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.
1: Terus gimana nih? Aku takut.
2: Bijaklah bermedia sosial.
3: Udang, ikat kepala ikonik ini berawal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kata udang berasal dari istilah Jawa kuno, yaitu mudeng, yang berarti paham atau berpikiran jernih. Udang dulu digunakan oleh para bangsawan sebagai simbol status sosial. Kini, udang telah menjadi mahkota wajib saat melaksanakan persembahyangan atau upacara adat lainnya. Udang memiliki bagian kanan yang lebih tinggi, melambangkan bahwa manusia harus selalu mendahulukan dharma atau kebajikan. Di atas, adharma atau keburukan. Simpul di dahi pada udang melambangkan ikat manah, yaitu pemusatan pikiran agar kita selalu fokus berbuat kebaikan. Selain itu, warna udang memiliki arti khusus. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian, digunakan saat upacara adat dan persembahyangan. Hitam digunakan untuk upacara adat, khususnya saat berkabung. Batik digunakan untuk kegiatan adat atau sosial sehari-hari. Udang lebih dari sekedar pelengkap busana. Udang menjadi pengingat bagi pria Bali untuk selalu mengendalikan diri

Aing ge rek lan rai ka di bawah sang wawu ge ngeneh indi rahina sugihan kenten sane kebagi antu kalih rahina niki ge. Wenten sugihan Jawa talor sugihan Bali kenten ye. Yening mau sang indi sugihan Jawa. Ika wawu dijelaskan awantah je pensucian jagat teh puniki kenten ye utawi buana agung kenten ye. Nanging niki ring rahina sebecek puniki putri pacang maosan indek tradisi utawi upacara kenten ye sane kelaksana yang ring rahina sugihan Bali kenten ye sane niki bermakna pembersihan antuk buana alit kenten ye utawi pensucian diri kenten. Rahina sugihan Bali puniki biasanya ini bertepatan sareng rahina Kajeng Kliwon kenten nggih. Santukan wau memang tegaknya nike ring Kliwon kenten nggih. Santukan iki tujuannya ini anggen pensucian diri utawi pembersihan buana alit kenten nggih. Niki pastike kelaksana yang sane paling becik niki kewentenan pengelukatan utawi melukat kenten nggih. Tradisi melukat puniki rekalan rai umat Hindu sedharma pastika memohon tirta penglukatan kenten nggih. Niki presiden ngerauhin langsung ke tempat-tempat suci anggen penglukatan kenten nggih sekadi mata air pantai utawi pancoran nggih. Sekadi wenten megudang-gudang ngegenah penglukatan sane wenten ring Bali kenten nggih. Utawi niki taler dados ngelaksanaya penglukatan puniki ring griya utawi jero sowang-sowang kenten nggih sareng keluarga nganggen sarana sekadi air suci utawi tirta utawi bungka kenten nggih. Kaping kali ini kerekalan rai aniki kelaksanaan nunas tirta ring orang suci utawi sulinggih utawi pemangku kenten nggih. Niki yening nenten wenten petirtaan kenten nggih. Niki umat memohon tirta utawi nunas tirta kenten nggih ring para sulinggih utawi pemangku sane wenten ring pura-pura ring sekitaran griya utawi jero kenten nggih. Taler niki pastika kelaksanaan persembahyangan nggih rekalan rai. Persembahyang puniki kelaksanaan salianan ring pura-pura kenten nggih pastikan iki kelaksanaan taler ring sanggah utawi merajan soang-soang nggih nika sane utama kaping pertama nggih santukan paling dekat kenten niki pastika para umat Hindu sedharma menghaturkan sarana upekara nggih taler menawa wonten canang banten lan sakesidan nyane kenten nggih niki dipersembahkan ring merajan utawi sanggah kenten nggih antuk niki memohon pensucian diri nggih majang ring para leluhur lan ide sang yang widiwasa.

0: Rekalan Rai nenten kerasan iki sampun nampak ringgalah jam pitu wengi. Titiang longsor pamit Rekalan Rai santukan samput ke banda antuk galah. Suk semua ping banget nge Rekalan Rai sendereng sami sendereng sampun nyarengin titiang ring rahina puniki kaitan nge ringgalah jam 3 nyantos puput mangkin ringgalah jam pitu wengi. Malih jebos Rekalan Rai ring wengi kaitan nge wenten sematuan titiang beli dede saya pacang nyarengin nyantos puput nika ringgalah jam roras wengi. Sane mangke titiang longsor pamit talar nunas geng rena sinampura minap wenta niki sana nentan mana tering arse selami titiang ngentar acara druene anye titiang pupetang untuk para mesanti om santi santi santi om
1: kesarang Roma RRI dan Pasar suara budaya Bali suara budaya
2: Bali RRI Digital nikmati kemudahan interaksi partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar.

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ida Dani malih iring titiang miarsa yang gatre basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatre sanikatur minakadinyane. CCS nukung panedunan emisi. Pemprov Bali terus nukung ngawetuang ekonomi biru. Inge pamiyarsa sani mangkin titiang putri ngaturang gatre sejangkep nyane. Rakel Langrai, Dirjen Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan lan Perikanan KKP, Kartika Listriana, rikalaning sharing session ring pengembangan carbon capture storage utawi CCS sektor minyak lan gas bumi, ring Kute, ngawedarang ngejo lan nyimpen karbon CCS, pinake teknologi sani becik pisan anggen nedunan emisi nasional. Kawadarang Yadiastun Indonesia dengan ngelimbakan CCS, nanging patut nguratiang palemahan taler penataan ruang laut kantos kawekas. Manut Kartika Listriana, para pelaku industri migas teknologi CCS sampun kaloktah oleh kramane sami. Utamanya nih yening kawigunayang ring wawidangan segara, teknologi puniki patut kawuratiang antuk makudang kajian lan katitenin oleh para ahli. Gatra selanturnya nih Rekelan Rai, Kepala Dinas Kelautan lan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Putu Sumardiana, Pemprov Bali terus nukung ngawetuang ekonomi biru sane praside nganutang ngawigunayang sumber daya laut anti UK konservasi. Kawadarang salian teknologi CCS ekosistem ring pasisi mangrove, lamun terumbu karang taler manyar pisan anggen nyerap miwah nyimpen karbon utawi blue carbon. Putu Sumardiana ngawawahin pendekatan ekonomi biru patut katincapang anto maimbangnyane pantaraning pemanfaatan lan konservasi sumber daya laut sekadi ngawi gunayang teknologi CCS anggen nyimpen emisi karbon mangda nenten lepas ke atmosfer.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rakelan Rai, Ketua Pusat Pelatihan Pertanian lan Perdesaan Swadaya utawi P4S, Amarta Giri Lesung, IKD Agus Indrawan, ngawedarang alih fungsi lahan pertanian kedadosang paumahan pariwisata lan sarana, terus kepanggihin ring makudang genah ring Bali, sanepaca ngirangin kawentenan produksi pangan. Kawadarang, alih fungsi lahan pertanian sani terus kepanggihin dengan pisan, ngawi kakirangan ajeng-ajengan, kawekas yening nenten kaimbangin antuk nyaga genah pertanian produktif, taler ngawi gunayang teknologi pertanian. Manut IKD Agus Indrawan, teknologi pertanian patut kawi gunayang mangde praside nyaga produktivitas pangan, ritengahin sayan kidiknyane lahan produktif ring wewidangan Bali sangkaning pawangunan sarana utawi infrastruktur. Gatra selanturnyane Rekelan Rai, DPRD Provinsi Bali nerima laporan hasil pemeriksaan utawi LHP Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI indek laporan keuangan pemerintah Provinsi Bali ware anggaran Duang Tali Selai lan Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayatnya ngawedarang laporan sane kemargiang pinake amanat peraturan perundang-undangan indek pengelolaan lan tanggung jawab keuangan negara matutujon anggen yang tenang laporan keuangan pemerintah daerah sampun manut standar akuntansi pemerintah. Dane taler ngabtiang mangda pemeriksaan puniki prasida dados pah sane manyar pisan anggen mikukuhang tata kelola pemerintahan daerah sane akuntabel taler laporan pertanggungjawaban realisasi APBD sampun kasusun manut sane kejantenan. Inggih pamirsa wanta kadi esa punika gatra basa Bali sane prasida katur wengine mangkin. Titiang putri kesarengin pangremba gatra basa Bali ngelungsur mepamit. Pupetan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asapunika Wau.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
1: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
3: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
4: Begibung merupakan tradisi yang sangat khas dari Karangasem. Tradisi Megibung artinya makan bersama. Nasi dalam satu wadah lengkap dengan lauknya yaitu lawar, timbungan maupun sate dimakan oleh 5 hingga 6 orang. Tradisi ini bertujuan untuk mempererat persaudaraan dan memupuk kebersamaan yang biasa dilaksanakan saat ada upacara agama ataupun saat ngopin orang yang memiliki hajatan atau upacara.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Para pemirsa, temang warga sanewang yang ditiang ring dijaje kumati menggenah ring griya, ring puri, ring jeroan, ring pakobon, makomewah ring kendaraan. Wenten kemantan sekadia tu aji sidemen iki ring kendaraan itu biasanya monitor niki. Malebas ngirim pun WA rahayu. Nggih tu aji. Nggih kenten teler sane sampun nyantos-nyantos acara ni mungkin ingin punika tantri maka tambahan lawe
1: lawe nggih
0: sedurung kebungkah puniki wenten dari bungkah
1: nggih titiang pacang mungkah puniki ring cakapan tantri nandake ambil titiang puniki ring halaman 4 puniki dan panjang puniki. Ini pemirsa sini sampun benten cakopan puniki ring jeru puri griya suang-suang. Buka punika cakopane arah nanti nanda ke halaman 4 punika. Ini jadi kawin dia tengah tu agak. Om, wigna mastu, nama sidang.

0: antuk tegah he sekadi wenten ring ambare sai wakti de.
1: Dien numpiat takin nuakir.
0: Paline sane tegah punika kekardinin antuk paras parase sane mepasang nges medaging ukiran.

Inggih punika ukiran sane mapindo tunjung. Ih, dewa rateng langenin sayu wakti sekadi ukiran saking belang singopadu kenten pun wenten di griya.

0: Mekar.
1: Kelintang bunga malih jimar pisan saking Aceh rauh ring Merauke kok kenten akeh.

0: Puni ke jagate ian waluye yang sekadi inro loko ne tedun meriki.
1: Kue tong pakuan ati
0: wawangunane kenten taler mekatah pisan saking Sabang sampai Merauke wenten rumah Padang wenten rumah Joglo wenten bangunan Bali wenten nika bangunan rumah Gadang ya kenten nggih ya.

wewangunane sane kelintang ngangoben kabinawong api malih di sisi kangin honai enten wastane becik sajan.

Orion tukan wewangunan ke kardinin antuk sana becik-becik berbahan alam kok kenten malih kebecikin

0: Yantean sampun kelintang garjito punika ide dane ne sane wenten dirike.
1: Hanam tami ke abdi.
0: Muponin napi je kenah angipun jak wenten dirike.
1: Harum pokon sari.
0: Iko mahawinanipun cek wenten sane ngangge kekembangan megempol-gempolan.

Inggih duaning ngulangunin yagati raris mangkin sepondok-pondok jek taler punika sane wenten tuah gargita.

0: Neng.
1: Kebarungin antuk gong Semaro Pagulingan, gong Semaran Dano, gong Kebiar Sami punika indayang yo kayang tanggal 13 Juni rauh tanggal 31 Juli.

0: Malih punika wenten rebab kecapi. Oh, sami punika. Malih ke dagingnya dari ke kidungan.
1: Suapi taning ratna waduh.
0: Caritanya nih, wenten nih punika anak bajang jegek kantunan oma.

sedek punikipun ngawentenang upacara pantenan saking joh sampun jalan mau tutup, maaf ada upacara adat.

Nggih, punika mangkin kejang kepang antuk yayah renanya ne duaning ketlun nika harus malih di kapal pesiar tu kengkenang nika mangkin napun ketogang.

Dap-dap anak sana medue karyo tuh hajin sumbang bang sumbang apa dek ngidang ya ngadang calon arang ngidang ngadang drama DGL.

0: Ingat cek luh muani pun kepada kenal ipun merera drerod.
1: Kadang ni anawong ragi.
0: Pencen timpal ipun sane nicen kartu merah do alamatnya Jalan Sangolangit di Cokaden jalannya bin ngau bin ngangin.

Waning nak ngelah minabi pun niki jeng bunga napi je ete upacara ni sami ngulangunin weten arjo malih tu ketelun niki berturut-turut

0: Sekaditan ledang kayun nidone kepesamen antuk upacara pepuncingan peh nak biasa kan gitu kejutan yang adang balian-balian ide web kal ngai jani acara ne
1: tanda dos kalang ide sang prabu inye sampun di tiang boleh mahbah puniki sane panjang taler sane pendek angkin sane sampun presiden ranjing mata karces dados lanturan malih niki becik niki ceritanya ne inye durus ngeranjing. Nah, sampun menten ngeranjing Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Ratu Kacang Sarang Tugung Kak.
0: Yeah, dah ini.
1: Dia nak buat tidur.
2: Ya, dah. Ingin Ratu Gung Kak, Sarang Ratu Kacang, Siti yang belajar Durmolawe, ngulang lagi Ratu Nge.
0: Durmolawe, ngabon pensil atau pulpen, banyak yang benin-benin, catat.
1: Catat, nah,
2: ingin Ratu Kacang. Tanten manut cunten atu salang kali nge.
1: Yeah.
2: Om Swastiastu.

0: Janten sampun gaen di tiang puniki nenten manut ring adnyano.
1: Aswarugan lara.
2: Kasurugan.
0: Surugan lara.
1: Surugan tuh.
2: Kasurugan.
1: Asurugan. Ingi, ingi.
2: Ka.
1: Ingi tuh. Ulang mana tuh?
0: Ulang.
1: Aswar napi tuh?
2: Kasurugan lara.
1: Kasurugan. Ingi, ingi. Asurugan. Lara.
0: Lanjut.
1: Ampun lu.
2: Lanjut.
1: Bisa tu?
2: Lanjut kan?
1: Okay.

0: Lanjut.
1: Banyak, bagus.
2: Nomor 2 itu
1: nih. Nih.

0: Wisnu Warto. Wisnu Warto.
1: Wisnu Warto. Raya Dasi.
0: Ya, lanjut.
1: Rekalawi saya.
0: Ya, lanjut.
1: Raja saya wasita.
0: Inggih, rikalo punika mangkin di tiangnya Rita yang...

0: Wirro, wirro, sini wi.
1: Wirro, sini wi.
0: Lanjut.

0: Ingatkan tu nak.
1: Ingatkan tu nak. Jani bawa membenin, jani bawa membenin, bawa man tuntunan. Ayang ni bin munga, dah lagi tuntun nang bin.
2: Ingin ratu kakia, untuk semua sarang ratu gongkak.
0: Kon banyak nih, banyak nih.
2: Ingin, mungkin karena ratu sarang kakia itu. Ingin, mungkin ini santai sarang mereka munga merejebok, jero cito nih.
1: Konen beli kerces tu.
2: Derang tu, bukan lampan tu.
1: Wow.
2: Ingin ratu. Aspang boleh suwito sami ratu, ratu mungkin kena sarang kali. Pada weni mah pamit ratu kakian, sarang tunggung kak. Om santi, santi, santi om.
0: Nggih, udah weni sampun dados penyumu. Nggih, ring ungkur udah weni sang rerit yang om swastiastu.
3: Om swastiastu ratu.
1: Yeah,
3: ini Ratu Surya, Ratu Gungka kita nggak sampun ngebet niki, hilang kebet-kebet nanti tiang Ratu. Iya, usah niki ampun kebet nanti tiang kita ngambil membosan Ratu kita dijaya di sini. Aduh.
1: Ya, alen-alen malu banyak mungkin.
3: Ini sampun tu, sampun tu, sampun tu, sampun tu.
0: Neng.
3: Niki. Ini. Om swastiastu masana alumun iki tahun tiana paging ngeliring amanis
0: inggih raris ke papag punikan tuk cecingak sani nyunyur manis eh.
3: Lah merende ya masku.
0: Nah, nang je mai cening. Pianak piangi dewa. Nerong anong.
3: Ratu, bekebitan malah tu jat napi kada niking je. Kepas kejadian di piang tu. Yang ini kamu nadasnya anuwe kebar kebut nadasnya tu bas kejajahnya di tiang di sini ratu malah bosnya di tiang malah yang boleh malah ratu semua ratu
0: ini yang ajak cucu aja ini pangsinya
3: di tiang ratu ampura ratu
0: ini jero gadung ini nak ngetor nih maju bos munggah malah om swastiastu.
4: Om swastiastu, ratu kakian sarang tugung kak.
0: Inge, Bu Adi.
4: Cicang saking ayani.
0: Ayani, banyak patuh aja Bu Adi anu ne modul ne. Ye, dah Bu Jero.
4: Bisa aja ratu nge.
0: Inge.
1: Oh, niki kerasan kok capek deh, niki wenten bu putu hubung monitor.
4: Jadi kawet cicang tuh.

그러면 잉에 우니크 스카디 고야 아예 보니까 따뚜네 부사랭카 보니까 랭안간이드

0: Iyan rerahan punika pertiwi mu angan nidanene nagini sekadimas kesiam laris antuk getih kesana mebararakan nah.
1: Lo adanya amopo
0: bes nyajang pesan sahaso ido nigdeg punika.

0: Kaden, aji sana pinaka ngeorag pun ikijaga teh, dado si datan uning jaksa hasilnya cak pada wakan titiang na.
1: Suk semua ratu kakyang yeah. Karang tubung kak ampura Aceh iwane atu ampura pun banget kalah waliang mang da pulih semeton sani Aceh munggak suk semua om santi santi santi om
0: inye diru cita sampun inye ring ungkut diru cita om swastiastu.
2: Om swastiastu ratu bongkar ratu kakyang
0: nah dah ade.
2: Ingat ratu titiang. Kau nak sentuhnya tu kekang,
3: kekang kita. Ya, terus.
0: Ya, napi ya, Gemil. Terus.
2: Om, sehat-sehat.

0: Inggih, sampun ebok jejal punika para adipati tando mantri nema kesami.
1: Sampun asaniga.
0: Dur maning sampun presiden roroh punika genah nyane suang-suang.
1: Mokyo sirakyan bade suaryo
0: pinaku pamucuk iriku.

0: sami taner akrian adipati ini sampun kunang punika mawen jek mejejal kantos ke alun-alun punika sami.
1: Lawan jorwati pati.
0: Punika dalar juru surat punika dalar kaunang punika mangnu preside punika tangkil.

Iyan rohan punika sesae kewentenan iri kering penangkilan waluyo seka di gunung sekar punika. Maka weneng sang sapu sirejo saning antonan jeg angob bengong peromangkin.

0: Napi mekawin nang kadia sapunika duaning sarwo busana ne sana wenten ring ponangkilen punika ngarane yang angob anak ngantana
1: redatan wani angling
2: rep datan wani angling ampun ngrep datan ampun
0: kita rep jang malu
1: rep datan wani angling
2: aing ketu sing maksudna
0: mbak perang mbak ya
2: rep datan wani angling yen rep datan itu nyagut adan itu
1: rep datan
2: yen gitu sing riurin ya
0: sing bisa nuut ah
1: tapi tuh
0: rep aduh
1: rep datan wani angling
0: aduh mau marinya
2: bin mani panggil tuh bin ya dah
0: punika mau yang siap udap tan wentan purun sane masuara
1: rewiji kira seri anerapati
0: risa pemedali dos ang para buah
1: sopo carane ayo
0: punika taler upukaru sampun wentan punika ada ngajang ide
1: Patar Arde
0: dadah, hilang nih eh, ampun sinyalnya pegat-pegat nih kaya dah adek iya, reungkur kau dah adek
1: Om Swastiastu Rahaja Wengi.
0: Ah, masih Dori nih.
1: Ah, yang penting boleh nyarungi gitu.
0: Ah, dek mandek.
1: Tapi gak tau dulu,
0: Kak. Enak.
1: Lugus kaki yang siang lantoran anak natu bungkaknya.
0: Terus.
1: Wah, mulai tuntunan tuh.
2: Eh.
1: Om Swastiastu.

0: Melantur aris ide newo seraya ngastawa ide betara
1: mui yang ama hari dan
0: sampun ide munggah ring bali mas
1: dia graning ukir-ukiran
0: Ria graning ukir-ukiran ampun kalau memadu ampun ketang malih
1: Ria graning ukir-ukiran
0: Andriko mengenah ring muncuk gegunungan.

0: sane kaiter ulih toyan telabah sane ngardinin kaulangunan. Nah.
1: Semo ampun galah niki to nggih.
2: Nggih,
0: kita
1: ampun. Nggih. Mangga boleh nyareng ini nek kangyang makin ten boleh ten to.
2: Nggih.
1: Ten pas-pas nanti apa nya to.
2: Nggih, banyak
0: to. Lagi terus cuma.
1: Nggih, jujur sareng sami kene seneng nyareng rumah warga mondok kena aja to, mondok kena to.
2: Nggih.
1: Suksemon tuh
0: kala
1: Nini mau pamit Om Santi.
0: Yes, suksemon Nini Ita niki wenten Iwa Uti saking Glogor dan Pasar Rahayu sareng sami wenten taler Ibu Rasman utawi odah ogel nggih ring apian angke Bu Rasman selamat
2: iki malih tuh akeh
0: monitor ae sireng
2: akeh ngerai
0: nah
2: ngisir rai.
0: Ampun,
2: malih kan. Niki ngoleng-ngoleng ada cok rakedut niki.
0: Ah, cok kedoraka. Ampun,
2: pejeng.
0: Nggih,
2: malih bos niki sematon ditiang saking pos niki Kak Gio, Kak Landung, Pak Ayan Serupo.
0: Wih, rame niki.
2: Oke, niki sana monitor itu.
0: Mogi wentan sana presiden munggah malih bos-bos. Iring.
2: Nggih, dua ning sampun telas palet ngopi pertama niki.
0: Sana kan
2: mun. Sana kan mun, malih bos malih lanturan. Okay.

0: Ay, ngi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6:09 sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

Ogoh, ogoh. Ogoh, ogoh merupakan salah satu tradisi masyarakat Bali dalam rangka menyambut perayaan Hari Suci Nyepi. Ogoh, ogoh berasal dari kata ogah, ogah yang berarti sesuatu yang digoyangkan. Ogoh, ogoh termasuk seni patung yang berasal dari kebudayaan masyarakat Bali yang menggambarkan kepribadian Buddha Kala. Sehari sebelum Hari Suci Nyepi, saat pengerupukan, ogoh-ogoh diarak keliling desa dengan tujuan menetralisir energi negatif menjadi energi positif. Ogoh-ogoh merupakan karya kreatif yang disalurkan melalui ekspresi keindahan dan kebersamaan. Pada awalnya, ogoh-ogoh terbuat dari kerangka kayu dan bambu. Setelah itu, kerangka akan dibungkus dengan kertas. Seiring berkembangnya zaman, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ogoh-ogoh juga semakin berkembang. Masyarakat Bali kini menggunakan bahan berupa besi dan bambu yang telah dirangkai menjadi anyaman dan dibungkus dengan gabus atau tei

0: Macet lagi. Pusing aku yuk kalau kayak gini terus.
1: Sabar tuh, pelan-pelan asal selamat.
0: Iya yuk.
1: Awas tuh, awas.
0: Aduh, gimana sih bapak ini? Pasang lampu sen kiri tapi beloknya ke kanan.
1: Hati-hati dong pak, perbuatan bapak ini bisa mencelakakan pengguna jalan yang lain.
2: Aduh, maaf gek, maaf.
3: Tertib berlalu lintas, keselamatan kita bersama.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ring palatan kaping kali mungkin untuk mang warga atau orang tuh yang galah mungkin ring itu juga mesran-mesran.
1: Inge, terus sana sampun waktu karcis lurus ngeranjing. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Dadau.
1: Nah.
2: Om Swastiastu.
1: Galuh si Bang iki nggih.
2: Inge kade kaki yang sarang gengkak.
1: Yeah, buat lodre.
2: Mungkin kade.
1: Yeah.
2: Demong iki sawit ane panjang
0: Demong sawit, yeah, terus.

0: aruga.
1: Malih punika pekayunan lan parilaksana ne sahane letuh. Nika sane jagi ngerana yang jagi lakar rugah.
2: Gumi.

0: sahiti ang halos yung nagatun, mga nairatu sa tata, ngalimakang karahaywane, wikirin jagati. Yeah.
1: Tata, ano to kakiya?
0: Bo, niya, bo, baluong saan, bato?
1: Ingi keracun, langsung semua banget ibu lo dero keracun nge, sarang lungka.
2: Nih.
1: Mungkin atur nanti yang kalah keracun, pangake boleh mula suwitro kakiang. Atur nanti yang kalah puput, nanti yang mangke nantu pramo santi.
2: Ingi bu lo dero sahpun. Boleh nomor satu yang palat nengkap yang kali. Om Swastiastu sampun nanti ngarangi.
3: Tu?
0: Yeah, Om Swastiastu.
3: Tahajang wui.
2: Nih. Ah, kukuh, kukuh.
0: Majanji ya, dah lodro ni ya.
3: Om, okay, mungkin mubi dengan buku malu. Ini tu kakiang. Ya kalian mungkin.
2: Kian, berbakat ngebet kan?
3: Nampun.
0: Bisa cewa apa tantri?
2: Pun ya, aku bet kan?
3: Biasa on ya kang.
0: Biasa kan? Nah.
3: Om Swastiastu.

0: Allah.
1: Ya, titen wenten sane nyamen padenin di Aston ruruh ring sabeten langit. Oh, gitu nak emar aja. Nah, jen duang gelas marah tuh.

0: sajroning kepradnyanan malih ring
1: guna
0: kawruhan ring kawicaksanan. Nah.

0: Yan ini kelistuayuan tan penah sekadi ide Dewi Giri Putri.
1: Ye. Hmm. Ingkene nih. Pak. Gelebog.
0: Ini ki kak.
1: Inge, ingkur.
2: Om Swastiastu, Ratu Adia Anggalang Dunga.
0: Ye, rumangku.
2: Ye. Ini di tiang, ada satu ini.
1: Terus.
2: Om Swastiastu. Wah, semua selam itu.

0: Sahe mengandike tadah alon pengandikan biange.
1: Ayo nalase masku.
0: De nyem cening salah tampi pianak biang idewe kenten baos biang.
1: Don kuwe anurwani.
0: Tatujuan biang ete ngenken anak kebuku idewe apang teke mai.
1: Sawiat ning tuastan riaban andulu.
0: Sawireh sing cara ane subuh-subuh dadi cingak ibu ajen ni idewo ni.
1: Bilera tu yang kalau jumpa
0: kalau
1: yang sampai tu mantan tu,
0: yeah.
1: So ni yang tentang kontak siapa ni tu tentang ni tentang ni.
0: Ini
1: si sekarang ni si nak agung kiri agung menggah malay buat sekarang dewa ji dewa ada oke kalah tanggung.
0: Iya, enggak, serius ini.
1: Bu Eka, enggak. Bu Eka beda yang balik. Gila itu, suka tiang calon lungkak. Mungkin aku di tiang galah. Tapi tiang antuk, orang mau cantik. Om, cantik, om.
0: Iya, di rumahku peraja sampun. Boleh ngeranjing pun ini.
2: Iya, salar niki Bu Eka Rini. Bu Eka Rini, jadi ngeranjing ini.
0: Om, suas-suas
2: Bu Eka.
3: Om swastiastu.
2: Bu Eka Rini, Bu Eka Bibi.
0: Bibi, besi udah.
3: Benten nak mau saya yang Bu Eka Rini.
0: Oh, mau aja. Kolingnya tuh akhirnya Bu Eka Rini.
3: Bu Eka Rini, mangku ke Praja, Rajang.
2: Mangku Kak Praja,
3: anak mau gelepung nih.
0: Lemongan.
3: Jadi yang belajar sinom Rangalawe tuh.
0: Nih.
3: Sekeng Nuni sampun nakeh ngambilnya, Om. Alkena Mas Duh.

0: Kekalih punika ten wenten sane presida pacang nyaihin neh.
1: Pahaaah!

Uyakti inek busana pepayasan uyakti becek pisan sakewantan sekadi anak lesu pun kekewentanan dan nenek.

duaning kelangkung pisan punika. Res-res pikayonan dan ini rabi-rabi ini sarang kali.

punika mah kawinan daris panyeruan-panyeruane sami bengung punika iblak bagan ngantanan kawentanan raben-raben sang ranggalawe.

0: ngapimalih rares wentan rares upekara sampun becek pisan pun kepikantanannya nih.
1: Dongka. Padahalam pun enep menyemak dongka nge.
0: Nah, belum.
1: Ngenun jek ngenyat cerah layangan kenceng
0: silir mulai ketu silir.
1: Kenten ada nge.

0: Macho, eh, macho.
1: Macho, ha.
0: Karo aliang ing pangkuan. Pangkuan.
1: Nih, ling di pabenan. Oke,
0: pangkuan.
1: Raris dane rakrian patih lawe. Ngambil rabi ni kekalih kegelut pun ke kadop-dop. Kalingihan pun kering pabenan ide ni. Sane kiwo kanan. Nah.
0: Jero Chandra nyarengan, Bu Janura nyarengan.
1: Yeah.
0: Aben nanti panah besek-besek.
1: Yeah. Nah. Pekebot kenawan.
0: Nah, cara timangan yo nge.
1: Nge, nak ada dua meduin, pang patuh. Kato.
0: Ini kok sek bede, sek jenis, sek seberat sebelah ya dong.
1: Nah. Bu nak langsing-langsing kok nih kedua. Iye.
0: Ni yang kirana nyaran tu sakian semua.
1: Nah,
0: Bu Yan tadi merta durung poli. Oh, niki pun nyolek, niki mancet ngah Bu Yan. Kedat nomen Bu Yan. Dung biang sanur nini santa durungnya. Dah ini sampun rahajang sarang sami suitan di tiang sana kantun nyarang ring tembang warga niki. Ko enter sarang atu kakeang sarang dongkak niki. Tuk semua galak katur tiang pamit. Om santi santi santi om.
1: Inge Bu Eka sampun. Inge ring ungkur Bu Eka sireun iki. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Nggih to, niang nyak masih to.
2: Nggih, wau kedak kan Bu Eka tu. Entan mentan mentak kan nyetan boleh mu.
1: Salib Bu Sari Merto nak salib.
2: Malah jebos Bu Ian Sari Merto. Yang dungunang.
1: Yeah,
2: yang nah. Boleh taen boleh, mungkin mantan napisan. Atu kakiang, atu bongkak. Kikiang niki melajah su kenton ni, laro ke diri sana bawa tu.
1: Terus.
2: Lagi bawa senton manu tu niken di kian tu.
1: Yeah.
2: Om Swastiastu.

Napi makahawinan ka desa punika, duaning titiang kepaksa, jagi ke jatuh karmayang titiang ratu.

0: duaning nenton pisan cumpu manah di tiange punika makawin di tiang jak ninggal rumah rauh tangkel lereng ratu kadimangkin.
1: Tuh.

0: sakewanten ring gunung gumanti genah di tiang ratu punika mawi nanti tiang jak pedak tangkil mangdu presida je tangkil ring ratu sang prabu
1: anang kasisa
0: duaning titiang uning ngerengangani ratu sedak ngeratu sungkan kayon punika.

0: Titiang janji ngaturan ayah, rengangane ratu kadi mangken. Unike mawe nang titiang tangkil ratu, ratu sang prabu.
1: Siung semua ratu, nah, kang yang meniko dumun-dumun tu nih.
0: Ampun top, pun top nih bawa nih.
1: Iya itu ratu kakiang, itu bongka, siung semua tu, ini juntuh nang ratu sarang kali. Ya sana tiosang nih dorong boleh munggah-munggah mungkin. Ya mungkin lagi mau pamit sup semua rahayu om santi santi santi om.
0: Iye niang kirana sampun nagingin. Iye ringungkur niang kirana sang redit ya. Om swastiastu.
1: Om swastiastu ratu kaki yang sama dongka.
0: Hah mare aja samat. Mare aja samat bende. Iye
1: si. Boleh mesin masker.
0: Pasti mengelawe jadi neo.
1: Ini anu lawe kentana durmo malih tuh.
0: Nggih, lurus.
1: Nggih. Malih bos onek-onek ana tuh sareng.
0: Nggih.
1: Awit petak om swasti. Satingaliro. Antiro ayiniro.
0: Nggih. Sapu nyingak ida. Antuk aren ido nih.
1: Tetripan waka pange.
0: Ini ke rabi nih sahne dua orang raris pange ini dia.
1: Si namot sirah.
0: Raris kepak-pak punika kesambut punika sapengerauh nyane
1: ing mantinangisan
0: iman tinangisan punika raris kesayangan raris ketangisin punika
1: do mas mirah ingsun yayi.
0: Udah adi mas beliinnya sayang anak kebuku dewa adi udah adi nangis adi
1: katmo jiwita was tanpa ingsun
0: muni sireh adi pengantungan jiwa permanan beline ane acap-acap beli uli malu ketu adi uosang nangis adi
1: mangkecik malesiki tuh
0: nggih.

0: Suwir bakti nadi ini ti kapin beli anggon adi kuranang sing bin ada dadu wata telujak subuh mama sikih
1: kapangi ilo maneng
0: buin pidan jo saget mati apang bin beli nepukin anak kebuka adi ye
1: arlo
0: apa ngeprosido bareng-bareng adi?
1: Rawangi angalana.
0: Oh, raris penyeruan-penyeruan punika nganten nang
1: undangani anahan pre.
0: Duaning kantun-kantun wenten sekal punika ring pikayunan mawenen ke anet-anet punika ring kayunna.

0: Duan neng sarang-sarang punika ngelinghang punika pikayu nanah.
1: Ini suka banget ratu rumong kak sarang aku kakak.
0: Nih,
1: ini aku antah menikop sida kantor angga. Mugi kak kena sarang kami yang pulih ratu. Kalau kami telur neder yang pulih munah-munah mungkin buayan sering betah munah. Ini ratu tiga pabut tuh. Om
0: Sandi Om. Ingi, pemirsa sana andumun borbos, doaning benten sana ngelintang puniki.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Air terjun Tirta Buana. Bali terkenal dengan pesona alamnya yang memikat. Dan salah satu permata tersembunyinya adalah Air Terjun Tirta Buana di Buleleng. Terletak di Desa Pegadungan, Kecamatan Suksada, air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi mereka yang mencari ketenangan dan relaksasi. Untuk mencapai Air Terjun Tirta Buana, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari Singaraja. Akses jalan menuju lokasi pun sudah cukup baik dan bisa dilalui oleh sepeda motor maupun mobil. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada pagi hari hingga siang hari saat cuaca masih cerah dan belum terlalu ramai oleh pengunjung lain. Namun, hindari berkunjung saat musim hujan karena jalur menuju air terjun bisa menjadi licin. Air terjun ini menawarkan panorama air jernih yang jatuh dari tebing tinggi, menciptakan air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangan indah ini semakin lengkap dengan suara gemuruh air yang terdengar menenangkan, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi di tengah alam. Tak hanya itu, Tirta Buana juga memiliki nilai spiritual yang kental karena dianggap sebagai tempat suci oleh warga setempat. Pengunjung yang datang dapat merasakan suasana sakral dan bahkan mengikuti upacara adat yang diadakan di sekitar air terjun ini. Destinasi ini bukan hanya menyajikan keindahan, tetapi juga memberikan pengalaman unik yang menggabungkan alam dan budaya lokal.
4: Hai, Dek. Kamu lagi main apa itu, Dek?
5: Dia. Oh, ini cuma judi online. Tapi seru loh, bisa dapat uang tambahan lagi.
4: Hah? Kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar deh.
5: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
4: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
5: Ah? Aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
4: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan deh. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
6: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Inggih, Radio Dadane, Pak Miarse. Ngiring mangkin lanturan malih ring acara tembang wargo puniki. Sire sanes sampun magdekarcis, durus ngeranjing.

0: Niker aris penyeruane ngenampokin punika.
1: Dan ciro pinati dan weruh.
0: Ike dane Gusti Biang nenten Juning punika dane.
1: Dadalah mira
0: dadalan idone kasungsutan punika ring pikayunna.

duaning ido rakreano patih bandi suario kantun punika kasungsutan ring kayunna.

0: Oh, putri Dani. Dani ini dia tantri ya.
1: Iya. Mas satu
0: sane waluye punika mas sane mas anglingnya
1: ini semua itu dengkak atas nani amuron
0: pun boleh bu putu
1: tuan boleh iringan nemi niki ratu dengkak Ratu Surya, demugi genak sanggup Surya, Ratu Gengkak, demugi genak sanggup Puri, Bungunung Sarang Sami, Temang Wase, Pesitran, Dengi Demugenah Meningga, demugi genak Rayu, Nyangre, Rahim dan Jagat Sugian. Itu yang menasal pamit, minta tinan sama Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, Ibu Putu, Bung, Sampun Presiden Rayu, Beningga. Iya, ringungkur buk putubung sanggara di tiang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Ratu.
0: Iya, Kak Tia Top.
2: Gantun kalah nih gitu.
0: Gantun, maaf boleh bensik nih. Terakhir, terakhir.
2: Ketapa di tiang Ratu Penyu.
0: Iya.
2: Iya, boleh gitu.
0: Iya, Kak.
2: Om, mari kita masuk Om Swastiastu. Manuk bakon itu.

0: né?
1: Acundalos dos agonitri.
0: Wah, unike jag mo kalung magonitri, mo anting-anting punika ipun dicanga.
1: Iwara jate alus.
0: Wah, mo selempot. Misi ketu perut orang enak pakaian.
1: Arjo sawit petak.
0: Kamen uteh nyentak.
1: Sobo sawi laso suci dante.
0: Tingkah cara anak subuh suci gitu rasanya abah ya icangak
1: luwer pandita sadu budi
0: kengken dia cara pandita ane subuh sadu budi luwehin sastra gitu agam-agam ya ne.
1: Sais nu ring brata tapa.
0: Cara anak subun nelah bangsa jan tu. Brata tapa semadi ni.
1: Ya go semadi.
0: Ngergapan yoga semadi ke tu tingkah ya ni jangan.
1: Kan prana gata denya. Lumaku
0: wen besek ne perjalanan ya jak incek incek incek kedo perjalanan ya ne cara gerayat guru yud
1: aterate kangen ke tiwe sicarate
0: inge galah betlas ya
1: mandi tiang gila gila
0: inge enten galah telah bang bensek ukur ukur dia
1: inge ratu kangen gitu
0: inge kak tiato
1: inge ratu tiang sarang sami kong polo polo itu tiang tiang sake kak tiato kono lo salam sarang sami dibagi ke nara jara jadi yang pamit om santi santi santi om
0: inge ratu dadane pamirsa. Duaning ke bandar antuk galah puniki jantan sampun sana nyelak-nyelak saking nune tan presiden Kang Yang dumun sana sampun presiden matur sok semua titiang dalar sana durung presiden ranjing sana monitor kemantan titiang atur sok semua duaning sampun nyarengin titiang eri kiring siaran tembang warga ring perumpat RRI dan pasar. Ingin untuk punika kita langkung untuk titiang ngenter acara duwe titiang nunas geng pengampura. Sinop titiang untuk aturan paramo santi. Om santih santih santih om.

Sebenarnya tidak ada kalian raih pada pemirsa sedangkan dengan mesikian ring perempat suara budaya Bali yang dijogi pada menggenah demugi pangin di tiang sada kena Rahayu selamat sarang sami. Jadi main ras ini makin jagi nyarangin para pemirsa ring acara kelangwan untuk ngaturang drama legenda ring Rahinu Anggara Sio Juni Warsa kali tali 6 likur drama legenda ring mungkin makin jagi aturan titiang legenda Garuda Dikjaya.

Betapa bahagianya Dewi Winata dengan diberikan 2 butir telur. Dia akan mempunyai keturunan. Lalu dia menjaga dan merawat telur-telur itu sampai 1000 tahun lamanya. Tetapi belum juga menetas. Kesabaran Dewi Winata semakin menipis. Dia ingin sekali melihat anaknya lahir,

0: sebutir telur akhirnya dibuka paksa. Lalu, apa yang terjadi? Dari telur itu muncul sinar merah yang panas memancar ke seluruh alam semesta. Diikuti munculnya seekor burung raksasa dengan mata tajam.
1: Jahat kau, ibu. Kau dikuasai oleh keinginanmu. Kau buka paksa aku sehingga aku terlahir sebelum waktunya. Aku terlahir cacat tanpa kaki karena ulahmu, ibu. Aku mengutukmu. Kau akan dijadikan budak oleh madumu sendiri. Ingat, masih tinggal satu butir telur. Jangan kau buka paksa lagi. Itu adalah adikku. Dia akan menolongmu dari kutukanku.
2: Jangan pergi, anakku. Jangan. Maafkan ibu, anakku.
0: Tanpa menghiraukan kata-kata ibunya, burung itu langsung terbang, pergi ke arah timur. Dialah bernama Sang Aruna.
2: Jangan tinggalkan ibu, anakku. Anakku.
0: Dewi Winata menyesali perbuatannya. Dia terus merawat dan sabar menunggu telur yang lagi satu sampai menetas nanti. Suatu ketika, Dewi Kadru mendengar berita. Di sorga, para dewa dan para raksasa memutar Gunung Mahameru untuk mendapatkan tirta.

0: Hai, Winata.
1: Ya? Ada apa, Kadru?
0: Kita tebak-tebakan yuk.
1: Boleh. Apa hadiahnya?
0: Hadiahnya, siapa yang kalah akan menjadi budak yang menang.
1: Baiklah, apa pertanyaannya?
0: Apa warna kuda Erawata milik Dewa Indra yang keluar dari pemutaran Gunung Mahameru saat memperoleh Geta Amerta?
1: Putih, pasti putih.
0: Tidak, hitam.
1: Ya, setelah muncul dari gunung itu, kita akan tahu siapa yang menang.

0: Saat tebak-tebakan mereka berakhir, datanglah para ular menghampiri ibunya.
1: Ibu, kau kalah, ibu. Kuda itu berwarna putih.
2: Apa? Tidak, tidak. Terus gimana sekarang, anak-anakku? Ibu gak mau dijadikan budak oleh Winata. Tolong ibu.
3: Jangan khawatir, Bu. Biar aku bersama adik-adikku yang menyelesaikan masalah ini.

0: kalah Winata. Lihat, kuda itu berwarna hitam.
1: Dewi Winata terdiam. Dia terheran, seakan tak percaya apa yang dilihatnya.
2: Tidak, tidak.
0: Kenapa Winata? Gak terima. Kalau sudah kalah, ya kalah. Jangan cemberut. Terima saja kekalahanmu. Mulai sekarang juga, kau adalah budakku.
2: Iya, Kadru.
0: Dewi Kadru gitu nyebutnya budak.
2: Baiklah, Dewi Kadru.
0: Bagus, bagus. Budak. Sekarang, asuhlah dan layani 1000 ular anak-anakku. Mengerti?
2: Baiklah, Dewi.
1: Sejak saat itu, Winata siang dan malam waktunya hanya mengurus ular-ular anak Dewi Kadru. Dia lelah sekali, apalagi para ular itu semua bandel-bandel. Sampai-sampai dia tidak sempat merawat telurnya yang lagi satu belum menetas. Tiba-tiba alam semesta menjadi merah karena ada sinar yang muncul dari telur itu. Angin kencang diiringi petir dahsyat sekali. Bumi goncang, samudra meluap. Para dewa di sorga gemetar ketakutan. Apa yang menyebabkan? Ternyata muncullah burung raksasa perkasa terlahir dari telur. Dialah Sang Garuda. Sang Garuda mengetahui ibunya sangat menderita, sangat payah mengasuh 1000 ular.
3: Ampun ibu, beristirahatlah. Biarkan aku Sang Garuda anakmu ini yang mengambil pekerjaanmu.
2: Terima kasih anakku.
1: Winata sangat bahagia dengan kelahiran anaknya yang selama ini ditunggu-tunggu. Sekarang, Sang Garuda mengembala 1000 ular itu. Saat cuaca panas, lapar dahaga, tak segan-segan, Sang Garuda memakan sebagian ular-ular itu.

0: saudaraku para ular, apa yang kau inginkan agar ibuku terbebas dari hukuman perbudakan?
1: Garuda, apabila kau bisa membawakanku Tirta Amerta, maka ibumu akan terbebas, karena dengan Tirta Amerta itu hidupku akan abadi.
0: Baik, baiklah. Aku akan mencarikanmu Tirta Amerta.

0: langsung terbang ke surga. Sampai di sana, tampak tempat di mana Tirta Amerta itu ditaruh, dijaga ketat oleh ribuan para dewa dari empat penjuru. Namun, semua penjaga itu dapat dikalahkan oleh Sang Garuda, sehingga Tirta Amerta berhasil diambil dan dilarikan.
1: Hai, Sang Garuda, berhenti! Jangan kau bawa kabur Amerta itu. Apapun yang kau minta, akan aku berikan.
2: Dewa Wisnu, ketahuilah, aku Sang Garuda tidak akan pernah meminta apapun. Tetapi kaulah yang harus meminta kepadaku.
1: Omong kosong apa ini, Garuda?
2: Benar, Dewa. Para dewa bisa sakti karena Amerta ini. Tetapi aku tanpa Amerta ini, aku sudah sakti.
3: Ya, ya, baiklah. Sekarang aku minta padamu agar kau mau menjadi kendaraanku.
2: Baik, baik, aku bersedia. Tapi ekorku agar dapat melampaui kepalamu. Dan tenanglah, setelah Amerta ini diserahkan kepada para ular, terserah kau untuk mengambilnya kembali.
0: Akhirnya, Sang Garuda menjadi wahana Dewa Wisnu. Dan siapapun yang mendapatkan Tirta Amerta itu, hidupnya abadi. Demikian drama radio berjudul Garuda Dukjaya, persembahan RRI Denpasar. Sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Om Swastiastu, Rahayu ngatur di demo jangan ring para pemirsa sami. Sedang kedun mesikan ring perempat suara budaya Bali. Sanwau sampun aturin titiang drama legenda. Sedang ngambil judul Garuda Dijaya. Demugi presiden menghibur kalian dari para pemirsa ring galau ini mangkin. Iring titiang ring siaran kelanguan. Sedang mangkin jagi lanturang titiang untuk ngaturang temang-temang pop Bali. Kado suput galah duluin jam solas sungi malih jebos. Siki temang pinaka panyam Brahman titiang saking YS Bali sayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Raglan Ray Perpami Harse Semua Doni Tia Senekan Dun Bergabung Ring 106,4 FM Bro 4 Suara Budaya Bali Siki Temang Senewewi Sampun Atau Rinti Tia Ngei Saking Yes Bali Sayang Sane Onang Untuk Temang Sane Sampun Katur Rau Dumugi Presiden Menghibur Raglan Ray Ring Gala Mengini Mangkin Suk Semua Niki Semeton Sane Sampun Rau Nyarangin Dede Ring TikTok Winten Si Nyoman 93 Bagus Mekeplug Niki Semeton Tiang Saking Ubud Sampun Bergabung Niki Nyarangin Dede Nge Aha Titiang Stata Nyarangin Beli Dede Winten Lanying Niki Ring Seputaran Tatak Taru Punapi Gatre Dejul Taler Niki Suk Semua Like-like-nya Chandra Dewata Punapi Gatra Niki Chandra Dewata Semoga sehat Bete Teler Niki Warung Lafabo Ring seputaran Kintamani Pastinya semoga selalu bergetar Nge Mirwana Official Suk semua selamat malam
1: Selamat malam Lidede
0: Selamat malam
1: Sarang Bu Ana wong ayo gede
0: Bu Ana Punapi Bu Ana
1: Asung kare kena pada serem li dede pokoknya semangat
0: pasti
1: sambil nyabu temang duman beli dede
0: temang napi
1: pahlawan pengganti nge
0: pahlawan pengganti ditunggu nge
1: aneh kedua eh kedua nge pahlawan pengganti nge nge nge megatre sarang sematon pro empat sarang sami Mugi kena rahayu, nyangre, rainan, galungan lan kuningan Majang beli dede, suksema, galah wali yang om, santi, santi, santi om
0: Ige, suksema, sampun bergabung niki wenten Bu Ana ring seputaran Tabanan Sampun bergabung niki nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali Oke, mriki Chandra Dewata, wenten galah kapan atih, nge Selamat malam, halo
2: Halo, selamat malam di Dede, Punapi Gatre.
0: Kena.
2: Nyarengin di Dede,
0: Bu Sira Miki. Sira?
2: Bu Tu Sekaryani.
0: Sekaryani, terus Bu Tu.
2: Nah, tembang di Dede.
0: Tembang napi.
2: Tembang malin Dede, mungkin anak Agung Raka Sidan ngajum sekah, entan.
0: Ngajum sekah.
2: Nggih.
0: Oke, ditunggu nggih.
2: Nggih, Bu Dede rajang tugas. Rajang nyangre rerainan jagat.
0: Aha, aha.
2: Lagi 2 hari Pak Bu Dede nggih.
0: Nggih.
2: Nggih, pamit. Om santi santi santi om.
0: Om santi santi santi om. Semua Bu Putu Sekaryani Senewawu sampun bergabung niki nyarangi Dede ring pro 4 suara budaya Bali Raglan Ray sampun pindah frekuensi ring 106,4 FM Kandos Puput gelah duwine jam solas mulai jebos Yagi ring titiang berdendang Untuk ngaturang teman-teman Pak Bali Ring pro 4 suara budaya Bali Pro 4 RRI Denpasar Senemakin terus dumun piar siang sene pacang lintang

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa.

Rosan menjadi landasan utama dalam pembuatan Banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Rakulan Rai para pemirsa semedon di tiang sanekadun masikian ring perumpat suara budaya Bali sanewau sampun aturin di tiang tembang nyarangin para pemirsa sami dumugi je presiden terhibur kemantan antuk tembang sane sampun katur semua niki semedon di tiang sane sampun rauh nyarangin wentan yan warih ring seputaran petak wentan juru eka geringsing emas sani sampun bergabung niki nyarangin dede ngeh Wenten Januantara suksemo. Dinda Bali tur talah niki suksemo sampun bergabung nyarengin Dede wenten semeton di tiang ring seputaran Kintamani. Wenten Betet Bagus Mekeplug, wenten Gus Bintu talah ring seputaran Jagopati sampun bergabung nggih. Om Swastiastu Rahajang.
1: Om Swastiastu Dede.
0: Om Swastiastu Sira niki.
1: Panate.
0: Panate.
1: Nggih,
0: Bu Sinta.
1: Nggih.
0: Punapi Gatre.
1: Becek Dede Bagus.
0: Nggih, suksemo niki wonten salam saking Jero Eka.
1: Nggih, jam Gatre Dede.
0: Nggih, terus nah.
1: Nggih. Saya kangen semeton yang sedang menjahit keberan yang Sugian.
0: Sugian Mali.
1: Yang Sugian Bali deh.
0: Berarti Mali Tigang Rahinang ya.
1: Iya. Yang merasa tidaknya deh. Wentan Bu Yan Swatini, Bu Eka Bebe, Guru Jerman, Niang Kirana, Gusti Biang Murni. Wentan Bu Erma, Ni Ita, Nini Agus, Kak Angga, Kak Rai, yang Jerman deh. Wentan Pandepi, Juru Mangku Sedani, Wentan Pak Eka Prago, Pak Eka Mambal, Wentan Juru Mangku Sedani, ampunnya Pak Yanarbo, sarung tugeknya, Pak Dipolos, Wentan Juru Susi, Pak Mantandu, Juru Malu Niko,
0: Sira Mali,
1: Pak Dikarjo Malunya. Mungkin kena yang Ruh Wentan Sugian, Lan Galungan, Lan Kuningan, Wentan Panji Setiawan, Wentan Silo Malu Siki Miki, Wentan ini sarang sami, Wentan ampunnya Mugi kena Rai Rahaja
0: Inge
1: Kamu Santi Santi, Santi, Santi
0: Sisema Bu Sinta, seruan dari seputaran Ponate tepatnya nering Banyar Pang, Batan Poh sampun bergabung nyerangin Dede Inge wentan sira niki semeton di tiang ring sekubu sekubu Bali selalu bergetar niki seni tetap pastikannya nih ngajak yang senilan budaya Bali nih antuk napi wastane perkumpulan ruine dumugi tetap ajag semakin muali sangra di tiang ring 223361. Oke, Om Swastiastu selamat malam.
2: Om Swastiastu selamat malam Beli Dede.
0: Inge selamat malam.
2: Inge tiang Mbah Indira Beli Dede.
0: Mbah Indira punapi medue gatre Mbah.
2: Gatre sehat Dede.
0: Kena nge.
2: Kena dumugi je Dede taler kena.
0: Aha.
2: Inge.
0: Niki wentan salam, Mbak.
2: Nggih, dari Siro Dede.
0: Jero Eka, owner Gringsing Mas, mungkin sedang ngaryaneng Gringsing kocap niki?
2: Nggih, kenten nggih, wong Slendang Gringsing.
0: Nggih, wenten pesanan tiang Bli Dede, tiang ngaryaneng Gringsing niki wenten kiriman ke Cina kocap.
2: Nggih, banyak tiang lewat Karangasem kan lumas.
0: Nggih, durus langsung ke mandan ke Gringsing Mas, nggih.
2: Gringsing Mas nggih. Sane nama gatra tiang beli dede.
0: Terus nah.
2: Nih, wentan sane wau Bu Sinta nih. Wentan Pak Dekarja, wentan ini Ita, Mbak Sinindi. Oda Bani nyarang ini ki beli dede.
0: Inge.
2: Pun kentan wentan niki mok galu. Alias Nini Janger. Wentan Oda Weni, Nini Santa kalau nyarangin beli dede. Wentan sira malih Mama Endang, Ring Sempidi, Bu Eka Batu Bulan, Bu Eka Sempidi, Kak Oleng pun api datre kak, dumugi je kena sehat kak. Wenten dalam nenek Jerman, dumugi kena. Wenten Bu Ana, wenten Bu Pera, wenten Dadong Kacira.
0: Niki wenten salam saking Wayan Kabinawo alias Yan Saras.
2: Nge, salam kenal sareng Mbah Indira. Sampun kenten wenten pekak mangku sedani. Aduh duh duh duh duh duh Pak Devi nyarengin gede-gede. Tagang kio abis dede.
0: Inge, Rahayu Pandepi.
2: Inge, wenten daler niki nini Juwade, Bu Ayan Swartini, Niang Kirana, wenten daler, wenten siroyo male niki nge.
0: Doa Jimia nyalamin.
2: Jero su, nge, Rahajeng, wenten Jero Susi.

0: seputaran Tabanan. Sampun bergabung melisiki penelpon Om Swastiastu Rahajang.
1: Om Swastiastu Rahajang Lidede. Aduh, kemarung ibang ketemu jam Lidede.
0: Aduh, kudang tibang kaden tananang kecunduk nge.
1: Kini yang terdiam Lidede.
0: Kaika ring pelaga.
1: Nge, saya jadi iseng yang gawas negeri Dede tiang. Tiang lunas temang Dede.
0: Oke, temang napi.
1: Dia udah jaga ngelolet.
0: Wih. Oke, ditunggu nge.
1: Mau gapro sarang sami kemantan.
0: Nge. Mangdo
1: sarang sami kena rahayu. Dede talar mangdo kena rahayu.
0: Nge.
1: Rahajang tugas. Santi.
0: Iya, yes, semua Kak Eka, sanuwanten ring seputaran Plage, sanuwau sampun bergabung nyarangin Dede ring perempat suara budaya Bali. Ragelan Rai, sampun nampina frekuensi ring 106,4 FM, serang makin terus dumun, biar sayang sani pacang lintang.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Sudah di arah kalian raih berapa PRC sana kantun mesikian ring perempat suara budaya Bali. Sambau sampun aturin di tiang tembang. Nyarangin para PRC ring siaran kelanguan peletan kap pertama untuk aturan teman-teman Pak Bali. Senemangkin ring sesian kaping kali kita bernostalgia. Kandus puput galah dulu ini jam solas mulai jebos. Raglan Rai jagi sanggro di tiang ngiring bercerita kenangan pengalaman yang memang masih diingatkan terus mangkin. Nge, seluruh puniket tembang dumun jagi atur di tiang saking bagus wirate layang layang.

0: Raglan Rai berpemirsa, semoga di tiasa nih sampun bergabung nih kira 106,4 FM. Layang-layang saking bagus wirate senawu sampun atau rendi tiang. Eh nyarangin para pemirsa sami dumugi ja presiden terhibur kemantan. Sari suk semua sampun bergabung wentan witu suk semua like-like-nya. Wentan Bu Wayan Darti alias Nini Tuade suk semua sampun bergabung wentan Bu Eka ring seputaran Sempidi. Megatra kocap niki majang ring semeton sami majang ring beli dede rahajang tugas. Iring sering mungkin sangre dia maliring 223361 galah bernostalgia. Ngeh wenten Made Sadam bagus mekeplug niki sebedon di tiang ring seputaran Pine Belah Batu. Selamat malam Made. Om Swastiastu Rahajang. Halo.
1: Om Swastiastu.
0: Nah. Ngiring nak wawa nang malih nggih. Putu Hera talen niki sampun bergabung nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, bibi malih ketunduk kaeka niki.
0: Nggih, terus kaeka.
1: Nggih, dumun sekitar tahun 2000 niki nggih. Hmm. Tapi tempat yang inget lewat bulan tanggal niku bibi de.
0: Nggih.
1: Wonten tiyang kan timlah timpal bersim dagang obat.
0: Nggih.
1: Pun kenten aja tiang ketabanan meliubat. Ampun kenten. Ampun urusan meliubat kan genap parkir saking toko niko agak doh kedek niko kenten.
0: Nggih.
1: Ampun kenten ngejalan tiang jaragane kono. Jaga. Ngerarah anu ngambil sepeda motor nih.
0: Aha.
1: Yang di tiang ngonyong di pinggir jalan. Kenten.
0: Aha.
1: Malah jebosnya rauh ragamnya uli ngambil sepeda ampun dia pantiangnya konden tiang meniin sepeda motor megandeng
0: itu gitu
1: jaga ampun luas ragamnya peng
0: jaga konden menek gak sebuah ilut nih kita.
1: Iya, ampun itu kan lu nama takon dari Kalino pak, dari Kalino yang tenuning niko kencan kadang niki ampun kedikum niko kan ada tujuan lagi niko melihat dia mati kencan beguling belinya apa jalan terus kene ngeraus kencan adi sing musaut kencan kene kayaknya ampun kencan kipu ini tiang tu kencan durinnya malah rajanya muali berdoa tiang kota banan deh adi sing menek tu nang ye. Kan aku ngerasa mesti kan ampun yang menek mati ten kenten dia. Niku ampun langsung ampun. Nah begitu main ayang ngalen jadi dia ngomong di sini tu mesaut kenten.
0: Nggih. Sebenarnya kan harus tahu nih kan kok karena ringan di belakang.
1: Nggih, niku ampun kan jadi. Terlalu fokus
0: nih tegangnya masih kenten. Si semua kayak luar biasa nih pengalamannya, nih.
1: Nih,
0: nggih.
1: Om santi.
0: Kayak ring seputaran Plage sampun bergabung nih, nggih. Ibu Ditiang ada Ibu Nunu Haryanti. Suk semua terima kasih matur nuhun sudah bergabung. Berapa hari yang lalu dapat ke Denpasar tapi kita enggak ketemu. Semoga ibu sehat, umur panjang dan bisa berjumpa kembali di Denpasar. Nih belikan cana suk semua balang sangit bagus mekeplug punapi gatre. Semoga sehat nih. Wentan witu suk semua sampun bergabung niki. Om Swastiastu Rahajang. Om Swastiastu. Ini ngawanang malih semeton sani jagi nyarangin sangre di tiang malih ring 223361. Om Swastiastu. Rekalan rai sana makin tembang dumun jagi katur. Nggih, sakemon lurus dumun biasa yang sana pacang lintang.
2: Aduh. Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Rakelan Rai, Sane Arse, Tatas Uning Piala Dunia, Sampunang Mereka Merikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, tur eksklusif Indik Sepak Bola. Ngenten jam membeli bagan ini pertandingan, skor utawi sira Sane ngogolin kemanten. Rakelan Rai Taler Presiden Biar Sayang Cerita Unik, utawi Sane Siosan, ngeninin Indik Pemain Bintang, Kantos Teknologi Sane Kewigunayang Ring Lapangan. Rakelan Rai Naler Dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring Piar Sayang program sepak bola RRI. RRI Radione Piala Dunia kali.

0: Sebenarnya di daerah kalian raih pada pemirsa Sane Kantun bergabung Niki nyarangin Dede Ring Perempat Suara Budaya Bali. Untuk tembang Sane Sampun Katur Wawu Saking Ari Kencana. Nah, spesial Niki Majang Ring Sepedon di Tiang Sane Sampun bergabung Ring TikTok. Selamat malam, semoga terhibur nggih untuk tembang Sane Sampun Katur Wawu. Rekan rai para pemirsa sarang sami sudah ngelantur Niki titi informasikan pembukaan pesta kesenian Bali ke-48 warse duang tali 6 likur ngawit lulas Juni kantos solas Juli warse kali tali 6 likur nge. Nah Niki pembukaannya nering depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Niti Mandala Renon. Pembukaan lan pelepasan ped aye ngawit galah sore jam 3 nge. Nah wenginya ne jam kutus ring open stage Arde Chandra wenten pergelaran pembukaan PKB ke petang dasu kutus garapan kolaborasi sangar karawitan bungan dedari kesarangan isi Bali. Nika sane wawu sampun titian informasikan majang ring para pemirsa sami sane melet jagi nonton Rizky Roning pemargi ped aye mangdane langsung ke mantan ngerauhin ke Renon nggih pacak disiarkan secara langsung Ring Pro 4 RRI Denpasar. Serangkin muali sangra ditiang kalah duene ring line telepon 223361 sangra ditiang ngiring bernostalgia. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Raja Pak Dede.
0: Raja Ngaji.
1: Yesus semua.
0: Punapi, sehat.
1: Aman, kira sehat. Pak Dede, Maxi.
0: Dados, dia Ngaji Uba.
1: Itu mobil sehatnya, ngelantur. Sekarang, kadang masalah gimana, hampir sama dengan Pak Eka nih kan?
0: Napi.
1: Kedan, pas yang rumah asing mak seri, kedan sepatu ke senggol dianya, kan kedan?
0: Iya.
1: Lalu berikut, rumah acang hijau, kedan, keling-keling juga kedan, kedan rumah sepatu. Rumah sepatu, kedan, maupun rumah sepatu. Kan kalau muda, ajaknya pun asang oleh ajaknya pun kebudal kan? Karena dia nggak pun menek ke kendali ke sadar ke badan sampai motor cekukuk.
0: Akhirnya.
1: Ya kali dia nggak jadi tonton menek ni kan? Asang ceng auto pak ini asal dia tahu teman ni kan? Ya, sampai yang dipelihatan kenapa? Di mana? Paling ke Gianyar, paling ke Gianyar, kau yang nyongkok.
0: Ada si Dija ya mana ada waktu nikah ni? Doh pisahan minap.
1: Apa nak kenan? Ajak cepoto, asal tahu kena kenan.
0: Untung dan doh raga anak alit. Niko, kok nomor kuda niko tu?
1: Nomor tiga, niko.
0: Nomor tiga.
1: Nih, kan dia itu siapa nak kata malam? Itu nyokok dari di samping jembatan, samping jembatan pasal dianya. Abang bakarnya kan, abang bakarnya ni kan. Ya, mengin motor kelas kan.
0: Dan subuh ya ulen dipelihat, male kelapang gianyar.
1: Ini jengkel nak cari ni coba.
0: Okey.
1: Ini mau male ni kan, dia pun kami gianyar ni kan, kemudian male ni kan. Kelas minyak. Ikan tak bisa kan. Motor dan kami dikasih dokter gigi ni kan, dikasih nyutan, ojek oleh kesana kali.
0: Mengutang, mengingsian motor dikasih kendan.
1: Ya, minyak dulu semua.
0: Dan minta dagang minyak.
1: datang nih ke Pak Dede.
0: Oke, datang nggih. Sik semua. Ngiring.
1: Om santai om.
0: Santai om. Sik semua wenten kakiang uban. Om swastiastu.
2: Om swastiastu Bli Dede Rahajang Wangi. Bustu sekere ani nyarangin menostalgia Bli Dede.
0: Terus.
2: Dawang keceni diang Bli Dede. Mm-hmm. Nakal seniki tetap aja nakal. Kenten kan mengelah entik duren iki dia.
0: Nggih.
2: Duren nek sama hajan manis kenten. Apa petang-petang tuh bisa pang telut yang gitu. Jailah bapak tiange gitu karena senir-senir wanen gitu lah.
0: Nggih.
2: Nyodok beyo membungkus aja sarung tuh udah kan gelap-gelap ning remang-remang gitu nenebat kan gitu.
0: Nggih.
2: Nah, ni kampung tiang kaden tiang ngapi kenten nyodok dan ngena duurne pokoknya membuket duurne gitu dan ngena. Kadang tiang napi nani kolak tiang puntak banting di dede mau melahir, apun kenten nomplok dadap di dede put lah menggede tiang di dede. Nada dede akhirnya bapak tiang nyesal yo, doa ke rumah lainnya mingan mangyo panak nih nyanden hidap nih.
0: Jai lenengi.
2: Oh dede nih, kenten apun pengalaman tiang nada pun dek lengri kampun bapak tiang tenar dede nih nyanden nyanden panak. Kenten nakal sale petang bisa jam telu jam pitu jam sol. Napa nak oleh Riki?
0: Tapi kan duriannya tendoh saking dan, rumah. Dan,
2: karena panen pangsing biasa ya petang-petang cuat-cuat petang yeah. Layak gitu. Tapi sanden ini lah tiang sanden ini gitu lampun. Wah, apa? Gitu cepat dikoplok bedon. Dadap bede nih, kok di dede nak mau? Yeah. Kan di dede uning dadap-dadap wayah nih, kok
0: yeah.
2: Nih kok pun papas gede bang gitu. Cepat gede nih, nih kelah pengalaman tiang di dede. Yeah. Sik semua Bli Dede untuk galak.
0: Miring, sik semua butuh.
2: Sarang siro nih kau mau. Sik semua untuk galak. Santi om.
0: Bu Putu Sekaryani, sik semua sampun bergabung. Om swastiastu. Siro niki.
3: Nah,
0: orang yang bangun deh. Hihihi, katanya ingin lo galo.
3: Kedai mana lo hirap nenek
0: yang bakat mana deh tu? Yang singke mulai jodoh, sing bakat lo galo.
3: Hirap-hirap dunonnya kan Pak Dede dong. Kedek mana dang.
0: Aduh, lo galo.
3: Diang, Pak Dede Rajuna.
0: Keng-keng kabare.
3: Keng-keng kabare Jani.
0: Baik. Sing dinas nih, sing dinas.
3: Dinas no, mau bayar nih, mau sambil mau balik city tuh.
0: Tuh pangkito, wow pangkito. Oh. Sekonen tidur harus cantik.
3: Cantik gelita.
0: Kecari harus cantik.
3: Cantik menggenap-genap.
0: Harus yang kecari dan sap menci.
3: Bos, sing dadi lupa menci.
0: Yang kecari sing dading sap mecilaan.
3: Duh serap tuh.
0: Sing dading sap nganggu esedu. Sing dading sap nganggu apa adane pupur.
3: Aduh tuh
0: bos, sing dading sap nganggon embody.
3: Mola kan mola.
0: Ngarep pangluwung limo mecil nut.
3: Mecil nut sing apa dede nak mecil bungo.
0: Aduh bu, lodro ibu lodro legale.
3: Iya, gua dede.
0: Bernostalgia, nak malu.
3: Nge, aku kene Pak Dede, kene neng sing siang masuk ben cerita jamine.
0: Nyen lo galau masuk. Nyen ada naslin lo galau di sekolah.
3: Pak guru.
0: Ada naslin lo galau he masa pak guru.
3: Tapi ada nak gitu.
0: Ada naslin lo galau di sekolah nyen gelur ne di sekolah.
3: Ada naslin siang ni. Nah, ada siang ne lama apa ne baru ne lama dan gitu.
0: Ada ne lama.
3: Dan tiangnya di sekolah ini wayang warsini.
0: Pih, warsini.
3: Catat nanti, catat yang kena.
0: Oh, dong dini, dong nih. Lo warsini pemain drama gong ulen di Sibang.
3: Pih. Nih, boni wayan warsini.
0: Gitu. Nah. Gan di sekolah, keng-keng gan di sekolah.
3: Di sekolah nih, gitu. Dia masuk yang Pak Dudi. Itu ajak yang timpa-timpa masuk ke sekolah, ajak timpa-timpa dialih yang mulih kan timpa yang tidak boh. Nayan masuk nayan tangani boengal di tuan tuan penting bagi saya. Nah, you ada ni perlu mulih tiangin korah tiang ajak masuk pada deh. Punta senjang masuk ke tiang sekolah ni. Dan lalu pak ibu guru ni ko. Ini wayang larsi ini di sini, kecantin paliangnya. Ini nak tanginnya nih kok, nak mau balian sini, ditilpuh ke gitu, buat ngecantin paliangnya. Gitu, orang dia main ya mau kawarin ibu mau dagang, gitu, buat nih ibu buru nih kok. Begitu, nenek yang mau dagang nih ya larsi. Adab ne dagang ne pangak laki.
0: Apa adab lo warsi lah negas tu?
3: Gitu banget yang dagang ke ibu yang bu guru ne ngajin yang pemanis yang sentul kok. Pemanis yang sentul kok mau kaput ben luang kertas kok mau kaput kok. Udah urin yang adab ke guru kan adab ne pang lais ne. Dagang ne pang gelah nyok kecang yang. Gelang kan urin ne kok mau dagang ke guru kok.
0: Gelas karena nak dagang kan harus cantik.
3: Iya, konyang tak simpa yang gitu. Ini wayang wasing jok sayang nih sajane ke ibu. Banget yo, gitu betul simpa yang buku banget yo. Iya, aku beli orang ke ibu neng wayang wasing banget ide. Gitu betul simpa yang.
0: Jok pilih kasih sana gak lewarsi.
3: Iya, masih sayang kan ke ibu.
0: Nak cantik, sejelas sayang. Cantik, bunter, pipi sujenan.
3: Iya, sungguh tiki.
0: Benar sujenan tu apa pangal pengijang keles tu.
3: Tak keles, tak sujen kan siang. Ampun, tak seng kenten, tak kenten tak didi.
0: Iya.
3: Kan rauh tak kesamaan
0: nggih luar si Kang Yang dumun muntu kenten nggih palatan benjang wenten galah malih lanturang
3: yang nenek lantur nggih Pak Dedi
0: nggih
3: anak ampun mau jodoh nak
0: go dak mule jodoh jak asal bo Dede siaran luar si pasti mengidang meneh
3: dundun Pak Dedi bani layang lartu bangun nih layan larsi bangun Kak Dede boleh ada
0: titi
3: nah mana yang mau tua pang boleh sedikit dong
0: ingatan yang bermani yang kecari ingatan mau inci mau pupur mau sanal bakya nah
3: ini nak mau selot nak
0: mau pasti
3: tenang kecari nak sana
0: ngateng meselop, ngateng mesepatu pasang belah-belah batisnya. Nah.
3: Ampun yang body,
0: Body harus. Usam ijen deh usam pasang belah-belah.
3: Dan nak mulus baik ni.
0: Terima kasih lah Warsi alias Bu Lodro alias Lo Galuh.
3: Nini Janger.
0: Nini Janger, Binsi. Okay. Terima kasih.
3: Nana. Bangyang muncul, Bangyang muncul.
0: Nge.
3: Rom munggah pada dede.
0: Inge.
3: Antun siang kalah pada dede.
0: Aha.
3: Wetan siang mancin. Antik Brahma santi. Santi, santi.
0: Niki wetan salam lo.
3: Isi kira pada dede.
0: Widi-widiane Niki nyalamin sarang dek uli.
3: Nge, sesemua banget. Buat Pak Widi-widiane sarang dek uli. Nge, yang sering menonton ring isi buat dek uli.
0: Nggih, mpun nggih, sik semua nggih.
3: Pamit, pamit,
0: pamit. Miring. Bu Iko Ibu luar sini sampun bergabung wau niki nyarangin Dede Ring 4 Suara Budaya Bali. Raklan Rai sampun nang pindah frekuensi mulai jebos muali jagi sangre di tiang sering mangkin durus dumun piar sayang sane pacang lintang.
4: Kain gringsing. Kain gringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata gringsing terdiri dari kata gring yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain gringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain gringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: yung barbunga-bunga.
1: Ilang kiap. Busa karyani mabuako masuk ke TikTok pang tawang na yun ekspresi dede kengken
0: ajar mabutuk ke boy wapang pino man mene
1: ajar ne jagaru
0: semangat nado mo na nyole nge haji haji kramas ni kiji maruti
1: nge
0: Lah satuan ini ban, beli dede.
1: Ya.
0: Malu nunggu nunggu nunggu satu, malu beda beli dede dan dede aja gede lo gal. Payah narbo mendek, payah narbo. Ajak mang pandu peng ane tengah-tengah torta, peng jahat dia
1: ban. Apa bepedang ne mudah, beli pandu yang mendek jadi diam di ni ne.
0: Lah waktu saja beli dendeng coba ben pitung menit dendeng nalu masih terbina lumbung ledeman buat jerot senior putar ben mesti lagu beli dendeng ben mani kalau mesuang
1: kis
0: terus semua beli dendeng
1: miring Jerman, Jerman uraga sok semua niki sampun bergabung. Eh, dados ten medewi pengalaman redukan sampun akeh niki. Dados megatre tenapi nggih. Mawali sang Raditya niki galah sampun mepet ledang anak dumun semeton para pamiar sarakalan rai. Sane sampun nyarangin dede remung ini mangkin. Sampun nyarangin iring titiang untuk ngaturang teman-teman Pak Bali. Nggih, ngantukan galah sampun telas dedeng lungsur mepamit. Sug semua sarang sami pinakawasanane ngatur acara puniki puputang titiang untuk Pramo Santi. Om Santi Santi Santi Om.
2: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
3: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
2: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
2: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
3: Bisa banget dong, dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
2: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
3: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
2: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
4: Bisa dong, Kak.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Genggong. Genggong adalah alat

panca nada. Ada yang unik dalam memainkan alat musik genggong, yaitu dengan teknik ngengkahin sambil menggetarkan bagian pelayahnya di mulut. Meskipun kecil dan sederhana, genggong menghasilkan suara yang khas menyerupai suara

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rakalan Rai para pemirsa semua di tiang sanikat dan bergabung ring perempat Suara Budaya Bali. Jadi lan orang di tiang siaran dulu ini untuk ngaturang drama gong Pitre kesasar baga kapeng tujuh. Sana makin dulu spiar sayang.

0: Awit kalian dimaki, kalian malu ngocok perideo pacang abot dan titian. Periandukan kawin dan titian dah habis yang menolak. Mang neledang malu ngocok perideo mau pijau.
1: Ayu, tut sing sanangin ayu lakar ngerawas sang buin. Tekeneng ayu mirip gelah antas, lakar mayah piutang. Gelah tekeneng acin ayu nek.
2: Ibu, apa temen nge? Benyangan dan kiranggalah membawa semalih nangkin. Jutat sapu niki, titiang jengah heran. Mangde sampunang satu nih, digelis mamuti rika. Gak apa temen nge? Titiang misalnya, pacang ngerjak sana jen kincak satu kulit. Nah, wantan tenggeni antuk ibu sejeroni ngemat yuda pupot sikian di tiang padam dereng sidep ketawaran di tiang utang di tiang ketiasan itu kami tahu-tahu dua ning kadip punika kemekas kali mangkin ledangan taksi semah pengastung kamar di tiang
1: senik suk sama dahat ibu nerima pangubaktin idewon lautang subo idewo memarki dumadak dumadak seh ide sang yang prabekawi dik jaya idewo dipayuda kewalonya lega yang pesan sengadonya nan bekal ibu neka penang idewo kebisa kewalo yeh matelan rasiti tudane mau tamang memilak arangon mekenin paupo dan idewo ni jenis
2: ibu nenden sana malih ibu mau singlik punika bengayang memekas ras titil ring ide sang yang widi suwecan ibu ring titiang punika ne pangat
1: lautang idewo majalan jeni
2: ayu
3: ingi titiang rakit lambung
2: nah, ayu mendewek nuh pangade masih lakar ngabeh sangiring nakeling seri piang nungos lo dini di pondok wale de nyen rarat nunasi jaring de sang yang mang lama kane lab de karya si daning don pejalan belah ayu
3: sampunang palo ngocok koridewa sumana saking ini kini tiang pacang mati tiang pemargin palo ngocok koridewa mogi-mogi mang de nyelab de karya rakin wabung
2: nah gitu ya saya Agung Muang Jaya Sura lan sebejani dengan pantes samongkan kau istan cah ini yang sing mati jelemen ini sing lakan mekirek milan pelot antos Agung pon kasar kisah main
3: sampunang ini kipuniki banget sungkut sama ring hayun ini wantah kakat akhir bionin titiang margin emang kin petri ngurungi ngasih di pemargin ini dua bungkus
1: utama yang mau tamog kumantene kena ayune lana jani bareng-bareng ras titi ayu
3: turut memargin palung cokot titiang
1: jalan ayu jalan

0: Kengken ya pejalan ni cening ni. Iringan bani dolar aja i petruk. Bakat apa kengken ya yayu mirip. Nah, ni kengken pedrutut mekejang. Cara siap gerubugan ngerempuyu kang bungker nai. Lar!
1: Ya.
0: Jih. Ni kengken. Rok. Nah kengken ni unduk kan ni. Jih. Jeng nyebak.
1: Dih, wadar.
2: Lancaurnya.
0: Nang tuturang bener-bener kapi nengaji kengken nunduk ke?
2: Uniki ji.
0: Tungang pin, ida dua gong lingsir super newate, men wanom super mati, men dini jani galak jeningin lah kerma bisa keratu lah
2: dan. Kenumun,
0: wau dijam maling ubar yadi. Sekadi atur ni Petro udiang kentan sekadi ngerap anak tabu aneh ini aneh sampun mati makin ngiring ngerap anak nih
2: ubar ditiang ya diji
0: wenten nak bagus genying nih lanin tuh bagus dan jeneng ngerawan
2: tiang
0: tak koneng tiang nyenci uli dijau kenap tak koneng tiang ngabu panah ji.
2: Manjok nih
0: di tiang panah hari kok
2: das panah
0: kucit Australian duwe ini bendek das mati bandes das cahih konden mati menjeleman ini bagus tontonan situ mati ya
2: mesti-mesti aja
0: ini ngajak Yadi cangkang wiranin kengen kena sini wuh mekejangnya deng silat
2: kengen deng silat
0: tiangnya deng senam niki mepalun naas sambung gendan lawan tiang mesiat jok panas baru asana ji maru tiang ketuang di telapak lima misi tanda cakro ji
2: kengken tuh kengken
0: daging tanda cakro di telapakan lima ini bagus totonan misi tanda cakro
2: misi tanda cakro
0: aduh nih yang sing pelih menajing hitungan nih yang sing tos neng kesatria mau tamu sinah sing misi tanda cakro nih sinah sentanan ganggo purane nu ada hidup seneng men kijol aku na jelemah nih totonan
2: jelakun melayin
0: jelakun drok jiru pukir jelakun melayin ya dong
3: pengen awang Pane lawan, cang ajak encang beli nasi. Bu ajak cang beli nasi, maro kisen cang limane. Bu ajak misi tano lojor.
0: Tante cakel tano lojor sini mo. Cahi sing suot-suot binyol cahi. Nah, ni kene ajak mekejak. Ia nu hidup sentanan ganggo purane. Sinah sing sidup, jeneng lakar madeg ratu. Ni besek jani usaha yang kengken jeban pang tepuk. Jeleman ini misi tanda cakra tontonan.
2: Oh,
0: kenten. Iya naji dot pisan ngeraipun sane metane cakra. Iri goreng alas waringin sungsang. Nanti kok pun dikawon di waringin sungsang.
2: Nggih, ringin sungsang.
0: Nah, yang keto aji lakar nyemak. Seselat malu pang magutan jeleman itu tuh
2: harus dia harus harus harus harus
0: cai periatnya nih nah makin jauh makin parah jauh Bayu Haji Miyudo kalah sinat lemut cenik ko Bayu gelan si gumi
2: nah
0: Gusti ngamal dagang di kiri bakat masih ada yang konsoma
2: nih padat padat
0: tuh sekadiat pernikahan di Haji atur cah ini malu kerap kami
2: nih
0: abis ekor ratu
2: nih
0: beragat acepo aduh mekenyang banyak ke unang ingat tidak harus berbekal dengan dat
2: cah dari berbekal
0: nah di bedok di senoman
2: ayo gitu lanan toseng di bencinga
0: ini bang teko nyini Haji
2: yang subot ke yadi ngapa bang kene sinah ajak yadi
1: inge bang bangge bang mejantan lah kan
2: mano ajak ke muka koleman yadi
1: inge
2: nah kau iya
4: Sugraman,
2: pitiang dua go.
4: Jani paman sing subotayan ini megumi.
2: Sampun.
4: Nawang selah-selah mirip keno ben ngenang-ngenang ane jen ruang kelawan yang musuh.
2: Ini.
4: Yang sebegitu selesai benglan intip ken-ken ye lakar takah hirago ngemat yudo nih.
2: Ini dua go ngemat yudo nih. Bayu jubal mau goreng maden cine, cai celeng Australia mau guleng maden cine. Ye, cai biar tekau ngejoteng bangke si mai.
4: Jaya sura saja bendialah sekewah ngale semua. Awanan gelah teko main mula misadia buka raos caine nanging ngsap mirip ipidan nungka di tengah halase lan sebojani pangkaruan te sekan mati hidup selam pute jani buen tuk-tukang pepaluan ipidan
2: ye
4: meh begak bingar subuh lakar nageh ngedom gumi ngedom tegak legenti mare lakar nageh nguasang gumi dini tiga ngepura lian malu
2: bencang ngedom gumi bencang ngedom tegak ngecang pergusti ngabeli ngehidu duagung si udang repot
4: oh kengken rau semare ingat benda di pengabeh jani membalik pangman ngisi gumi yang mula sing pantas kegisian awak-awak gisi bisa lakar api nih yang panas gisi bakal gisi matemahan pun limanca ini
2: yang bani kebus
4: oh bani kebus
2: benar
4: nah yang saja bani kebus jani bukyang aman
2: ya
4: ini jelmo waluyo buron singlah pengerasa singlah pengrodiko nan boy jani bedeng
2: ya suruh
4: ayo ayo ayo maju
2: ayo ayo ayo lek-lek cita gol titang ye kadang titang kucit dadah
1: biasa kan jo
3: weh mas saja wanen tu cang tegur lo dan saja wanen lo sen kalian capang lo mencang melayat
2: mas
4: kengken mas ipidan sing bakat tegul elah aloh benci melayat jani subo kengken ngelakar melayat paman kang sarmuang gingsir
2: ya.
4: Mirip tawang paman ane jen buen rehan ya teruang jelemon ini neng pang cepok tampah tasne
2: inya cijang renok
4: winten ina ane male
2: cijang renok
4: lautang paman ale
2: gile
4: cai jaya sura kang wang monina cai nangkep gumen ini di gangopuro wakit ke mula ngulat kare sedana keling seriaji pengabeh utama pamanan om
2: bing mister santia
4: nah pesuang pasir malu banyak wakit mesuang getih bani
2: lek-lek gitu kalau cicang dorci ngemati yang bener yang cara ngemati yang buron lu sih malu lu sih
4: panggilah bensin lain nian malu toleh kesaksian dening banyak sejebak jagat gangopuro nih bo tan penah momo semuka ubuan celeng patut gorok
2: mas
4: caya sura sanang nah waking mang cip jalan pangseng pa penerka ni tulis
2: dua agung
1: berani
2: Kengkeni, dua gong,
1: nangi wasit.
2: Yang tatat benar nama kedat dua,
5: cakap aku.
2: Yang ide dot selamat. Aku tak kira si mana. Apa ni macam ni?
5: Memet
2: ratu aku kau pilih sila sunungil mungkin gorok kali berdua ha
5: oh dua aku
2: muslim muslim
4: kangen ban kena kelisen
2: sen keles dalen itu bekerja yang sing ni nak gorok bener kan
4: saing ibiang sedot lan sepede pangken
2: ayo
4: kelasan-kelasan tepuk
2: ini layu munyine.

0: corah ibu.
1: Aduh, gigi semegol. Aduh, cedak dimanca. Aduh, aduh.
2: Ken, boci merasal, cuba ci merasal, polon cie, bukan cie negol, jani cai metegol.
0: Cai jelma corah,
3: hey, cicing peceh cai. Ingat, tonden cai nyambatang adan cai ne. Kai subah nawang, ibu dua tos nenggang ngepura. Hey, cing.
2: Ji, mungkin ya. Kalau neng aji ngenikel, bang yang di tiang nyaca dulu. Hei, Ji, di tiang kenyaca, niki wenten pecut di tiang. Buang di tiang negak anjaran, niki pecut di tiang jagi angin di tiang nyaca. Polon itu cicing
4: terkeluar.
2: Hei, cicing je, toli nanti, toli dulu.
3: Man kengket, kerasa bancai. Cakra neng gilingan, ane malu cai duran jani cai nanang lara. Jeneng, depan. Yenne mire buise seorang jeneng. Depan aji jadi nusuk. Hei, cicing, nangi wasin. Ditumpung neng kaga, sang yang pasupati akan mancut jiwa permanan saya. Wasin! Roger!

0: jelema jahil nyen sujatane ngedang liman benone ha.
1: Hei Aji subuh tua nak tua nak subuh ngentah sakit tujuh yang gelah teruna kepok tebak mati.
2: Hei
1: cai cicing bengil cih busan cai das nebak wake das wake mati jani buang wake mati cai payu mati. Kau saksinin ben panjak dini di ngopuro. Eh, cai panjak ngopuro nyai kena mesuria.
3: Ya.
1: Suria. Suria. Kole.

0: ada skandal, Nas.
1: Saya ngilet di mana?
0: Nah, di jam bengong lagi.
1: Ngilet di mana?
0: Tapi di jam mereka udah boleh.
2: Kaca menyen, kamu ngilet dulu.
1: Lar, yang cai gede sidang. Nang cai ngah turang ayah sidang, merupakan cai rumah dia.
0: Weh!
1: Lain.
0: Bangga, Ji. Yang cai bangga sedang melalui.
2: Pengenang apa-apa kok bangga?
0: Ya orang kan malu. Hei, kemeng-kemeng kemang bangga. Jangan di cerita lah nah. Dua sejak. Lihat tepuk jangan lihat. Parikku.

0: gede. Sakit gede cie.
1: Aduh gede dah.
0: Senang cie jelek gobo jelek hati nebak muntuh cie singidang. Selo cang mutina.
1: Muti dah merita merita mu teh.
2: Nak nebak kapan kemana di pokane
1: besok. Ini kena god nasi kaya kena. Nasi kena cuci cuci. Di. Biasa nebak nebak.
0: Kaya kena ya.

0: Wah, taro tukang ukir misi nokzokin pada.
1: Senyawa, enggan gak ada buku sebelum
0: ni. Hei, melon nesti narang jano cai mirabe. Dija cikali pengliakan, ha? Cicing cie.
2: Lihu
0: cingla pengliakan. Cai sakti, sana sakti, ni terbajang dibaca. Sang sing kemapo, naiga sing jang nebak. Jani
3: penjaya. Jaya Sura, lebihan ken cicing punya, cai paling ngalih satru.
0: Ye, ni pertanian lo, ketinggalan ni.
3: Mula, ingat bener teken mutangan tapi nang pi anak cai ni. Awanan bener teke ulinis kalo nageh utang.
0: Bantas di menjenangan, mau gerayang-gerayang. Nang ketok panjat, saya tuh ngerebut Yagom. Yang si sini mati, ben pernah bekerjaan. Bantas sama mau kok.
3: Agung.
0: Saya, no.
3: Menkengkeng.
0: Gua mati si cunang jangaran si bin kau kau yang si mulut wanin duon si lidi tu duon jang seng perdulu duli
3: Jaya Sura mulut nes kalau kelawan sekalo nes yang dadi temuang apan mulut sing dadi kirigang kena yo yano. Nageh utang kapenang cai sing ada len sejabo urip ciang won si maya sinah sing ingas utang cai ini gitu masih pegawen deraman cia Agung Agung apan cai ne presiden lah winayo ne rusak ye dayang dua gong lingsir ne putra ni do ne jani nyelak gerau acepokan mulo ide bener karena geh utang dua gong putra. Ilingang pengelungsur di tiang ringangan palungo cukuri dewa mangkin tunggalang adnyanan cukuri dewa ringango sariran cukuri dewa genah sesupatan di tiang pajang nunggalang darmo niring jagati raris ngeraris ratu dua gong
4: manjing sang yang paramatmu matemahan manusia sakti kabinamu sakana.
0: Gani. Hei. Kles.
5: Kles.
0: Nyeng les itu.
5: Gani ganteng jeleng lakarango babi kecap.
0: Gede sang sesuak cahine. Nah. Lautan keng-keng kenap cahine.
5: Ye. Mare jani pedas sawah dong kini gobo. Jelemu ni aneh misah dia lah kang erok dini di jagat kan.
0: Niki abot, niki setato kaya daya curak-curak niki. Nah!
5: Niki, cara jakot tunggol jenang niki abot.
4: Agung, saya Jaya Sura. Nah, kang wang amun tu, saya nguasan kumin dini. Mula sing pantes, saya lakar ngaurat. Nguas-wasi dini, ni mula terahen. Kang pura ne patok lakar nyegang kedarman ini. On, gangsal gingsir.
5: Bidang dua gede.
4: Mapan ye tuli ye sado. Sing sanang bang melumar, bang sing mekejang lumeh, mekejang lakar awe nang guru bade.
0: Mangke ku tapi ang jaipon.
4: Jok tegol di krang.
5: Nah, patut glogor ipun pangtan ngerucak.
0: Mangke pokoknya. Nah. Kal tegol cicang jani. Woi. Mi
5: berkenalan.
4: Yang sing bisa ngesehin bikas ngelaksanang akengken semua darmaning manusia utamu jendepin malu
0: kentong kaklon kentong
4: nah pang yelamat
0: jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok j Adodo, ye kengken bui cijang nih.
5: Kengken?
0: Bui cijang nih.
5: Pang subo pang tawang pengerasa yang subo ngelak pengunuh dike kalau itu. Nah, kengken kenai. Jani, selagang malu meyasa, wala seng bisa ngeseng. Kengken solah amat, kadi pengabeh. Pantut seperti itu lana, pinake carun gumedini di gangapura.
0: Nah, nah.
5: Gangsan gitir.
3: Cici anggap gue deh.
5: Nanang, tak ben necan sorong.
3: Giring, giring, giring. Mang net las beras kau. Wadang corah ya giring anggap gue.
5: Necan mirip pada ben.
3: Jadi, dikira ada cici anggap lagi siki.
0: Ada petan long nih, menggap petan long nih.
3: Nah, nah, nah, nah. Nah, mulai belajar, belajar.
0: Noti jani doa. Rebut temur jang maro. Jiku dan ten lok de medop. Jajang rangkeng onya de doa.
5: Do cai nyinte.
0: Nyelso jani ditu cai bo bangkeng barang aja cinya man cine. Gusten cine ditu lar.
5: Do jang bangke bo mangane gae. No no
0: no no no. No, no. Apa wah.
5: Buat petak nama de ditu.
0: Ini anak diwar,
5: kengken,
0: diwar.
5: Sing sanang, sing main sangat ngidep pleh. Ingat-ingat sang DWK, kengken solah bidang. Jepun nyamane pesawat tuan.
0: Bodoh yang pleh, macam mana?
5: Jumpa leh, jumpa leh, jumpa.
0: Bilengat tuh, lencang tuyuh, mayak pleh nasen cie. Jani mas ini mempangkeng barang jaji nyaman jadi itu Gusden cina jaji
1: ngapot lawan cangci para kancang pangman masih mau pengwator kan itu dua gong
0: menapa satu angci
1: subot lawan cang maro sinah pencang jani mulo itu wareh puri kango purone dua gong janarso cokori dewa pacang mumpot cang sikian dicang pada mang sampun ditia
3: beh daya anci caro linong.
1: Cicang kampur rumah soreng cikian iwang cicang memarakan reng napi wastana dan Gusti Padagong sana corah kumpotang sabun
3: tata amat mepas ya matan cie linong kengkeneng man dijot anak hadayoh lemak didu belakon cinyilam mekliuk
5: aman gisir dok itu senggadian akhirnya nah saya Pedro ini dengan marah benar sebab sakit kena buka jani rasa kenewek peleh pangsing tepuk pejalan kengken maniokas jaga ngalang nage mati sing benah gitu
0: nah praga.
5: Jani yang merasa nih sebeliwat bikin dewek ke peleh maniokas pang bisa ngeken dikas kengken nikin ucap patut darmi gotuk larang melarapan penglaksana ada benah subuh karmo nih jalan
3: nah
5: jani kengken peminah kaya nih misal dia lekan miring gelah apa sih?
1: Ingeh cuci yang wantah ngomong-ngomong swecan cokori dewa jantan sampun cokori dewa waluyo turunan sang yang hari sana patut pacang ngete senjaga diri kiri gak ngepura
5: nah yang ketulah niring lah aman?
0: Bibiang?
5: Bibiang kelawan nih
0: udah yari
5: mecanggih
3: aduh dewa latu giring-giring dulu sang dua kong gede
0: Wagong-wagong pecangling
5: makin sampun persida sami kasur sekananin durat maka durjana sane ngardi kebiah paran kaunang rup jagat weniriki sampun sida sami rengkrangceng kerancang sampun mecangling
2: untuk seneng kelewat gargi tengayon ibu ni yening cupet tine tekening patut dinai desang yang widi mopi wilangannya dianggut sarilani dewone tulio intan ya diapen dinote yang ngoyong kawi diwabawan yone singgela karma si singita nah neng ne ada yayu
0: nah duduk duagung duagung rade Gusti Ayu kantun metegol dan
3: lihat sana banyak kita mau balik
0: serdijo katen yo lihat
2: sejujur ayo
6: Tinggi sisi yang merah.
2: Buka bos gelah eduke uni. Sekeneng ayu tuas sanang. Pau kodan gelah lakar ngewala sang kengken resman ajen ayu nuga keman. Nah, binisan yang ayu. Ngiring, nipiana gelah. Pangsi dajarajak kuri ganggo purane sejati mula. Ning.
4: Siang ibu.
2: Mapani dewa lah karena ngamorak. Wah mulai sanang kesandengin bandang pati.
4: Nah, ini.
2: Pangrajak gumit dango puroni. Idewo, ni yayu. Lakar pejatuh karmang ibu. Pangsi daya molehang kemelahan gumit ini.
6: Matur sisip. Suar
2: pasah ni.
6: Matur sisip di tiang racu dua agung istri. Ina yang alon-alon demun palong ojo feridomik. Nini niki punik. Kemat manah titiang pasang iring panugrahan palung ocokori deo. Palung ocokori deo sampun meragup pawikan ring kawin tenan titiang. Titiang pragusti nenten-wenten kepadutan titiang pasang iring idi dua gong gede matemu merah. Pikayu nendungun ratu dua gong istri.
2: Sudah yu maturake tu kapeneng gelah sing sandangnya naik. Ning.
4: Siang ibu.
2: Iya neng idewo kengsin direpokinah idewo ne pang tawang ibu ne.
4: Mako wiyateni pun daging manah siang ibu. Saking kawit patemoni rikering uringin sungsang. Dados yos kletek manah siang. Wanden dok pun ikut ditianggal neleng. Rumah sering dewek ditiang kaula. Yen ten sapunika dok punika sampun ditiang. Manae matur ring ibu. Daging manjang sampun rasa wenten kebet sios. Sengkol ditiang pacang pasah pala sering ibu. Yayu. Nah, ayu Ratna Dewi.
6: Ingih ditiang ratu dua gong gede.
4: Ayu sing sanang matur gitu lakar. Ngeredang dewek ngeredang rakan ayu ni. Kengken pitekat nakelingsir. Ajen ayu. Yang muntuh pangubaktinnya. Ayu lakar alpaka. Persangga. Bikin. Wara-wara. Anak aneh sampun meraga. Wah. Sing tadi gitu ayu. Lan ulah-ulahan. Len rasanglah. Uli seledet ayu. Uli semita. Mire patuh. Wala mula. Yang anak lo. Kinucat nasak mangis. Nah jatene sing sanang ayu mekebang. Lan pangsing kinucap persangot kena lingsir. Lah misadio. Aking kan berdekat ajin ayu ne. Jangan sebayu.
6: Ingih. Ining sampun palung ucokori dewa. Ledang pacang angkat sikian titiang. Ni kapan titiang purun persangot. Kapi ngajeng ring palung ucokori dewa. Raki dua gong istri palung ucokori dewa. Ngawet ranene mangkin. Harus nisikian titiang nyungkanin kayun palung ucokori dewa. Di amuniki nisan titiang. Mang de nyeledang palung ucokori dewa mapica sesuluh. Lamakan. Mang de uning titiang ring daging tato titi selekraman yang titiang dados pramiswari ratu dua gungis.
2: Nah ayu. Tuh sing sanang ayu. Jalani jani bareng-bareng aja gelang mekar di dani melah. Ngiring si anak gelangnya nayu.
4: Ibu. Nah, wakang titiang. Dados, mekletek mah titiang. Eleng ring nakelingsir yaji, sampun nuwade. Pemekas mangkin, ngiring tunasin ring itu nakelingsir baga wanda duwene. Patut, upacara. Peleponang yaji, kalih pengabe duwene puni pamananom. Mang ne puput, yan wos kade punike. Risampun mitre yanya puput, wawo kemanusa. Titiang, pekeraban ring pun. Yayukan sapunike.
3: Padut
2: godong.
3: Mau palet-paletan dados. Yatnyan cokor dewa sapunika.
4: Nah mulo kita sungkoduk kita sing dadi lakar palas.
3: Mang nauning ngenang sor kelawan singgih tena sapunika.
4: Ngiring ibu. Megati-gati. Tangker entak riset baga wadah duwene.
6: Salah. Terus ngeranjing palung ayu.

0: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
1: Eh, Ibu Kade. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
0: Wow, keren, keren. Jadi kepingin rasanya.
2: Selamat pagi, Ibu-ibu.
3: Pagi.
0: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
2: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong, buatan bangsa sendiri.
4: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
2: Iya, Bu. Karya bangsa kita gak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio segenap kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia RRI Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Para pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz. Kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Σου Αστιαστού. Rajang Sumang, Raka Larai, para pendengar setiap Rupat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ini Rajang Wali, ini nyaringin ring frekuensi 106,4 MHz, nge, ring Rupat, Suara Budaya Bali. Ring Rahinane Mangke, niki Rahina Buddha, tanggal 10 Juni, kali tali 6 likur Mangke, nge, ring Semang puniki, nala Raka Larai, ngawes saking galeh Mangke, nyantos pupur meja bos, ring galah jam 10 Semang, titiang, dayu hari, sani paca nyaringin Raka Larai, ring sejerening pekuat, kuban suang-suang punikinge. Nalar yang dicipa pada begenah niki rakarai magi sami stata manggihang kerahayuan miwah kerahajengan nalar nentan kekirangan punapa-punapi. Inggih rakarai niki siaran duwe preside kapirengan niki ring aplikasi RRI Digital sanesampun preside kaunduh ring App Store utawi Play Store nalar ring streaming rri.co.id. Hingga sana makin dayu hari pasca coba informasi kedumun niki ngiring margi hayam muru nomor bitung dasar dan pasar genah dayu bertugas makin benten dan acara sana pasca kemargiang maju bos nih ngantos puput renggala jam dasar semeng. Ingin di bos ampun katoran reambara kenten nih anto adzan subuh niki untuk umat muslim yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya. Ingin selamat menunaikan ibadah dulu nih, semoga semuanya selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ingin aja bos, niki seperti biasa kira-kirai dari pacang Yobia Henry Ambare untuk siaran Surya Puja kantor di program acara Rahajeng Bali. Nge, meja bos niki pacang angkat judul untuk berani berkarya nge, tanpa menghilangkan nilai dharma sani kedangin oleh Angga saking Kementerian Agama Provinsi Bali. Nge, niki wenten Kadek Cihna Gita. Terpacang katoran ki kadi informasi-informasi menarik enten nge nala tembang-tembang sane presiden napi asane ngarianin mana rakerai sarang sami nge presiden relax ya merefresh kembali minap rakerai enten sane mau utangi enten nge niki pacang katoran untuk tembang-tembang rohani maju bos. Ingin rakerai ngelantur mikir enggak lah pacang yang regala jam 6 pasti kesempat natur nanti tiang yang ambar antuk bisa melantar batur kelawasan malah renungan malah puja trisannya katuran enggak lah jam 6 pas. Ingirang rai sewusane katurang untuk puji trisan ya lanturan titiang reambara untuk lanturang niki siaran galang kangen ya meja bos pasti kesampun pacang mendaging kugu jangka ringan nale reng topi-topi ringan kenten nge sane presiden niki dadas pengiling raka rai kenten nge dua nih reng topi ring siaran galang kangen peniki pasti kesampun relate kenten nge memang ada benarnya juga dalam kehidupan sehari-hari kenten nge mungkin raka rai ngerasa yang maler nge nge mau gimana bagi presiden menghibur manajer bos niki untuk siaran galang kangen. Lanturan titiang niki meja bos pacang sobiah titiang informasi nge miwa musik pasti kesempat karya ini nanti informasi-informasi makadi perakhiran cuaca provinsi Bali naler arus lalu lintas miwa meja bos yang menten gatrel sane anyar kenten nge pasti kesempat sobiah titiang naler titiang ngutip saking portal rri.co.id. Ingin niki galah sane kejantung sinvisan sarana kerai untuk interaktif duwe pacang margi kali jam nge saking galah jam itu nyantos jam sia mari jebos niki iring ditiara kerai ring ambare untuk mau beli bagan niki mau sang topi-topi sani ringan kenten nge sane dadas favorit rakerai minap naler niki mau jebos yang rakerai presiden nyarengin durus ngeranjing ring pesawat telepon 0361 223361 utawi ring whatsapp niki jantung sintitian gak ternyane saking rakerai sari monitor durus ngeranjing ring 0878 9882 2420. Wow,
peniki kantun sisa kali siki jam kintan ya 1 jam niki ringgala jam sia nyantos jam dasa sarang titiang niki rakarai antun nafi astane obrolan komunitas mejawas pacang kesarangin oleh LBH Apik. Yang gemogi-mogi niki presiden sarang sami niki rakarai presiden nyarengin titiang antuk ngamiletin edan acara sari sampun sobiah titiang diwawunge tur niki elingnya sani presiden nyarengin meja bos durus ngeranjing rimsa telepon tapi bring whatsapp nge stata monitor sarang titiang stata kompak iriki ring propat RRI dan pasar suara budaya Bali doni meja bos niki pacang sapa sanggredayu seperti biasa nge. Angge seni mangke niki pacang katuran pembuka kedumun kira kerai mangga presiden mulai hang energi semangat enten ge sedurunge pacang aktivitas meja bos. Inggih niki wenten tembang niki saking Gung Mas Pengmayun kenten ge sane mamur de kasih sayang rerama.

0: Pak, ayo cepat, Pak. Ambilkan aku air minum, Pak.
1: Ada apa sih, Ibu ini? Mendadak bangun tidur. Kayak ketakutan.
0: Mana airnya, Pak? Mana?

0: merusak lingkungan. Nyadar dong.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Om Swastiastu, Om Abhinamastu Namo Siddham, Om Anubhadrah Kertawu Wendu Wiswata. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang berbahagia, pada hari ini, pada kesempatan kali ini, kembali lagi bersama saya Ikadek Cihna Arta dalam acara Surya Puja. Kami dari Kemnag Om Swastiastu. Diulang-ulang ya. Om Swastiastu, Om Abhinamastu, Namo Siddham, Om Anubhadrah Kertawantu Wiswata. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Kembali lagi bersama saya Ikadek Cihna Arta dari Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Gianyar dalam acara Surya Puja. Saudara-saudari generasi muda yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sedikit Dharma Wacana yang bertemakan berani berkarya tanpa kehilangan nilai-nilai Dharma. Kita hidup di zaman yang penuh dengan peluang sekaligus tantangan. Perkembangan teknologi begitu pesat, media sosial menjadi ruang ekspresi tanpa batas. Persaingan pendidikan dan dunia kerja semakin ketat. Generasi muda hari ini dituntut untuk kreatif, inovatif, dan berani tampil. Namun di tengah semangat untuk berkarya dan meraih kesuksesan, ada satu hal yang tidak boleh kita tinggalkan. Sebagai umat Hindu, kita harus ingat yang disebut dengan nilai-nilai Dharma. Apa itu Dharma? Dharma adalah kebenaran, kewajiban suci, dan pedoman hidup yang menuntun manusia agar berjalan di jalan yang baik dan benar. Berkarya tanpa Dharma bisa membawa seseorang pada kesombongan, ketidakjujuran, bahkan merugikan orang lain. Sebaliknya, berkarya dengan landaskan Dharma akan membawa manfaat yang tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi masyarakat luas. Dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka 19 disebutkan, Tasmat asakta satatam karyam karma samasara asakto ya acara karma param apnoti purusa, yang artinya, oleh karena itu laksanakanlah kewajibanmu dengan penuh tanggung jawab tanpa terikat pada hasilnya, karena dengan bekerja tanpa keterikatan seseorang akan mencapai kesempurnaan. Sloka ini sangat relevan bagi generasi muda. Kita diajarkan untuk bekerja dan berkarya dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak diperbudak oleh ambisi dan hasil semata. Banyak anak muda hari ini ingin mencapai atau ingin mencapai kesuksesan, cepat terkenal, cepat kaya. Namun seringkali jalan pintas yang ditempuh justru mengorbankan nilai kejujuran dan etika. Dharma mengajarkan bahwa proses yang benar lebih penting daripada hasil yang instan. Keberanian berkarya berarti berani menunjukkan potensi diri. Setiap manusia memiliki bakat yang berbeda-beda. Ada yang berbakat di bidang seni, ada pula yang berbakat di bidang teknologi, ada yang berbakat di bidang pendidikan, ada yang berbakat di bidang olahraga, ada yang berbakat di bidang wirausaha dan lain sebagainya. Dalam ajaran Hindu, bakat dan kemampuan itu adalah anugerah ide Sang Yang Widiwasa yang harus dikembangkan sebagai bentuk rasa syukur. Tidak mengembangkan potensi diri sama artinya dengan menyia-nyiakan karunia ide Sang Yang Widiwasa. Namun, dalam berkarya, kita juga harus berpegang pada prinsip Trikaya Parisuda, yaitu menyucikan pikiran atau disebut dengan manacika, menyucikan perkataan wacika, dan menyucikan perbuatan kayika. Di era digital, banyak karya yang dipublikasikan melalui media sosial. Jika pikiran tidak bersih, maka konten yang dibuat bisa mengandung kebencian, hoaks, atau hal-hal yang negatif. Jika perkataan tidak dijaga, maka komentar atau unggahan dapat menyakiti orang lain. Dan jika perbuatan tidak didasarkan dharma, maka karya bisa menjadi sarana merusak moral.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 47 juga ditegaskan. Karmanya wadikarasti mahapalesu kadasane ma karma pala hatur burumati singo stua akarmani. Artinya, kewajibanmu hanyalah bekerja, bukan meminta hasilnya. Jangan menjadikan hasil sebagai tujuan utama, dan jangan pula engkau berhenti bekerja. Ajaran ini menegaskan bahwa generasi muda harus aktif, produktif, dan tidak malas. Jangan takut gagal. Kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Yang terpenting adalah tetap berjalan di jalan yang benar. Jangan berhenti berkarya hanya karena takut tidak mendapat pujian, atau bahkan takut dibandingkan dengan orang lain. Umat Sedharma, selain itu, keberanian berkarya juga harus dibarengi dengan integritas. Integritas berarti kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Di zaman sekarang, godaan untuk melakukan kecurangan sangat besar. Mencontek, memalsukan data, plagiarisme, atau mencari popularitas dengan sensasi negatif. Namun, semua itu bertentangan dengan Dharma. Kesuksesan sejati bukan hanya diukur dari materi atau popularitas, tetapi dari ketenangan batin dan manfaat yang diberikan kepada orang lain dalam konsep catur bursa arta. Tujuan umat Hindu adalah Dharma, Arta, Kama, dan Moksa. Arta adalah kekayaan, dan Kama kenikmatan. Harus dicapai berdasarkan Dharma. Jika Dharma ditinggalkan, maka harta dan Kama justru membawa penderitaan. Generasi muda harus berani menjadi berbeda dalam artian positif. Berani jujur ketika orang lain curang. Berani santun ketika orang lain kasar. Berani berkarya positif ketika tren lebih condong pada hal-hal sensasional. Inilah bentuk keberanian sejati. Kita juga perlu menanamkan semangat siwa atau pelayanan. Karya yang dilandaskan semangat pelayanan akan menghasilkan kebahagiaan batin. Misalnya, menggunakan kemampuan teknologi. Untuk membuat konten edukatif. Menggunakan bakat seni untuk melestarikan budaya, atau menggunakan ilmu pengetahuan untuk membantu masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, beberapa langkah praktis yang bisa dilakukan generasi muda agar tetap dalam Dharma antara lain. 1. Atau yang pertama, mulai hari dengan doa agar setiap aktivitas diberkahi. Setelah itu, menentukan tujuan hidup yang jelas dan positif. Setelah itu, memilih pergaulan yang mendukung perkembangan diri, menghindari penyelewengan atau penyalahgunaan teknologi, dan yang terakhir, terus berjalan atau belajar dan mengasah kemampuan dengan disiplin. Umat Sedharma yang berbahagia, terutama generasi muda, perlu disadari bahwa zaman boleh berubah, tetapi nilai Dharma tetap relevan sepanjang masa.
Justru di tengah perubahan yang cepat, Dharma menjadi kompas moral agar kita tidak tersesat. Saudara-saudari generasi muda, jangan takut bermimpi besar. Jangan ragu untuk berkarya dan berkreasi. Mohon maaf, diulang. Saudara-saudari generasi muda, jangan takut bermimpi besar. Jangan ragu untuk berkarya dan berinovasi, tetapi pastikan setiap langkah dilandasi oleh kebenaran, kejujuran, dan tanggung jawab. Jadilah generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual. Jika generasi muda mampu berkarya dengan landaskan Dharma, maka masa depan bangsa dan agama akan tetap terjaga. Karya yang lahir dari hati yang bersih dan membawa terang bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi dunia. Umat Dharma yang berbahagia, akhirnya mari kita jadikan hidup ini sebagai landasan pengabdian, berkarya dengan tulus, bekerja dengan disiplin, dan berjalanlah selalu di jalan Dharma. Demikian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi.

0: Nghi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing ngorco, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya, RRI.

Angkol adalah salah satu beberapa bentuk bangunan di Bali yang merupakan pintu gerbang atau pintu masuk atau pemesuan untuk satu unit rumah tinggal tradisional di Bali. Bentuk bangunannya yaitu satu bangunan yang beratap atau berlubang atau tembus dari rumah menuju keluar pekarangan. Atap angkul-angkul bisa merupakan pasangan lanjutan dari bagian badan, dapat pula merupakan konstruksi rangka penutup atau serupa dengan atap bangunan rumah. Dalam bentuknya yang tradisional, angkul-angkul dilengkapi dengan anak tangga, baik anak tangga naik atau turun.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
5: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
4: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
5: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
4: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
5: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
4: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siapnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
6: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan.

segala macam penyakit. Kekacauan hidup hanyalah kemudi dari kematian yang menyebabkan hidup jadi berkurang, dan kekurangan hidup mempercepat kematian. Oleh karena itu, janganlah takabur. Hendaknya selalu berbuat baik yang akan menuntun kita ke alam baka. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja trisandya.

Порання пітонкорі, мамочі, сорвати.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Ini Rakerai para pendengar setiap propat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Enggak, niki mau lima lesan nanti tiang dari hari reng propat RRI Denpasar, suara Bali pasti kesampun reng FM 106.4 MHz di bawah sampun memarking ya ini tapi pastane untuk siaran suri puji sana sampun so biar tiang reng ambar ya sana ngangkat niki topi berani berkarya tanpa menghilangkan nilai dharma sana ke daging oleh kadek Cina gitu pindah ke Angges saking Kementerian Agama Provinsi Bali. Nala niki sampun atur nanti tiar yang bareng ya rakerai anto bisa melontar batur kelawasan yanto sering renungan naler ring puja trisan ya katurang ring galah jam 6 pas nge mugi bagi sudar menulis margi kenten nge naler presiden niki manggihan state kerahyuan miwah kerahajengan. Inge, Rajang numen kira kekerai nge, Rajang selamat pagi, kenten nge, makin sampun mewali niki aktivitas duwe seperti biasa, ring rahinan makin tanggal 10 Juni kali tali 6 likur, rahina Buddha, kenten nge, benjang sampun, sampun keranjing niki, untuk sugian Jawa, kenten nge, minap rakerai sudah, niki nge, istri-istri, sampun taki-taki, numas, napi mantan, nete-nete, pacang katurang benjang, kenten nge, persiapannya sudah mulai niki. Ingin ala diwaska di bawah si tiang ya untuk siaran suri puji duwe seneng angkat judul niki berani berkarya tanpa menghilangkan nilai dharma kentengnya memang patut pisan niki ngerakengnya dari perbincangan di wawung ya lagi serang suami pahami bahwasanya berkarya nike dan berinovasi nike pinaka hal yang penting ya namun harus tetap berlandaskan nilai-nilai dharma dengan menjadikan dharma nala niki ya sebagai pedoman pasti kesampun karya yang dihasilkan tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri kentengnya tetapi juga membawa kebaikan majang ring masyarakat sami dan lingkungan ya. Jadi mari berani berkarya, berprestasi dan berkembang tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur yang menjadi jati diri kita. Madamade niki ring tapi bebawasan di bawah presiden niki tapi pastane penjadas pengiling rakerai tatkala pacang margi aktivitas kenteng ge minta-minta sani madolan ya. Napi ke niki ring jasa durus niki margi yang sugine sukare duwe berlandaskan dari buah sandiwau dados pengiling kenten ge mangde presiden margi harmonis sareng sami niki. Nah, ingin rakerai sana mungkin kadi bawah sitiang wawung ya, sampun menglintang niki ringgalah jam 6, lintang mulas menit niki. Pastikan sampun malah jebos pacang aturan titiang antuk siaran galang kangen ya. Di siaran galang kangen duwe niki pacang memurde sugian panganten kenten ya. Inggih mudah-mudahan pada jebos presiden terhibur niki sarang sami para pendengar setiap propat RRI Denpasar. Nalar maya jebos wau sebiah titiang informasi ngeninin ini perakiraan cuaca Provinsi Bali. Miwa ring arus lalu lintas nalar gater-gater sane anyar nggih. Untuk menika ngiring mesanakan numun ki rakerai biar sarang priar sayang sarang-sarang niki antuk obrolan galang kangin.
1: Kandung kesarang. Rumah RRI Denpasar. Suara budaya Bali.
2: Suara budaya Bali.

0: kan. Gitu. Lakar teko rainan galungane uli janira go subo. Bersiap-siap. Apa ane patut saya goyang? Kenah hejo malu. Sing perlu irago ben berpikir nyidang ya kyang tong e banten no get. Nyidang ya kyang tadi jo ngalepes kyang tu. Nah tidak ada ben pikiran seperti itu. Uyut kengken.
1: Kene senyemak dan keto senyemak dan kuang kene kuang keto ada kan kuang. Aduh ingat hati
0: mana. Aduh, mahirep sih kata tu. Sengja kuranan putu kan keto.
1: Anu biang jero kena nggak sih?
0: Akhirnya mirip-mirip banteh sih yo banding orang ada sih kata dijom mirip gitu.
1: Yang tiang pikir-pikir tu je, bertawang galung ni 6 bulan tu, artinya ben kan tadi dong ben bulan galung je, jemak je malu jahit malu napi yang dapat tu anu jahit malu yang nan galung bede enggak erang entan dah ni.
0: Tanya ni orang gitu tu.
1: Man engkau
0: Bok, uleng 6 bulan galau kan bor aku ngai. Ngai tumpang.
1: 6 bulan.
0: Kayang bo tu hangon tu sampai 6 bulan ni hangon galau kan. Angon nagal cicing ni wang cicing.
1: Artinya yang leng malu rago napi malu je jahitan ni.
0: Layu kau ni.
1: Layu toh ya tak kenal yo.
0: Meh
1: saja nak
0: sengaja. Ini istri itu kan karyo ni penting ni. Cantik.
1: Nah, banyak teman nanti
0: nanya. Aneh katur masih cantik, segar gitu.
1: Oh, napi malu kalau ada yang di nyanan di buat pelagat tu, ada yang di media sosial. Wih, jegek canange gitu. Aduh, jaktis.
0: Nah, tu karena walaupun yuk itu buat itu nang cingaan, tayang saya pelagat mana?
1: Oh, ngejakti jauh, yang dapat jauh yut. Iyo ahli apa mungkin nak kita alun kan? Yang digalung ni payu juga sih peragat kan? Yang dia.
0: Yang rau sang kodrat itu tu.
1: Iya.
0: Kodrat itu. Nice itu. Ngunyi sambil makai itu.
1: Oh yes, yang dia cara nak bibeh nak loh. Bibeh nak loh kata orang.
0: Jom makai kalau bibeh ni terus.
1: Kalau jemaah eh. Ngetan buat enak makelet dah sih nak. Bung kan boh bergalung ni tenten dan gitu.
0: Ani rago na dor timpal, masa dah nak rawas
1: eh. Dor timpal ni kan?
0: Dor timpal na tenda saut ino.
1: Ngeh yang ten boh saut makam nek lang orang yang kuang kene kuang
0: itu
1: nek langsung makar yang nek punya nyoh. Mahan si busung dek.
0: Si singa rawas nama yagan na.
1: Ngeh kau kan boh yang
0: rawas ango.
1: Ten boh pun biak masih itu.
0: So leh nak melayan uyut aja am yagan tu.
1: Melayan ni ko?
0: Melayan lah.
1: Ia nuyut?
0: Ibu ni ke nuyut. Aku dah masak tu sih.
1: Oh, ada apa ya orang angil?
0: Angil, itu nuyut. Ya, kan itu nuyut.
1: Ia masak?
0: Ya, masak tu miyaga lah dah.
1: Tak boleh saling ngentung piring. Ben sangat no.
0: Ya, masak tu masak. Ben paling ngalih tu kan.
1: Yang sing belah, yang belah. Ben beli. Aduh lah.
0: Sake wala. Perlu je masih. Entanan rago sih gitu.
1: Oh, entanan kau maksudnya?
0: Ingatkan diri kita.
1: Kengkeng ni kau mengingatkan kau.
0: Rago ni kalau mau yadnyo, kalau mau ayu-ayu, kalau menghadap ringido yang widiwaso. Dari pikiran rago harus tenang.
1: Oh, menuju kesucian.
0: Benar, kesucian.
1: Oh.
0: Necen sing ado lahan rawosang.
1: Dan tadi ban memisuh kene gitu.
0: Apa bueno ngurawosne kasar.
1: Nih, angin dasar Banten niko.
0: Oh, necamar. Kang tuan-tuan pernah kena.
1: Oh, niko kang niat nyon sen kan anu cacat de dosen nyasan. Oh, nggih jakti-jakti.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.

0: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ajang kita berintrospeksi diri, ngentanen rago, mau enak dong ke bos. Apa ada itu?
2: Sugian pengentan. Mungkin mah sugian pengentan.
1: Oh, yang ini ya.
2: Pantes ya, Bang.
1: Tanen rago nih. Arti ingatkan kembali.
2: Bahwa hari raya. Sampun nampak
1: tenan ya. Nih, momentum ada nak bobo suun nak rasa hari raya tu.
2: Tapi mungkin
1: hari suci.
2: Oh, hari suci. Hari suci. Kesucian nggih. Hari suci.
1: Yen pidan ke rasa hari raya.
2: Nggih.
1: Karena ngerasa galong tu dewa ratu mar dengan tosen.
2: Oh.
1: Kal mana si tulen, kal mana bejelen.
2: Bejelen lawar.
1: Kal mana melali. Si raya ada den raya nanti.
2: Besar, besar.
1: Oh, nggih. Oh, bos hari raya.
2: Oh,
1: ini bo selesai sebut raya suciang yang itu sebut raya suci
2: raino suci galungan lan kuningan pengawet kan kadi mangkin iki sugian pengenten menjang sugian jawa sugian bali kan enten ya dan ini kok nak uli nguni yang pun uning sami niki
1: nggih napi malih kita bacara rawas tuwe ini dan atau rangkaian raya sebuah ikan semeton sami terna istri-istri nak buning tu
2: di kleiner event nak bung di kene makin
1: ngai malwan yo ngai pantan nak tu namang
2: ragon wani-wani paling ngali buso ngali napi membantu sebisanya kan
1: ya
2: nenek sibuk nak istri-istri jo kadang-kadang nak orang masih je nenek jahit nih anu ceper kena kadang-kadang orang masih je
1: mulu harus tulungin
2: sebisa-bisa orang ngidang tulungan kita
1: jadi kan ale tingkatkan masih jadi pemaham dago sekitu tuh sehingga sebatas di upokaro di sesaji gene jadi ke kan ada tatwa susila upokaro. Lagu kan berlut di batas upokaro kan.
2: Nih maro makarian yatnyo nih
1: mantan. Maka tingkatkan lebih ke tengah ben ude.
2: Napi
1: di susilo nya di
2: susilo. Oh dasar-dasar moyatnyo
1: tengah ada. Nah, ora osa go apein. Itu mungkin moyatnyo tu.
2: Pantan miyak kan ulu. Miyak kan
1: moyatnyo.
2: Kan di miyak kan tengah
1: ada. Etika ben yang alih busung. Domo maling.
2: Domo maling.
1: Gitu.
2: Ngangen dewaso yang man waktu pas di luung
1: ya
2: yakti
1: yen ngoren tak kekal mau gae sina di keras raos
2: bang keras tengados
1: tu jemak jep kene ne tiang kuangan anu ben bedi itu mana ti
2: ningahan rago nyut nyemak nya de mana ti nggih yakti cocok nih
1: bangun lejan ini pulas
2: pulas mak kene malu dia do bayu nyemak bisa buang
1: rafi misi itu kan misi usur-usur dah tu matangi tu bau tangi ni
2: kopi malu bosan kopi ada boleh kene apa itu
1: benar itu tu ada nasirah etika susila apa benar kau nama tatuo
2: ni ring napi munguh ni kau
1: kan ni apa madan banten ni tumpeng ni rambang apa ni itu tatuan
2: ni ada jahit bunter-bunter ada segitiga napi niki ben meningkat ke anu arti
1: biasanya ketatuanya badan pengetahuan jangkap badan tatwo susilo upokaro
2: wih yang nyak yang nyok kan becek
1: harusnya
2: aragom ngerak mekardi niki arti ngei banten niko kedasaran untuk kena ning
1: demen
2: ledang liang
1: dengan etika susila yang baik
2: sesuai lan kadi tatwo seni mungguh ring anu napi seni ring
1: pengajah ring aji nah ya di aston sing nawang dari mana sumbernya segitu apakah di wedo apakah di nejan itu kan tidak penting untuk sementara rago kene orang awam yang penting bagaimana kekusukan kita percaya sadau aja malu.
2: Nih, dan pang yakin rago bahwa rago mengarian ayatnya niki tujuannya adalah untuk kebaikan.
1: Kebaikan.
2: Kau pas.
1: Kau tanen.
2: Dan memang mungkin nampun telah semangat niki kalau tiang pamit kemudian kalau mulai kemudian uyat berkurang. Ijong oleh busung kedelun kadi.
1: Aw benu yon.
2: Benu uyat ben jelek. Gege tiang pamit.
1: Nah benyapan bintul bintul nasi gus semangat tu dia yang nak kurang kan.
2: Pandawa menek kali.
1: Gege. Nana mana tu ada yang tu.

0: susu dan rotinya, Nye.
1: Terima kasih, Mbok Unti. Oh ya, Mbok. Cucunya Mbok sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
0: Pak. Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok gak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini, sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
1: Pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
0: Enggak, Pak.
1: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya, Mbok.
0: Inggih, Pak. Terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, Inggih, Pak.
2: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ngerangrai para pendengar setia Propat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ini kantun sikian yang dikiring FM 106,4 MHz. Sarang titian dayu ari. Sani kantun nyaringin akhir air yang program acara duwe makin rahajang Bali ya. Di bawah sempur katorang peniki untuk galang kangen duwe. Kanan kesane ngambil murde sugian panganten. Ya, mudah-mudahan ini presiden enten genten ya rakerai enten ikut pinaken tapi astane eling ya napi sani kekaryanin ya napi tujuan ngaryani napi malin niki nyanggrep rahinan suci sugihan ya ini ke niko minta sugihan Jawa naler sugihan Bali dan sugihan Jawa pasti kan pun benjang raga nyambut ya sami sampun rahinan benjang ring sugihan Bali malih kali rahina ring rahina napi astane Jumat ya utawi sukre kenten.

Ingin rakyat yang siaran galang angin punika ya obrolan bebausan sana kedagian oleh Aji tiba makin mewah beli tu kejur ya yang mau sang ini indik sugian panganten kenten ge pinaken tapi asnane pengiling ira agak serang sami kenten ge ring sugian Jawa makin mewah sugian Bali ring Jawa pasti kesampur nanti pembersihan ya pacang nyangre peniki rainan jagat galungan mewah kuningan serang sami pasti kesampur merainan suci kenten ge nala ring sugian Jawa pasti kesampur lingkungan yang kita bersihkan ring jabe ring luar kaitan ya naler yang kali raine memargi untuk sugian Bali mauli kembali ya ke diri sendiri dibersihkan juga kenten. Ingin mudah mandi niki presiden menghibur akarai antu bebawasan ringan puniki nge pacang rangre nyangre antu rerainan suci kenten nge rerainan jagat manda sami-sami presiden memargi antar ngantos puput. Ingin rakyat ring kalah mungkin niki pacang sobia titiang ring ambare antu informasi kenten kudang-kudang informasi sana mungkin kerinin antu perakiraan cuaca provinsi Bali. Ingin niki pastikan sampun titik ngutip saking bmkg.go.id ini antuk kawintanan cuaca provinsi Bali ring rahinane mungkin rahina buda tanggal 10 Juni kali tali 6 likur niki wentan cuaca sandi terprediksi berawan kenten nge niki ring kabupaten Jembrano Tabanan Badung Gianyar Klungkung Bangli, Karangasem, Miwa, Kota Denpasar. Ingin ngelantan niki antu cuaca sanit terprediksi cerah berawan kenten ge niki ring Kabupaten Buleleng. Ingin data jakti niki ge niki ring widan titiang kena titiang bertugas mari hayang urang nomor 17 Denpasar puniki titiang pantau naler cuaca dulu niki ya rem-rem ya gulem niki dasangnya surya dereng utangi dereng kecingat titiang niki ge sinari de nenten tapi asane belum menyinari kenten dadas nih imina meja bos wawu nge ringgalah jam pitu wawu ngintip kede hingga napi-napi jenika ring cuaca meja bos asung kare presiden bersahabat duaning napi sani kekaryanin lehra kerai nge sugina sukarya duwe mangda presiden wargi antar nenten-nenten kapi ambang ring cuaca tetapi ini niki meja bos napi wastane tiba-tiba hujan nge mantan kentan pangda nenten kadiasa pun ke mina prakerai sane meduwe kegiatan tari aktivitas ring jabe durus niki yening nganggen pelinggian motor kenten ora ada dua ngangge tapi ustane bakte mantel tawi jas hujan kenten nale tolong hindari niki nge duani cuacanya ni ekstrim ya siro uning maje bos kenten nge manda tetap ya niki pengabdiannya ni nyantos ring tujuan nike selamat ya jauhkan atau hindari nge napi kawentenan punyian-punyiannya sane berpotensi potensi roboh kenten nge. Hingga ke desa punika titik amatur ring perakhiran cuaca provinsi Bali rahinane mungkin bagi-bagi presiden bersahabat nge cuacanya nge nyaringnya rakerai beraktivitas ring rahinane mungkin naler yeni menten gatre cuaca sanya tapi pasti anyar nge majang ring rakerai ring widah rakerai sapun api maya jebol wawu nge sobiain harang titiang wawu presiden titiang nyobian ring ambare manasami rakerai sanya mirengang puniki presiden uning untuk kawinan cuaca ring widang rakerai soang-soang. Ingin nonton niki untuk arus lalu lintas nih pasti kesampun ring genah titik yang bertugas ring margi hayam muruk dan pasar nih nomor pitung daseng ya niki titik yang pantau kanton lancar-lancar kemantan seperti biasa ring gala mangkin jering gala jam 6 lintang petang das setiman menit nih niki masih lancar-lancar saja nih minat pada jebos ring gala jam itu jam 8 nyatos jam siya wawu sudah mulai padat sudah mulai rame ya niki kedua nih ada yang berangkat kerja nih mengkarya atau ke ngeranjing ke sekolah kayak ten kenapi yang penting meja bos minat ten nyantos padat merayap kan tenya yang terkuen tenen kendaraannya nih.
Ngen ki nalar titiang stata mikilengin sarang rakrai ya wanti-wanti titiang mikilengin mangda tetep stata makda napi sani patah kebaktian tatkalani ngiraga sarang sami nganggip fasilitas margi nge tawi ring margi nika tetep stata makda tanda pengenal kadisim KTP STNK napi tujuannya mangda presiden nyantos tujuan pendiki rakrai sarang sami presiden aman genten nge nalar sampunan kebut-kebutan peninggi sampunan gegeson gering margi duaning sami nganggen margi ya nyantos ring tujuan genten nge sami-sami punya tujuannya masing-masing genten untuk menikah durus memagi 30 menit sebelum waktunya ya jauh-jauh jam ke mantan ten kenapi manda ring margi tetap status santai ya tidak terburu-buru tidak tergesa-gesa dengan pengguna jalan yang lain juga ngerasa aman nge. Ing era kerai ring arus lalu lintas kebiasa punika nggih titiang matur meja bos ring widang rakerai sapun api soang-soang meja bos durus sareng titiang berkabar ya monitor ngeten nggih mana sami presidening majang ring rakerai sareng sami Riki para pendengar setiap propat RRI Denpasar. Nah sering mangke lantaran titiang untuk nyobiain puniki gatre anyar nggih kawentenan Bali nggih pinaket tuan rumah kejuaraan renang perairan terbuka Asia 2026. Niki titian kutip saking portal rri.co.id Jakarta nge. Indonesia niki kembali memang dipercaya menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional sane mata tujuan napa bergengsi juga ya melalui penyelenggaraan ke-12 ASEAN Open Water Swimming Championship 2026 yang akan berlangsung pada 13 sampai 15 Juni mendatang kengir ring perairan pantai Intercontinental Bali Resort Jimbaran Bay Bali kenten. Niki kesampaian oleh Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana ring konferensi pers 12 yang ke-12 nggih ASEAN Open Water Swimming Championship 2026 ring Balairung Susilo Sudarman Jakarta niki dikutip saking kemenpar.go.id. Niki ring kawintenan pari kerambu peniki ngira kerai rapi asnanya kejuaraan renang perairan terbuka paling prestisius ring Asia niki akan menghadirkan atlet-atlet terbaik niki dari 17 negara yang berkompetisi dalam berbagai nomor pertandingan di perairan Bali yang dikenal memiliki keindahan alam kelas dunia. Wow niki ya. Untuk kawintenan Menteri Pariwisata niki Widianti Putri Wardana mengapresiasi ketangge PB Aquatic Indonesia dan seluruh pihak yang telah berkolaborasi niki margiang tawi menyelenggarakan ajang internasional punika.

Ini sangat berbangga pisan iki ngira keraya untuk kawintenan gatrenya nih yang membanggakan pinake napias nering Provinsi Bali kada dosang tuan rumah kejuaraan renang perairan terbuka Asia 2026 ya, karena memang napiasnya ditinjau dari keindahan alamnya sangat-sangat memadai sekali ya. Kantun ajang yang tos makin punika sampun nakerai sarang sami mande tetap peka dengan lingkungan ya, karena di mata dunia Bali nikep tetap menjadi nomor satu untuk penyelenggaraan-penyelenggaraan tawi event-event terbesar kenten nggih. Duani memang dipercaya Bali nike astungkare nyantos benjang pungkurang meniki Bali tetap pulau aman dan berbudaya. Inggih kadiasa punika titi amatun ngeninin ini perakhiran cuaca Provinsi Bali nyantos harus selalu lintas nalen niki ring portal rri.co.id niki kementenan gatre Bali niki pinaku tuan rumah kejuaraan renang perairan terbuka Asia 2026. Inggih rakerai mogi-mogi presiden rakerai niki napi astane menghibur rakerai ya untuk kementenan informasi sane terkini tawi teranyar kari mangkin kenten nalen meja bos wawu pacang ngirin titi rakerai membeli bagan sarang sarang ya atau interaktif duwe renggalah jam itu nyantos jam siang ya nggak usah ngeninin ini topik-topik saneringan niki ya mungkin masih berkaitan dengan hari raya ya doni pacang nyangkra rainan suci sugian jawa sugian Bali nyantos nyantos sering rainan jagat galungan miwah kuningan. Ingat menikah ngirim sandekan umum niki rakarai ini pacang aturan titian tembang niki manda presiden malis semangat ya niki minta tembang saking dedai tompel sane memurde STI sukses tanpa ilu.

Kerajinan Anyaman Bambu Bali. Kerajinan anyaman berbahan bambu merupakan salah satu kerajinan yang berkembang di Bali. Menggunakan bambu lokal berkualitas, kerajinan anyaman bambu Bali menjadi seni tradisional fungsional yang bernilai seni tinggi dan diwariskan turun-temurun. Desa Tigawasa dan Desa Sidetape di Buleleng merupakan salah satu sentra kerajinan bambu dengan teknik dan motif yang khas. Selain peralatan upacara adat seperti keben dan sokasi, pengrajin juga membuat produk fungsional modern seperti tas keranjang, gandek atau tempat gente, lampion, tempat tisu, dan tempat jajan. Anyaman bambu Bali seringkali memiliki rongga yang lebar dengan motif tradisional seperti nagasari, pita, dan swastika, serta sering disesuaikan dengan permintaan konsumen. Dilakukan manual dengan keahlian tangan atau handicraft, melibatkan pemilihan bambu yang matang, penjemuran, atau pengasapan, hingga tahap finishing dengan pernis untuk ketahanan. Wisatawan pun dapat berkunjung ke Desa Sidetape untuk belajar langsung teknik menganyam dari pengrajin lokal. Selain kuat dan tahan lama, kerajinan ini ramah lingkungan dan menjadi simbol kearifan lokal Bali. Kerajinan ini tidak hanya berfungsi sebagai benda adat, tetapi telah berkembang menjadi komoditas ekonomi kreatif yang menembus pasar lokal hingga mancanegara.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu.
0: Hidup cuma

0: Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi. Program prioritas pemerintah dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di tanah air melalui sekolah rakyat terus digenjot. Program pendidikan di bawah naungan Kementerian Sosial untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu itu terus diperluas. Salah satunya di Bali, yang awalnya sekolah rakyat hanya ada di Kabupaten Tabanan. Kini program pendidikan dengan sistem asrama itu telah dibangun di Kabupaten Karangasem dengan menelan anggaran Rp 255,5 miliar dengan prioritas siswa desil 1 dan 2. Pengamat pendidikan Profesor Iputu Rumawan selain dikonfirmasi RRI di Denpasar, mengapresiasi langkah pemerintah memprioritaskan pemerataan pendidikan untuk anak-anak Indonesia tanpa terkecuali. Profesor Rumawan tidak memungkiri investasi pendidikan memang memerlukan biaya yang besar dan hasilnya tidak instan. Pemerintah harus memastikan kualitas guru, kurikulum, dan sarana-prasarana yang memadai. Apalagi setiap kabupaten dan kota di Bali ditargetkan memiliki setidaknya satu sekolah rakyat, namun tantangan yang dihadapi justru mencari lahan dan memanfaatkan aset negara yang layak. Demikian Kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Yang kira-kirai para pendengar setia propat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Yang kira-kantun sarang titik yang menikah dayu hari dayang FM 106,4 MHz. Nge nyaringin akarai dayang program acara duwe nge dayang program acara Rajang Bali. Sari makin matangin di informasi maka miwah tembang-tembang. Yang kira-kirai sapun api gatre gantan nge makin sampun namun ring rahina Buddha tanggal dasa bulan Juni kalau kita lindung likur makin aktivitas kegiatan duwe sugine sukare duwe pacang kekawitin kenten nge lakarai sana beraktivitas terus semangat ya tetap semangat niki mangda preside pupur beje bos lawan memargi antar nala lakarai kenten nge winjang pacang margiang puniki antur nainan jagat nge sugian jawa nalar sugian bali ring tanggal solas nyantos ring roras sugian jawa ring tanggal solas nge sugian bali ring tanggal roras pasti kesaput sami sampun pacang taki-taki kenten nggih nil istri-istri sampun presiden tapi wasane numas-numas teteh kadi teteh wantenan nggih pacang katurang benjang tawi malih kali rahina nggih astengkara malih jebos puput tapi wasane pekarian duwe antu ngarian Banten nih lanang-lanang minap nggih sudah mulai apakah ada yang mentek-tekan sekarang nggih napi je sane kekaryanin kenten nggih mogi presiden tapi wasane margi antar kenten nggih harmonis sareng keluarga juani niki pacang nyanggre rainan jagat suci nggih. Nalar akarai sana beraktivitas tetap titiang ngatur semangat kenten guys tapi malih niki ke ditemani sareng radio kecintaan anda ring pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Ingin akarai tinggallah makin nih kadi bos titiang mau titiang pacar nyarangin akarai untuk interaktif nih sana makin pasti kesampun mau sang nginin ini topik-topik sana ringan kenten nih. Nah niki rakerai meja bos napi pastane topik duwe kenten nggih napi ya di tengahnya banyak jajanan ya dengan menyinggung sedikit menoleh sedikit karena besok rainan kenten nggih jajan-jajan Bali pasti kesampun tidak akan ketinggalan niki. Memang ya banyak sekarang termasuk jajan modernnya tuh semakin beragam kenten nggih menarik perhatian juga dan namun niki ternyata masih ada kuliner tradisional Bali juga ya menyimpan banyak kenangan yaitu jaje iwel. Nggih niki jajanan pasti kesampun jaje sane kuningin akeh sarana kerai sareng sami nggih minap enten sane seneng sareng kawentenan jaje iwel puniki. Dan niki dimanjakan sama teksturnya yang kenyal rasanya manis legit ya dan nalereng aromanya nih kenten nggih aromanya khas membuat jaje iwel niki kantun dados silih-silungil jajanan favorit kramane mangkin nggih dari generasi ke generasi pasti kayane. Tapi kenten nggih minat rakara wenten sane dereng nane niki ngion jajaiwel kenten ya ataupun wenten juga ya, karena keberadaannya juga mungkin agak susah ditemui ya memang ya dan bahkan banyak generasi muda yang belum pernah mencicipinya ya. Minat rakara meje bos ya pacane rene tiang mau sang ngendinin jajaiwel yang masih identik dengan hari raya ring Bali. Nah nika sampun meje bos ya susane tembang mani jebos nggih aturan titi raya ambare titi pacang nyarina kerai untuk bernostalgia ya atau berbagi cerita tentang jaje iwel ya minap dari cara pembuatannya kentering ataupun ada cerita uniknya tentang jaje iwel ataupun minap lah kerai ring widara kerai soang-soang puniki ada informasi menarik ya tentang kawentanan jaje iwel puniki. Nah utawi rah kerai atau ada yang masih ingat rasanya atau ada lupa atau kapan terakhir ngajeng ya mai jebos pacang bawasan titiang suwasane tembang mai jebos nggih nalar rakerai sane presiden nyaring titiang yang terlali antuk napi ngelingin sane presiden nyaringin durus ngeranjing mai jebos ring pesawat telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp puniki ring 0878988224200. Nah, untuk menikah ngiring dumun niki mesandekan ya pacang kateran tembang niki saking Ari Sinta sane mamudet tukang kompor presiden niki ngemagian semangat rakerai sarang sami nggih. Nggih durus piar sayang sarang-sarang niki tembang sane pacang katurang.

0: Pasa, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
1: Bidadani. Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini kantor musikan Riki, Ring FM 106,4 MHz, Ring Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ingin di wau, rakyat ingin sampun katoran titian tembang, penikinya tembang saking Ari Sinta, sane mamude tukang kompor. Waduh, sangat mengekspresikan sekali nih kinge. Mungkin Miki saking tembang pun iki rakerai juga ada yang merasakan hal yang sama. Nge sampuna makte basang bawange. Waduh, bawa nih ke sampuna. Dua nih makin pacang yang gere raina jaga suci benya rainan sugian Jawa. Malik rahina rainan sugian Bali ngelantur wau nyangre reng raina jagat galungan kuningan mana tetep niki reng mana tapi reng kayun rakerai preside adem tenang aman kenten nge mana preside sami state manggihan kerahiwan miwah kerahajengan. Ingin rakerai nge kadiwasit yang wau mai jebos aja ngairin titia rakerai reng ambare antum mau bebausan ya mau ngeninin indek jaje iwo. Nah rakerai sedereng mantan niki titia nyobain informasi kedek mantan ya tentang jaje iwo puniki. Jadi jaje iwo nih ke rakerai memang bukan sekedar jajanan pasar biasa ya. Reng kue atau jaje tradisional puniki nge memang sejak dahulu memiliki kaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat Bali. Pepekasannya niki dalam pelaksanaan yatnya utawi upacara keagamaan. Nah, mungkin saking rakerai sapun api masih ingat nih kira rakerai kapan terakhir ngajang utawi menikmati jaji iwal ataukah di reng daerah rakerai suang-suang puniki kantun menten ngado jaji iwal utawi ngaryanin jaji iwal. Nah, sani mungkin wawu ngkati tiang reng pesawat telepon 0361223361 utawi reng WhatsApp punikinya dari madolan jaji iwal. Ingin niki mentas sana sampun ngeranjang niki sanggret titiang dumun nge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu agat nih mana di
0: kapar
1: pendaharan ini jak sekretaris
0: nih. Oh, nah, tapi rasanya keberuntungan dalam seumur hidup niki sekini dipake.
1: Jaya aduh. Grup Janba.
0: Jaya selalu di hati grup Janba. Aduh, tante Jermanku.
1: Aduh, dah juga.
0: Yang.
1: Ampun, kata mangkin dumun sebelum topik nini nyacak dumun grup Janba.
0: Ah, udah nyacak grup Janba benyah. Ya keke nini.
1: Dalam rangka rainan yang galungan kuningan. Pokoknya semangat. Ini kulon pencajak nih. Makin burung biang yoga nih. Kok biasa paling semangat
0: ya. Semangat gudiang nih ke
1: yoga. Ayo. Apun kenten ini Ita. Wenten Odah Bani. Ampun kenten siro malenge wenten Nini Putu Nanda. Mah Egi.
0: Wow.
1: Pokoknya ketuanya tiga itu udah termasuk.
0: Oh, cak-cak ban semangat kenten artine.
1: Nah, kalau kenten kalau ke tumasang seragam kayang niki.
0: Bimbidan, dayutan banget. Jadian didian mas ragam nam barang sih kia.
1: Termasuk penyiar kan ketumasa seragam kayang nih.
0: Aduh ampunan pun curiga tiap seragam putih kuningnya nan. Atau nggak seragam poleng beh saru aja bu.
1: Aduh niki bapak-bapak yang durian ampunan penitung
0: gitu. Penitung beh ampunan kita bang sami boleh
1: nggak juga
0: titiang
1: kalau niki topik namangkin niwal kan dumun ini kari di kampung kan ten atau seru mangkin mau belanja dah juga
0: nggak kengken mau dah
1: kang mangku sudah nih sudah termasuk janba.
0: Nah tuh kata-kata
1: apa kentan ini beli apa ingin ajak ketan iko nyanya.
0: Oh Nini ngarianan
1: nak durung wentan sulit durung wentan iko karipes bolong empat Nini yang pun lekat
0: masa. Oh engken ini lekat rimpes bolong empat
1: apa hubungan
0: kan kamu. Oh beli aja tiang mirang.
1: ya usana nyanyi kok terus tepung kita tepung sidip kok ampun makaryo sanganani wal nadah nini gulo jak santan pangkati lepas santan pun kita ulat ulat ulat kukus yang senang makaput di daun kaput yentan kita jang pepel toes toes toes yentan yen pangdada sangen suwe male kesiar kesiarin jemohin kentan dayu ge
0: kengken ika kesiar kesiarin
1: jemohin male
0: ada jemur bang engken ika
1: pang awet
0: okay.
1: Pangdada ajang suwe untuk betul. Makan misalnya sampai male 15 hari pangtan maong tapi kentan dayu ge
0: iya iya betul betul
1: ini demana ne bele
0: oh ne ane
1: belek ne kados ne koten ini demen
0: tuh ini tak lagi gigi
1: eh enggak nih kok kan sedang rangan
0: oh, okay.
1: Tapi gitulah senangnya kan
0: ah betul betul oh ne belek sana senang ini ya berarti tan perlu mau jemu
1: ini tapi dah juga
0: berarti tan perlu mau jemu toh soalnya kan kentan ah belek ya toh
1: ne belek wow ratang nih kok kentan yen pingin ne belek ne majemoh ni ko dados male kukusin.
0: Oh, kukus male.
1: Nih, ampun kenten dah kenten. Tetap nomor satu pegayan ini tanado janan ken pegayan ini ya dah juga.
0: Amin, api bisa nini-nini kang kenten.
1: Iya kan jelek pekerjaan sendiri masa orang jelek.
0: Mana dia? Nge.
1: Kita bongkak nak kene dah juga. Ni rago mulu dua, san megaya apa, gaya jalan. Kekentan makario roti masih nak ten umas jaro dumon ngopio. Ane di barak gulo ni kulat dumon gulo kembang pun. Kene yang okan-okan dah juga.
0: Napi ya?
1: Gong deh. Mada ang jajan ibu pesen pesen kembang yang banyak kepat bang abang aja ngoja.
0: Oh kentan.
1: Ya aku nak lucu. Lucu sanggung kak nanapi. Bukatan ini gede.
0: Yeah.
1: Asal ampunnya kembang. Anu mekar. Ken kok kan ilet dong ngos nanti juga. Di duur genahnya pas aduh nak nyingak ini bolungsuran bang.
0: Oh kentan. Memang gak misi itu.
1: Ya dua masih kongkak nak madang nak jajan ibu pengkepan bah aku mau ngajang
0: leh mesti ngemadang atau ngajang jajan ngemadang api ratu
1: kedai ini ya ampun niki doa yang paling tidak nyandang di tidur
0: tidak perlu didoakan asalnya
1: iya ada mama kebingung ngajang aku madang pengkepan madang
0: ada.
1: Monica tu mana yuk?
0: Iya, susah mah.
1: Tanto pernah Santi, oh.
0: Tinggi.
1: Santi, oh.
0: Iya, susah banget niki. Tante Jerman sampun nagingin gak? Oh, nak kadi dumun nah. Tante Jerman nah, ampun lahir di masa tapi pes bolong nen. Tapi ada nen mempet. Ya tapi sudah tapi ampun ngarianin ya Tante Jerman karena dumun ikan enten-enten nak ngadol enten ini kadi bos ya, Tante Jerman memang tiang rasa kayak agak cukup sulit ya ngarian Niki tapi mungkin menurut rakerai sanilian pun naping ya untuk ngarian Niki tapi saninanin ngarianin saninenten kadi rasanya sapu napi apakah rakerai senang napi nenten sarang jajah iwal pun Niki terus Niki reng kere Tante Jerman makin lah sarang yang titiang reng ambarang ya inge sangkira titiang Om Swastiastu
2: Rajang Semang Bayu cantik.
0: Halo Rajang Semang yang yoga.
2: Ingin. Ah. Saja pas.
0: Ah, pas be. Jalan luang-luang kedatangan ini Jerman atau?
2: Nikon ini cantik. Ah, memang kan kirangan nakal yang nasi hariannya jam.
0: Nah, Nika sampu tapi Tiang tak pernah coba jadi Tiang belum berani bilang enak.
2: Nika kan belum kita nyoba.
0: Nah, makanya harus dicoba, Chen Niki Tante Jerman.
2: ini diwal gengge. Ampura Tante Jerman cantik.
0: Nggih.
2: Tiang lewat bajang mantan sarang biang tiangnya. Setiap rainan ngareanin aja hari.
0: Setiap rainan berarti identik sama rainan memang ge.
2: Iya nak niko ada saking injen ge.
0: Saking injen.
2: Mencampur ketan nyanya tadi makanya satu niko ge dari hari.
0: Oh.
2: Iya memang rumit niko.
0: Iya.
2: Oh ngincuk nih niko mau kalau pisan.
0: Oh masih ngincuk malah.
2: Nggih, mangken kan pun praktis wonten tepunge dumundurung. Ampun sedaya menyanyah nika injuk ampun terus didi nika pangalus. Itu memang rumit pisan makanya mungkin kemanen ono masih pasar gak arang menten iwal.
0: Ya padahal pun garangnya ampun menten garang ampun.
2: Nggih, menten garang ampun nggih satu. Tari akeh dayu hari.
0: Menten nang adol nggih. Men yang midangan yang apa tapi ya kanton menten yang adol.
2: Iwal lengkan, makin pun dodol, warna-warni.
0: Oh, dodol, angkun ganti kenten.
2: Tapi wenten. Yang setiap galungan kuningan, umat sampun dodol, sanitem, merah, gadang ke dalam tengah hari.
0: Men, tapi pedi ngarian aja aja iwal nih kan, echen paling-paling ruwet nih ke.
2: Iwal nih kompon.
0: Di ngudiang nih ke, nih ruwet.
2: Tapi?
0: Di ngudiang nih ke ruwet nih ke.
2: Nyanya niko suwe, nyanya hingin niko. Ampun kan wali tumbuk, sidi-sidi pang dado tepung. Tapi mungkin kan pang wentan tepung ketan dalam napi kok tumun dereng.
0: Dereng ya.
2: Nggih.
0: Bisa awai niko ngambil galah.
2: Aduh. Ya makari kilo akeh men dado sayuri.
0: Masa.
2: Campurin ampun ketan putih niko. Nggih. Yang tiangnya kreatif dumun,
0: yeah.
2: Pada kadin ini Jerman,
0: yeah.
2: Angkin di tiang tem makario mulai belaiban,
0: enggak ya, pun praktis macam itu.
2: Tapi wantan di tiang sampun urusan nanding magenet satu dayu hari.
0: Ada sekitar.
2: Banyak angin mesugian itu ampun jadi yang tinggal nagingin sampean mantan.
0: Oh iya iya. Jadi pelan-pelan ya ditata nggih.
2: Dicil di tiang niki wonten odoran lama angin mesugian Bali sareng timpal di tiang.
0: Oh iya.
2: Sabtu Minggu sampun aran makaryo niki dobel-dobel.
0: Abi ratu, ampun amak ser agar na ering istirahat. Iya dong harus semangat.
2: Boleh pun istirahat, nah. Tapi segar bugar sih yang
0: asyik, nge, tetap satu. Tapi biasanya bergerak nih kan yang.
2: Karena menikmati karyo dan boleh rezeki yang ingin margi yang saudarmu, niko senang sih yang
0: dah yuri. Iya, tapi malah benjerih payah kita ya, sangat berasa sekali, nge nih
2: yang. Yang betul-betul ngerago, napi ngerago niki sudah yuk.
0: Semangat
2: juang sih yang, itu mau gitu sih yang ngelantur rahayu.
0: Nge, niki ibu sekar nyarengin.
2: Ibu sekar, semangat. Mungkin lain siapa? Bunga macam tu untuk kentan mall, lari sana mall. Pecah seribu sarang mitera tu dah yari.
0: Nge, pecah seribu sarang mitera.
2: Nge, tuju ngelonya jauh ke mall ni.
0: Aji kuda mana yang boleh ni kan? Napi sekarang?
2: Pecah seribu 35.
0: Wow.
2: Pun kentan meter 30. Sekarang
0: kena ramping, oh, melonjak ni. Iya iya, tak apa-apa. Cuma napi yang mana nak raga tetap margi yang soaleng. Eh, semangat semangat ni.
2: Semangat. Mantan baru sidang mantan tu dah yuk. Ke mereka. Kirago dipicu, sang yang widi sarang lelur raga. Pasti mesidang tu
0: dah yuk. Iya, tan dah dos ngelun. Nak pasti memargi ni ke? Iya betul sekali. Iya ni ya.
2: Itu dah yuk. Selamat rahayu malay jebol si muda. Salam sarang rindu sarang samir rahajang. Yang
0: ro sugian
2: kentan mangken
0: sugian
2: Bali
0: sugian Jawa benjang
2: penampahan si yang kan ngedang lawar ing pasar yang lawar
0: tuh inggih tak kenapa yang penting menten lawar inggih
2: yang apa pamit kita pengen nonton sama Santi Om Santi Om
0: inggih semua banget iki yang juga saking Gunung Karang sampo nyarengin. Iya, ternyata yang juga juga nanin Niki Ngaryanin memang ternyata ruwet sekali dan rimit, tetapi masih jadi kebanggaan dan juga favorit Niki Rakerai. Kadi di wawasnya juga di wawu yang di pasar rapir wenten Niki jaji wawu pasti megarang. Nika sampunnya minat Rakerai wenten nge planning ye ye ten genten ten benjang nganggian jaji wawu di galungan nih nganggian ya nggak apa-apa yang penting kan tetap memarging ye. Ingi Rakerai mai jebos mali lanturan titiang mau sang jaji wawu sana makin terus sanakan numun niki nggih dari pacarnya biar niki mekudang-kudang informasi sane menarik naler ring tembang-tembang terus biar siang
3: tips tanggap bencana karipan lokal rumah panggung dan pelestarian repong damar oleh masyarakat Lampung. Karipan lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.
4: Bu Klian, di rapat banjar ini Tia mau mengajukan usul tentang denda Rp100.000 bagi warga yang tidak ikut ngayah banjar.
5: Bu Klian, yang tidak setuju dengan pemberian denda Rp100.000 itu terlalu besar. Apa tidak bisa dendanya dikurangi?
4: Oh, tidak bisa, tidak bisa. Menurut Tiang, itu sudah sesuai jumlahnya, sehingga bisa menjadi pertimbangan bagi warga untuk meluangkan waktunya ngayah ketika ada kegiatan di banjar. Kalau tidak bisa ikut ngayah karena kesibukan atau alasan lain, ya harus siap kena denda Rp100.000.
5: Lantas, sapu napi dengan kerama yang penghasilannya pas-pasan, kan jadinya memberatkan denda dengan jumlah tersebut. Baiknya dikurangi saja.
4: Gak bisa, itu menurut Tiang sudah sesuai.
6: Sudah. Kita di sini melaksanakan rapat banjar untuk mencapai musyawarah mufakat. Tidak bisa memaksakan kehendak atau ego satu orang. Mari terapkan musyawarah mufakat untuk mendapatkan penyelesaian persoalan yang beradab dengan menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta hasil keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ah, buang aja di situ, nanti juga hanyut.
4: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
5: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
6: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
7: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ingi Rekerai Ring FM 106,4 MHz Kanton Sarang Titiang Dewi Ari Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ingi Rekerai Niki Kanton Nge Mau sang nenen Inde Jajai Iwa Untuk menikah Durus Niki Sani Mangkin Munggah Nge Rekerai Sani Presiden Nyarang Inti Tiang Ring Pesawat Telepon 0361-223361 Nge Tetapi Ring WhatsApp Sampun Amal Di Untuk Menggatera Sarang Titiang Ingi Niki Bentos Sani Sampun Bergabung Om Sanggre Titiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ah, Bu Vera, Om Swastiastu.
1: Mati aku tidak dapat on air. Aduh. Dari satu minggu sudah sampai stres.
0: Ya, nyak ya ngecirin stresan nyak dan nyak.
1: Ke dokter kan itu, ke dokter
0: Masa?
1: Kan ngadi karo diobat dia dok kata.
0: Masa ge?
1: Engken Bu Vera sing man on air stres
0: kata. Kudu ampun boleh obat.
1: Aro, obat macam flu.
0: Cek.
1: Tekan dia yo.
0: Rasanya segan ya.
1: Segan niki, segan udang kan langkiran niki.
0: Oh kenten, merah tuh, menyak ya.
1: Bang ini agak bang ide, bekalnya nama set yang satu sekali aja ibu. Nah. Aro agak, terima kasih okay. Dokter AGK.
0: Okay.
1: Semoga lancar menolong teman-teman masyarakat supaya masyarakat sehat.
0: Sani mau pitul dong,
1: Begitulah yang kagumi itu udah yuk.
0: Betul.
1: Iya.
0: Mungkin kanten.
1: Yang demen nih radio di
0: gitu. Ah, kenten. Bekonya ngibu Bu Vera ini.
1: Ulinget yang belum duang dah dia gitu.
0: Masa ya?
1: Yakin itu dah yuk.
0: Nah, Diki ampun kena nih sharing berbagi cerita daging.
1: Ini tak kenen tiang tuh dah yuk. Napi modal Bu Vera sama SD kan tiang ajak di pekan uling tahun 70 di pekan taban kali beli basket lo kenten tiang dah yuk.
0: Mainkan pada nikah malah.
1: Ide waratu.
0: Ide waratu. Cak misi kan Dewa Ratu, sambat. Ada
1: Bu Vera. Ini kan mulai Dewa Ratu Betara.
0: Iya, Dewa Ratu Betara. Oh, Betara ini injir ke sambat.
1: Betara ini yang mikirin perubahan
0: RRI. Sentiang itu.
1: Ratu Dayu, siaran. Mau micat kan Bu Vera.
0: Tapi pica tiang.
1: Cuma banget di tiang. Ampun, pica Ratu Lungsur di tiang.
0: Ay, ngening. Ning, tegak, waru negara.
1: Ngening, Pak Dayu.
0: Aduh ampura Bu Vera. Tian yang ngerasa berdosa sekali. Tinggi Bu Vera. Di pasar tabanan ngado jajah iwal nih ke.
1: Apa itu Bu Jero nih cuman Bu Jero manuraga samin nih ke. Dianyar ubat kelungkong.
0: Koknya Niki sebali pun Niki lakukan kawitan.
1: Aduh sekali ngepen ya Bu Vera. Sami.
0: Aduh, ini.
1: Apa adanya tuh? Lah ya tiang orang tiang lah, yang orang lah wacan kan boleh dari bijak tidur dayu. Wah yang ke dokter.
0: Yeah.
1: Jak tidur.
0: Men makin nu kan ya? Nu pelan nu obat.
1: Kan dompet aku beli ni kan?
0: Oh, kadang tiang telah pel Bu Vera. Aduh ampun Bu Vera.
1: Dompet lalu kempes dompetan di sini kan.
0: Eh, jadi kompor man dompet banyak kembongnya.
1: Masa kembongnya.
0: Ye, menage pang kembung pasing tipis dompet cara ban.
1: Ya nasane Bung Karno jadi lagi. Aduh. Dan lu ngompor
0: lu. Man.
1: Ibi itu ada nama bapak mangi ngabepis. Mm-hmm. Oh, ada tas, pit long binol, ijo man pes kita pak. Nya saya ngaku tu. Merah tu benar.
0: Merah tu benar.
1: Baju di satu mesti. Lah, ngon siang mau belanja.
0: Okay, ntar mau ngon belanja sen lah. Oleh.
1: Jeda pes di jo man pipit. Yang biasa ni kan yang dia nungun menjadi kelin di bank kita nyilip pes marah nggak bawa pes. Angol, lada mau belanja, bisa jombin kempes dompet.
0: Nak mulai kentan, besuat kembung ya kempes. Berkempes biar mana kembung yang nupen. Aduh.
1: Yang misi Bapak Bung Karno Merdeka.
0: Merdeka.
1: Yang segar Pak Yud.
0: Ah, sementara tapi. Mau jompet puyeng tetap ya nyelek hati benar. Aduh.
1: Udah aja gak bubo kan rumah limang sali bang hilang gede kan ini sekat
0: dong. Makin gede, ampun aja bubo jajah iwal tuh mas kan ya.
1: Jajah iwal banyak angkat.
0: Be, Bu Vera senang jajah iwal Bu Vera?
1: Tenang, tepung ketan ya Juli, ya Juli.
0: Deka makannya tiap matakan telah film.
1: Jadi yang ngebang nih ki perempat RRI itu dah yuk.
0: Aha, jah benyah benyah lah nah.
1: Benyah, bang yang amun benyah.
0: Iya iya iya, halo kentan Nadina.
1: Ada jebol kan niki harus sekan tu. Mm-hmm. Yang ampun yang gede sekan tu.
0: Ilang sakit kenyang.
1: Harus sekan tu.
0: Ingin.
1: Jadi nenayu.
0: Betul betul.
1: Sekat yang kari niki ini kemawat kawat menulang besi.
0: Kijek kan laku niki.
1: Banyak paling yang menyiar.
0: Paling saja nah. Tapi senang tiang. Senang makannya tiang
1: metakan. Ini senang mati era dia. Senang pirang ki kentan.
0: Iya, beh pasti konya nak menghibur rasane. Ne meratang kenyang-kenyang dadadene niki ya.
1: Nah, makan ingiratu sang yang widing ireng di tiang nunas rahayu damohe sarang sami pacang yang rerainan sugihan sugih pun dikadu
0: nge Bu Vera pun sugih nge tunas tidak Bu Vera
1: ini pun kesugihan tiang ribu
0: oh ini sugih nge wah aset terpenting Bu Vera ini kira yang perempat
1: tekan dayu
0: nge bener
1: bo cukup panak beng lah, cucu beng lah, napi mandi.
0: Napi memandi, oh, makannya yang terkidam mencuel sakit.
1: Mana orang memang dia jeng sakit kebu, kebu.
0: Asli benjap mantan Bu Vera ngiyun obat bin. Entung obat nih jebos.
1: Jadi kebut kentan. Mungkin kentan mungkin racunnya. Beginilah anugerah yang maha kuasa yang terima.
0: Iya, kan napi yang ranang sembuh nih kan beda-beda tiap orang.
1: Yang tidur, ada teman pipis yang harus sembuh.
0: Bu Vera.
1: Ada nak kede yang harus sembuh. Cuma kaciran nyolek nih kini rumah kaciran.
0: Alam, gomah.
1: Ada nggak sih dia... kasih salam sama Mbak Kaciran nge. Sarang sami penyiar ke soalnya Bu Vera yang bayahin ke Iaro gitu orang kan. Semua kocok nge begitulah tuh umur satu lah kan itu.
0: Nge, oh santun sitang nge. Panjang user.
1: Tempat ini dia nganeng tuh.
0: Nge,
1: tengah yang mani nganeng sih nganeng tempat ini dia.
0: Nge, ampunang Pak Sir agak.
1: Begitulah tuh masyarakat ke ibu-ibu nenek-nenek mengejar perempuan RI karena niki anugerah yang maha kuasa menghibur masyarakat tua-tua sudah di tiang kikin dan
0: kadang tiang bajang Bu Vera
1: makasiran saya wakti
0: Inge.
1: Oh bom yang yoga
0: halo yang yoga nyinggol nyinggol
1: yoga ngir aja ini nih kajeh bom yang yoga
0: aduh ben label
1: aduh jakti nge sudah yuk tiang nasi semua banget jajah walaupun apa ini kira tuh wentan pica
0: tiang nunas pica sarang Bu Vera entah jajah iwal dika
1: wentan kini pekan
0: benar yang ada tiang si Bu Vera
1: dan seperti yang mereka memiliki tempat bongkar no
0: nah aduh tantan benjang pungkur aduh man benjang Bu Vera mau sugian ngangin jajah iwal
1: di tiang nak tuh tiang nak agat yang pengenai keluluhur kan kan mudia bancana nguningan bancana galungan kan ngai banten liu kan kan agat tuh mudia masih nyambahan pipis kan medaging yang timpali di tabana kan daging nyambahan pis yang kan medaging kan tuh
0: mungkin ada alasan tertentu ya
1: ngulihan itu ngangan ajangan kan ikut di pemedalan kan kan dengan wangi nak wena makin wenda nani meriah wenda nani ane bedi-bedi, ini atas yang bedi-bedi itu.
0: Oh, enggak, semampunya.
1: Kadang dia ngeli pulsa, pes ya.
0: Beratu. Iya, semampunya saja mana sami memar kita ngenten Bu Vera.
1: Saya waktu itu.
0: Betul.
1: Penunas di tiang, ngenten makin keadaan kini ekonomi, itu ngenten udah yuk.
0: Iya.
1: Pangtian iraganya nuyut, ngajak panah, ngajak mantu, ngajak teman, ngenten nanti.
0: Kemudian nikar, roh.
1: Kuliah ngai banten. Cekang yang mungkin si deban hidup ada dan lagi.
0: Nadika sampun sesidan malih nge.
1: Sekalo nih sekalo di sekalo ya rago bisa menano-nano aja nyamo berayo dini si deban senang.
0: Iya betul apalagi ban manahlah cara makin matur.
1: Ingin saya waktu itu Membatura gede-gede misi lantasnya no sebat nih kan tenri nah, mau jadi
0: dua perang. Kan napi nih kok fungsinya malem sama dengan cara bohong.
1: Datu dia mau banten canang tanding nih cuma daging aja ngaku nih kok. Yang makin kesegar pang ketemu sarang sudah yusan.
0: Ya artinya pengelingi raga tangan
1: tan. Cuma aku kan mencet tenyak nih kok.
0: Ay, buat nih kencang tangan mencet tuh ketara jeling dikit tuh. Be kati benya HP nih tekan. Aduh, ibu Bu Vera.
1: Biar niki Pak Surya canggu kerobohan niki sami itu kutau niki nini itu Pak yakin mesti kau niki dia nu pedungan niki nu mak ya tu niki mencet
0: okay
1: nolek nih
0: rahayu nih sarang sami
1: angit aduh dayu
0: titia
1: kentan sampun aduh tiang soal jajah iwal nih nak sami ragu umat Hindu kentan jangan jajah iwal jajah uli, jajah sabun, jajah abung.
0: Iya, betul sekali.
1: Jajah gino, jajah sirat, jajah matahari. Kan ada artin-artin ini.
0: Iya, bentan tujuannya makin makti fungsinya harus eling nih, Kang. Eh,
1: sama aja beli yang mal-mal nih, kan yang pedalam masa kurang nentang gini, sampai suyut, misalnya kan.
0: Merah. Ada enggak Bu Vera susu mbak? Benyasan je pas nyan. 1000 kali 1000% pas.
1: Pipes sang, mau beli jajo, mesti ngolah pipes jajonnya. Jajo, uyut makanin jajo siapa?
0: Nah, Nika Bu Raina nuyut tanda dos kenten ge, mana rahayu tuh nas?
1: Jangan yang nuna yuk. Yang penting, mari kita mendoakan alam Bali, jagat Bali maupun Indonesia, supaya generasi penerus ini menjadi anak yang berguna seperti Dayu.
0: Asih, astungkara, mana sami, kena biasanya. Ya,
1: jangan hura-hura di jalan mabuk-mabukan, narkoba-narkoba, ini kan membawa generasi penerus jadinya rusak.
0: Betul sekali, Nika pengen ini. Inge Bu Vera, suksema, Nika buat kejepit pintu.
1: Pindah naratu, sampun tutup, titian mangken, titian aturan, pramosan, santi, santi, santi, om.
0: Ingin Bu Vera susu banget sampainya.

0: inggih punika acara Taman Penasar Enggalah Kalimantan. Benten sawidra menika sami benten naoman. Jero
1: tiang ditian
0: iki mbok tiange
2: saking pada sidang meklu mertimpung
0: tanjung.
3: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
1: Itu sudah dekat.
0: Mana sih, Bu? Kok nggak ada tulisannya?
1: Ada. Itu tulisannya.
0: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
1: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.

Selamat pagi. Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 kembali digelar sebagai wadah pelestarian dan pengembangan seni budaya Bali. Tahun ini, PKB mengusung tema Atma Kerti dengan spirit utamanya sebagai upaya penyucian jiwa melalui berbagai ekspresi dan kreativitas seni budaya Bali. Kepala Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Uputu Gede Agus Yudiantare menyebut, PKB ke-48 akan berlangsung dari tanggal 13 Juni 2026 hingga 11 Juli 2026. Ia menyebutkan nantinya penutupan PKB akan dilanjutkan dengan pergelaran Festival Bali Jani yang berfokus pada kesenian modern kontemporer hingga tanggal 25 Juli 2026. Selain menampilkan seni dan tradisi Bali, sejumlah sanggar dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara turut berpartisipasi pada PKB tahun ini. Agus Yudiantara menyebutkan berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pegelaran seni, sarasehan, lokakarya, hingga berbagai wimbekara atau perlombaan. Beberapa lomba yang menjadi sorotan dari tahun ke tahun diantaranya wimbekara Bali Ganjur, Barongket, Gong Kebiar, Gender Wayang, hingga lomba penulisan berita kisah. Walaupun telah dirancang sedemikian rupa, dukungan dan partisipasi masyarakat memegang peranan penting dalam menyukseskan penyelenggaraan.